0: Paham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Punya Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arok itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, masuk fasilitas ya. Rofah di Musdalifah juga, dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga lho. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah gitu.
5: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
7: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek. Udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini bantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
5: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SC5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Tim Menyimak Fakta Berita Produksi Radio Republik Indonesia menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebakaran sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LD sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan parka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dan dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Fred Stutter Perry terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar kualitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali, kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Political cooperation, we achieve a significant...
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7 panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Blanc, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiajah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariway, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradita, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikma, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nuciata, RRI Malang, Azarin Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Sibit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta dengan cara vote di web kita vesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, rajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Budaya tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bahas satu tim serta Piala Dunia 2026, yaitu
3: Mesir. Setelah absen pada edisi dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
2: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol cuma kebobolan 2 kali.
3: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan Mi'arab alias bukan sekadar numpang lewat.
2: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
3: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Sam Hasan.
2: Bersama Hasan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
3: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup. Tapi dengan skuadnya, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
2: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin Deparoh siap bikin kejutan Piala Dunia kali ini.
3: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs fri.com.id.
0: Pro 3 dengan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Nah, baik, kita bahas ya soal Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Kriminal Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program gizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, gimana sebenarnya apa poin-poin yang perlu dari BGN saja dari kasus yang sudah terjadi, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Kejaksaan Agung sudah melakukan penetapan tersangka terhadap tiga mantan pejabat BGN dan barang bukti yang sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung mengenai masih dihitung oleh Kejaksaan Agung, dan juga berapa yang didapatkan oleh para tersangka tersebut juga masih dihitung oleh Kejaksaan Agung. Nanti kita update bagaimana informasi terkininya. Seperti biasa, Anda juga memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kami juga sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance, Sidik Pramono.
0: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Zaini.
4: Pak Sidik, ini kan dari kasus yang terjadi berarti kan ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Contohnya dari reformasi tata kelola dan juga akuntabilitas anggaran. Ini dari sisi ini saja apa yang mestinya diperbaiki sendiri?
5: Ya, pertama tentu kalau kita melihat bahwa kasus yang menjerat pimpinan BGN ini juga harus sebagai sebuah kegagalan tata kelola ya. Pertama ya, tentu kita harus melihat bahwa ini ada soal kebijakan atau policy, ada program dan tata kelolanya. Kalau kita melihat kebijakannya, upaya atau keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi masalah gizi, meningkatkan SDM, kita tentu oke di situ. Ya.
4: Yeah.
5: Kemudian programnya dibandingkan dengan program makan bergizi gratis. Nah, ini ada pertanyaan juga ini. Bagaimana tujuan itu diwujudkan kan? Siapa dan di mananya ini kan selalu masih menjadi problem. Kemudian yang juga paling terlihat adalah soal tata kelola. Siapa melakukan apa, aturannya seperti apa, pengawasannya seperti apa. Dan kita tahu bahwa BGN adalah aktor kunci dalam pelaksanaan program ini. Tapi yang paling mencolok adalah dari perspektif governance adalah adanya ketidakseimbangan antara skala program yang sangat besar dengan kapasitas tata kelola yang harus dijalankan oleh BGN sebagai aktor utama. Anggarannya besar, tapi di sini kita melihat banyak problem yang menunjukkan ada besar di dalam tata kelola. Dan kalau kita lihat sendiri Pak Zaini, Presiden MBG ini kan
0: Losat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i? Kalau itu yang nabikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pagi hari ini kami telah terhubung dengan rekan Hani dari BMKG Tampa Padang untuk menyampaikan informasi laporan perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Halo, selamat pagi rekan Hani.
5: Halo, selamat pagi Kak.
4: Apa kabar rekan Hani?
5: Alhamdulillah baik Kak.
4: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
5: Baik, berikut perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Mamasa, Tabulaham, Tabang, kemudian Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehong. Kemudian pada siang dan sore hari, umumnya berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian pada malam hari, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehong. Kemudian pada dini hari, diperkirakan cuaca cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehong, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu. Kemudian suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 65 hingga 90%, angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang pada malam dan dini hari di wilayah perairan Polewali Mandar, Balenipa, Majene, dan Sendena. Sekian perakiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Kami kembalikan ke rekan di studio.
4: Baik, terima kasih rekan Hani atas informasi laporan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Baik pendengar, demikian informasi cuaca bersama BMKG Tampa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-0996.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini, di lembar keempat bulan Juni, atau tepatnya di hari Kamis 4 Juni 2026, saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda mengenai topik-topik aktual yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sektor pertambangan. Berbicara mengenai sektor pertambangan dan juga merupakan salah satu bidang yang memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi suatu daerah, dan di sisi lain aktivitas ini juga memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Untuk itu kami akan mengajak Anda dalam topik dialog Halo dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik Kupas Tuntas Kebijakan WPR Sulawesi Barat, Jalan Menuju Pertambangan Yang Legal dan Juga Inklusif. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Dr. Bujairami Hasan, SH MSI, yang merupakan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
2: Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di hari ini sepertinya kalau saya lihat dari senyumnya nih lagi cerah ceria juga seperti cuaca kita di pagi hari ini.
3: Amin,
2: Pak.
3: Amin.
2: Amin, mudah-mudahan ya. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa yang nanti mau berinteraksi, nanti boleh mengikuti interaksi di 0426-232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Baik Pak Kadis, terkait topik kita pada pagi hari ini Pak, terkait dengan wilayah pertambangan rakyat ya Pak ya, atau WPR. Sebelum nanti kita masuk ke inti pembicaraan, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, seperti apa atau apa yang dimaksud dengan wilayah pertambangan rakyat? Silakan Bapak.
3: Baik Mbak, terima kasih ya. Jadi wilayah pertambangan rakyat itu sebetulnya adalah penentuan wilayah satu-satu area di daerah kita yang dapat dikelola oleh rakyat dalam sektor pertambangan. Jadi pada prinsipnya wilayah pertambangan rakyat atau kita kenal dengan WPR itu adalah penentuan suatu kawasan untuk menjadi hak inklusif bagi masyarakat buat dikelola. Dalam sektor pertambangan kan ada namanya IUP nih kan, izin usaha pertambangan umpama. Untuk wilayahnya namanya WIUP, wilayah izin usaha pertambangan. Itu diperuntukkan buat pemodal-pemodal.
2: Okay.
3: Kalau buat pemodal ada, mestinya kan harus ada dong buat masyarakat. Nah, WPR itulah buat masyarakat. Jadi wilayah pertambangan rakyat itu adalah penentuan wilayah pertambangan khusus untuk rakyat.
2: Jadi dari pemerintah juga selain untuk kepada perusahaan juga menyediakan untuk masyarakat begitu.
3: Betul,
2: ya Pak ya.
3: Betul, seperti
2: secara
3: itu.
2: Singkatnya seperti itu. Nah, kalau kita melihat Pak, apakah kebijakan ini akan betul-betul tepat menyasar rakyat atau seperti apa Pak?
3: Iya, harusnya pasti tepat menyasar rakyat karena gini, dalam WPR itu kan bicara tentang wilayah Mbak ya. Untuk izinnya, untuk pelaksanaan pengelolaannya kita menyebutnya IPR, izin pertambangan rakyat. Jadi IPR itu adalah izin yang dilakukan, yang diperoleh oleh masyarakat, baik masyarakat secara individu maupun koperasi atau berkelompok dalam bentuk koperasi, untuk mengelola pertambangan di atas wilayah pertambangan rakyat.
2: Okay.
3: Jaminan undang-undang jelas kok Mbak. Jaminan undang-undang itu jelas, jika tidak memenuhi ketentuan maka akan dihentikan izinnya.
2: Apa saja ketentuannya Pak?
3: Pertama, subjeknya itu harus masyarakat setempat atau koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat.
2: Oke.
3: Itu sih paling fundamental sebetulnya.
2: Maksudnya?
3: Karena itulah yang membedakan secara esensi dengan izin usaha pertambangan dikelola oleh pemudang.
2: Jadi salah satu izinnya adalah atau ketentuannya adalah masyarakat ataupun koperasi masyarakat begitu ya Pak?
3: Iya, masyarakat setempat pada wilayah tambang itu sendiri. Jadi katakan ini ada di satu desa, potensi tambangnya umpama emas katakanlah seperti itu ya. Itu hanya boleh dikelola oleh masyarakat setempat di sekitaran situ ataukah kelompok masyarakat dalam bentuk koperasi di wilayah sekitar situ. Ini syarat mutlak.
2: Berarti yang di luar dari wilayah tersebut tidak diperbolehkan ya Pak?
3: Tidak
2: ya?
3: Diperbolehkan masuk ke sana. Karena esensi WPR itu untuk memberi kesejahteraan terhadap masyarakat yang berada pada kawasan potensi tambang itu sendiri.
2: Bagaimana kalau misalnya kartu identitasnya terdata di wilayah tersebut namun orang tersebut tidak tinggal di wilayah itu, seperti apa itu Pak?
3: Baseline pendataan nanti kan memang pada waktu mengurus izin nih dia harus memasukkan scan kartu tanda penduduk. Jadi ya jika dia KTP-nya di wilayah situ maka secara normatif dianggap sebagai penduduk di situ.
2: Oke, okay, jadi tetap disah begitu ya Pak
3: tetap
2: ya?
3: Tetap sah.
2: Asalkan KTP-nya memang terdata sebagai warga setempat.
3: Iya benar.
2: Oke baik. Kalau kita melihat perkembangannya nih Pak, dari apakah ini sudah mulai ditetapkan atau diimplementasikan atau masih tahap awal ini Pak?
3: Iya, jadi beberapa waktu yang beberapa tahun yang lalu kan di Sulbar WPR sudah ada nih, tapi semua berakhir. Saat ini pemerintah tahun 2025 yang lalu akhir itu sudah menetapkan wilayah pertambangan rakyat buat Sulbar kurang lebih sekitar 1.000 hektar dari usul kita 4.600 hektar lebih. Artinya ada sekitar 22% yang kita usulkan untuk masuk dalam wilayah pertambangan rakyat itu yang di ACC oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat. Kita sekarang dalam tahap regulasi itu, jadi kita harus menyusun pergub dulu, sementara kami finalisasi pergubnya. Setelah itu kemudian kita akan mengusulkan dokumen pengelolaan, rencana pengelolaan kepada kementerian untuk disetujui. Nah setelah dokumen pengelolaan disetujui, baru lokasi yang kita usulkan tadi boleh dimintakan ujul untuk WPR gitu.
2: Oke, kurang lebih berapa lama Pak proses regulasinya?
3: Kami tidak bisa memprediksi secara secara presisi kapan ya. Yang jelas kami akan berusaha secepat mungkin buat menyelesaikan pergubnya. Kemudian nanti kan akan tergantung juga pada kinerja teman-teman di kementerian. Berapa lama setelah kita menyampaikan usul pengelolaan itu tadi, berapa lama teman-teman di sana untuk melakukan evaluasi dan verifikasi. Karena nanti kementerian akan turun meninjau lokasi yang kita usulkan tadi pengelolaannya itu
2: ya. Dan jadi, targetnya mungkin di tahun ini ya Pak ya?
3: Insya Allah kami bisa tuntaskan tahun ini.
2: Oke, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Kadis bahwa yang diusulkan adalah seluas 4.000 hektar.
3: 4.661 kalau kurang salah.
2: Ya. Sekitar 4.000 hektar ya Pak ya. Dan yang berhasil diizinkan begitu sekitar 1.000 hektar.
3: 1.000 hektar.
2: Ini di wilayah mana saja Pak?
3: Seluruh Sulbar kecuali Pasangkayu.
2: Oke, karena kenapa nih Pak?
3: Saya kurang paham persis ya. Yang jelas kemarin kita mengusul Pasangkayu juga termasuk di dalamnya. Pada waktu penetapan terbit itu ternyata Pasangkayu tidak ada yang disetujui. Saya menduga kemungkinan besar ada hubungan dengan aktivitas IUP yang banyak di Pasangkayu memang.
2: Sudah ada di sana ya Pak?
3: Kalau di Pasangkayu IUP-nya banyak kok. Dominan lah pertambangan kita terutama kewenangan provinsi itu ada di Pasangkayu.
2: Oke baik, jadi kurang lebih ada 5 kabupaten yang ada di seluruh Sulawesi Barat kecuali di wilayah Pasangkayu. Nanti juga masyarakat yang ingin berinteraksi langsung nih terkait dengan WPR ini boleh langsung menyampaikan interaksinya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-9996. Dan Anda juga boleh meninggalkan pesan di kolom komentar atau pertanyaan di kolom komentar pada siaran langsung di laman website, di laman YouTube dan juga laman Facebook dari RRI Mamuju. Baik Pak, Pak Kadis, kembali lagi kepada topik kita Pak terkait dengan tuntaskan kebijakan WPR Sulbar dan jalan menuju pertambangan yang legal dan inklusif. Berarti ini menuju yang lebih legal begitu ya Pak ya? Karena sebelumnya Banyakkah yang ilegal Pak yang dijalankan oleh masyarakat atau seperti apa?
3: Ya, jadi memang WPR atau pertambangan rakyat secara umum itu kalau kita bicara IPR itu kita pikiran kita akan selalu kepada tambang-tambang ilegal. Karena kalau corporate artinya pemodal yang mempunyai perusahaan besar nih, hampir dikatakan jarang sih yang melakukan proses penambangan ilegal. Kenapa? Karena mereka ditopang oleh kemampuan finansial yang cukup buat mengurus izin usaha pertambangan kan. Yang berpotensi melakukan penambangan-penambangan ilegal itu adalah kelompok-kelompok kita nih yang ingin hidup dalam keseharian kita, butuh biaya hidup, kemudian berada pada satu wilayah yang mempunyai potensi tambang untuk kita jadikan sebagai sumber hidup, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus perizinan usaha pertambangan. Oleh karena itu kita memandang bahwa WPR ini adalah solusi yang paling tepat buat menjadikan sumber daya alam kita itu sebagai potensi yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena IPR itu sendiri memang sasarannya buat kelompok masyarakat. Memang buat kelompok yang tidak didukung oleh modal-modal yang besar gitu. Jadi menurut hemat saya sih sebenarnya memang IPR adalah langkah inklusif untuk bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya alam kita sebesar-besar buat kemakmuran masyarakat setempat.
2: Oke, tentunya semoga nanti masyarakat juga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan tetap dengan jalur yang sesuai ya Pak ya.
3: Iya, jadi banyak kan marak nih penambangan-penambangan ilegal nih kan. Ini agak dilematis juga sih Mbak ya. Satu sisi melanggar aturan, sisi yang lain masyarakat kita butuh hidup. Dan proses itu kan hanya sekedar menutupi kebutuhan hidup sebagian besar dari pelaku-pelaku itu. Oleh karena itu kita hadirkan wilayah pertambangan rakyat untuk melegalisasi proses-proses tadi tersebut.
2: Iya baik. Ini juga merupakan sebuah dilema di tengah masyarakat di mana kondisi perekonomian juga harus kita tingkatkan dan kondisi alam juga tetap harus kita jaga.
3: Betul,
2: begitu ya Pak
3: betul.
2: Ya. Oke, baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan jeda dulu sejenak dan nanti bagi Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki pertanyaan terkait dengan WPR yang ada di Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909. Kami jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.
1: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
4: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja, di desa juga bisa maju. Asal kita mau berusaha.
1: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
5: Hey, Bu Cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
6: A few moments later.
5: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
7: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
5: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
7: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
5: Tis, tis, tis.
8: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
1: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.
9: Lihat deh, polusi makin parah, hutan makin sedikit. Masa depan kita gimana ya?
10: Kita bisa kok ikut menjaga bumi dengan investasi yang lebih hijau.
9: Investasi hijau? Maksudnya gimana tuh?
10: Misalnya, dukung bisnis ramah lingkungan, tanam pohon, pakai energi terbarukan, atau investasi di perusahaan yang peduli lingkungan.
9: Wah, bagus tuh. Berarti duit kita tetap berkembang,
6: tapi bumi juga tetap terjaga.
10: Betul, karena investasi terbaik bukan cuma buat keuntungan, tapi juga buat masa depan yang lebih hijau.
11: Ayo, hijaukan masa depan dengan investasi ramah lingkungan.

0: Baik. 96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan pagi hari ini kami membahas topik terkait dengan kupas tuntas kebijakan WPR Sulawesi Barat, jalan menuju pertambangan yang legal dan inklusi. Tadi kami sudah berdiskusi bersama dengan Pak Kadis ESDM Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bujairami Hasan SH MSI, terkait dengan penjelasan seperti apa itu WPR dan yang diharapkan bagi perekonomian masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ini seperti apa. Nah, berbicara mengenai dengan wilayah pertambangan rakyat, tentu belum lengkap rasanya apabila kita tidak mendengar sudut pandang dari pemerhati nih Pak nih. Untuk itu kami juga telah terhubung dengan pemerhati tambang Sulawesi, ada Bapak Iqbal Basirkan. Halo, selamat pagi Pak Iqbal.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, di studio kami telah hadir Pak Kadis ESDM Sulawesi Barat, Bapak Dr. Bujairami Hasan. Pak Iqbal.
1: Siap, siap. Selamat pagi. Assalamualaikum ya. Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam Pak Iqbal.
0: Baik, Pak Iqbal, tadi sebelum jeda kami sempat membahas secara singkat mengenai wilayah pertambangan rakyat dari perspektif pemerintah. Kalau kita lihat dari perspektif pemerhati tambang nih Pak, bagaimana kebijakan WPR ini menurut pandangan dari Pak Iqbal selaku pemerhati tambang di Sulawesi? Silakan Pak Iqbal.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host dan Pak Kadis. Pertama, saya selaku pemerhati, karena dibatasi dengan judul ini kebijakan WPR terkait tambang rakyat. Jadi fenomena sebenarnya sama semua se-Indonesia. Jadi ini ada political will pemerintah nasional untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat lokal di masing-masing provinsinya, untuk bisa juga memanfaatkan sumber daya alamnya di sektor tambang. Dalam hal ini misalnya tambang tradisional. Nah, kendala-kendala ternyata setelah kebijakan nasional ini, terjemahannya di bawah itu agak sedikit punya kendala. Misalnya begini, ini hampir rata-rata saya lihat, masyarakat yang akan membuat tambang rakyat itu, kendalanya satu sektor faktor administrasi juga, misalnya WPR. WPR ini harus dikaji dalam, kalau yang saya lihat ya selaku pemerhati, harus dia di plotting di tata ruang kabupaten. Dia harus tercover dulu di tata ruang, prosesnya juga masih struktural dia sampai ke Jakarta untuk pengesahannya. Ketika sudah ditetapkan WPR-nya untuk wilayah tambang rakyatnya itu, kendala berikutnya adalah untuk eksploitasi. Nah, ini kan hampir semua rata-rata masyarakat tradisional kita itu dia tidak punya modal, sehingga ada kebijakan, saya lihat ya, ini saya lebih kepada kejadian di lapangan, sektor realitanya di lapangan. Itu kadang-kadang masyarakat itu dia membuat koperasi, membuat IPR, dan dia menggandeng mitra. Nah, di titik inilah kadang-kadang dia kontradiktif, karena mitra ada dipersyaratkan di tambang rakyat itu. Teknologinya sederhana, alat-alat yang digunakan juga sederhana. Tetapi kalau dia sudah menggandeng mitra, dia mitra sudah menggunakan alat-alat yang menghandle kapasitas izin produksi. Jadi skalanya skala besar. Nah, akhirnya hampir semua kalau kita lihat se-Indonesia, bahkan baik di Sultek, di Sulbar, kan gagal semua proyek apa namanya program pertambangan rakyat ini. Yang masuk adalah apa namanya menjadikan tameng masyarakat, kemudian dia membawa teknologi yang besar. Nah, ditambah juga proses, karena di sini tadi ada judulnya tentang perizinan yang legal, itu kita banyak sekali kendala. Misalnya untuk menerbitkan IPR saja juga harus kajian lingkungannya harus matang, harus terukur juga, karena kadang-kadang kan pengerukan kita di atas itu, dampak sungainya itu kan ke bawah, ke perkampungan. Nah, ini semua yang kemudian hampir saya bilang, kalau kita tidak duduk bersama mengkaji realita di lapangan, ya hampir saya bilang juga agak tidak maksimal untuk kita wujudkan program pemerintah nasional untuk memberdayakan masyarakat lokal terkait pertambangan rakyat yang legal. Kemudian yang paling sulit kita dapatkan itu adalah WPR itu sendiri, wilayah pertambangan itu. Karena ini tidak hanya kebijakan political will pemerintah, di situ melibatkan legislatif, bahkan masuk dalam tata ruang rencana jangka menengah 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan pengarahannya itu di Jakarta, di pusat. Okay. Nah, akhirnya kadang-kadang masyarakat yang sedang mengurus, belum selesai, dia melakukan jalan pintas. Dia masukkan alat secara diam-diam, nah, mungkin dengan oknum dia koordinasi dan sebagainya. Nah, itulah yang akhirnya kita lihat di Mamuju. Kita lihat ada beberapa APH melakukan tindakan-tindakan karena menemukan ada kegiatan-kegiatan pertambangan yang diduga ilegal lah begitu. Nah, saya kira Pak Kadis, saya sebenarnya juga karena saya orang Mamuju, saya apresiasi sebenarnya dengan kebijakan tambang rakyat. Karena hanya dengan jalan ini masyarakat bisa berdaya, masyarakat bisa memperbaiki ekonominya. Tapi substansi yang kita dampingi sebenarnya itu bagaimana kebijakan itu bisa bermanfaat untuk rakyat. Berarti penekanan kita di pemerintah sebenarnya itu kepada pengawasan lingkungannya. Karena kan kadang-kadang masyarakat awam itu dia tidak tahu, dia menambang dengan tidak ada pendidikan yang mumpuni untuk menjaga lingkungan, kadang-kadang itu berimbas. Makanya kehadiran pemerintah di situ selaku mengawasi bahwa silakan menambang karena ada regulasinya, tetapi kita awasi dampak lingkungannya, jangan sampai masyarakat menambang kemudian memberikan efek kepada masyarakat-masyarakat lainnya. Yeah. Saya kira itu mungkin prolog dari saya terkait tentang kebijakan tambang WPR yang berbasis legal gitu.
0: Baik Pak Iqbal, tadi cukup komprehensif juga dari penyampaian tantangan-tantangan yang ditemukan di masyarakat seperti apa, yang utamanya tadi dikatakan bahwa terkait dengan plotting tata ruangnya, Pak. Dari WPR ini seperti apa, Pak, tanggapannya, Pak?
2: Ya, jadi memang itu kan syarat sebelum pengusulan wilayah pertambangan itu harus melalui plotting penyesuaian dengan pemampatan tata ruang di pemerintah kabupaten, kan. Karena tidak akan mungkin juga wilayah pertambangan itu ditetapkan pada wilayah yang memang peruntukan oleh pemerintah daerah, bukan buat pertambangan. Jadi memang harus sesuai. Yang disampaikan Pak Iqbal itu saya sepakat, dan itu tantangan kita bersama sebetulnya. Memang ya, kita paham betul proses penambangan itu pasti akan melakukan pasti akan ada irisan dengan kelingkungan gitu kan. Menggali, menebang dan sebagainya, pasti ada kerusakan lingkungan yang timbul. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekedar dari pemerintah saja, tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, media dan sebagainya, itu kita harus bareng gitu loh, untuk melihat, mengawasi, mengawal proses penambangan ini agar berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. Jadi kendala-kendala di lapangan hampir seluruh Indonesia betul. Ini kan gini, yang dipersoalkan katakanlah umpama dokumen lingkungan nih, itu membutuhkan biaya yang cukup juga karena harus ada pemantauan, harus ada penghitungan dan seterusnya, ada analisis. Sementara kita paham betul bahwa masyarakat kita itu, yang saya katakan tadi, itu kan rata-rata yang melakukan proses penambangan ilegal adalah masyarakat yang memang senyatanya hanya buat hidup sehari-hari gitu. Artinya memang kemampuan finansial tidak berada pada level yang memadai untuk masuk dalam proses penyusunan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sementara proses aktivitas nanti itu memerlukan, mutlak memerlukan kajian. Harus secara analisis kita bisa mengetahui bahwa prosesnya dilakukan ini sebegini agar lingkungan tidak separah ini gitu kan. Oleh karena itu regulasi memang membuka ruang buat bekerja sama dengan atau membangun kemitraan dengan kelompok lain.
0: Bagaimana cara untuk mengantisipasinya, Pak? Apalagi tadi sempat dikatakan akan ada indikasi kemungkinan eksploitasi apabila masyarakat sudah secara bawah tangan mungkin ya bergandengan dengan mitra.
2: Nah, itulah peran kita semua secara bersama-sama menjaga proses itu agar betul-betul berorientasi terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kami mengkhawatirkan juga, jangan sampai pola kemitraan tersebut justru menjadi praktik terselubung buat pemodal-pemodal yang mengatasnamakan rakyat gitu loh. Kita paham betul seperti itu. Olehnya itu kita berharap agar semua unsur, terutama di masyarakat sekitar lokasi penambangan itu, paham betul bahwa ini buat kepentingan mereka juga sih sebetulnya. Meskipun kita tahu bahwa kemitraan itu secara regulatif boleh dilakukan. Indikatornya sederhana sih sebetulnya, Mbak. Jika umpama ini kan IPR ini kan adalah proses penambangan yang sederhana sebetulnya. Jika sudah mulai mengeksploitasi bumi kita atas nama IPR itu secara masif, saya kira itu sudah bukan lagi peruntukan buat IPR, itu sudah harus masuk ke dalam izin usaha pertambangan yang memang diperuntukkan buat produksi-produksi yang besar. Olehnya itu regulasi memang sudah mengatur pertama subjeknya, kelompok masyarakat dan koperasi tadi, yang kedua luasan wilayahnya. Dikecilkan memang luasan wilayahnya dibanding IUP. Kalau perorangan itu kan maksimal 5 hektar aja kan, koperasi maksimal 10 hektar. Kenapa? Karena regulasi menghendaki agar proses eksploitasi alam kita itu nantinya tidak berada pada skala yang besar. Gitu.
0: Kontrolnya nanti seperti apa, Pak?
2: Iya, kita akan lakukan pengawasan. Tentu kami berharap para seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat setempat itu juga membantu melakukan pengawasan. Jika ditemukan, jadi kontrolnya gini, Mbak, maksudnya gini, yang dikatakan, ini kan nanti kan mereka akan mengusulkan izin pertambangan rakyat. Dalam izin pertambangan rakyat itu ada rencana penambangan. Rencana penambangan ini kita membatasi pada skala yang sederhana saja. Tidak dilarang sih menggunakan alat berat, tetapi alat berat jumlah kapasitas dan produksinya kita atur sedemikian rupa.
0: Itu pada saat proses pada saat pengajuan di awal itu?
2: Pengajuan ya? Izin dalam itu dicantumkan dalam dokumen rencana penambangan. Nah nanti ini yang menjadi rule dalam pelaksanaannya. Jika umpama katakanlah rencana produksinya per hari hanya menggunakan satu alat berat, umpama kemudian tidak boleh melakukan penggalian sampai sedalam apa. Nanti itu yang menjadi dasar dalam melakukan pengawasan. Jika praktiknya melampaui itu, maka ada sanksi-sanksi yang akan segera dijatuhkan.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya kembali membuka ruang interaksi untuk Anda di 0426-2322443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan bagi Anda yang menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda bisa meninggalkan pesan di kolom komentar kami. Dan baik. Nampaknya telah terhubung dengan salah satu pendengar kami yang ingin berinteraksi. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Saya atas nama Aco Herudin di Buteng Utara.
0: Baik, silakan Pak Aco Herudin.
3: Oh iya, saya dengan ini perbincangan oleh Bapak Dokter, saya senang sekali mendengar itu tentang tambang. Ya, tapi yang saya pertanyakan ini, tambang apa saja yang sudah diizinkan oleh pemerintah? Dan yang kedua, apakah tambang ini, kalau misalnya dikelola oleh masyarakat, apakah tidak ada efek sampingnya untuk membahayakan oleh pemukiman penduduk? Itu saya tanyakan.
0: Baik, terima kasih Pak Aco.
3: Iya, itu saja pertanyaan saya, Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aco Herudin di Boteng terkait dengan atensinya. Namun sebelum dijawab, telah terhubung lagi Pak dengan salah satu pendengar kami. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sulawesi Barat.
0: Iya, baik. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Salman di Polman Galuh Lombok.
0: Iya, silakan Pak Salman.
4: Assalamualaikum narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam. Minta maaf apakah di seminar atau menjadi pokok bahasan hari ini tentang tambang-tambang rakyat. Nah, selalu saya dikasihkan ada beberapa hal. Tambang rakyat, rakyat menambang atau rakyat ditambang. mungkin saya agak ini karena kenapa ya, lagi-lagi ketika kita bicara tambang rakyat, pertama harus analisis mampukah rakyat melakukan penambangan. Saya tidak ingin rakyat dijadikan objek oleh sasaran target-target orang yang punya kemampuan dan punya kemauan, yang punya nilai finansial yang lebih cukup. Selalu ada indikasi bahwa tambang rakyat, selalu rakyat yang jadikan tameng duluan, setelah itu diambil alih fungsinya. Rakyat cuma disodori saja ya, remah-remah, bahkan ditinggalkan beberapa hal, tentu ya kenaikan tulang belulang, dagingnya semua dibawa pulang. Nah kalau kita bicara tambahan rakyat, tentu kita bicara apa asas manfaat, kemudian asas legalitas. Nah ketika tidak tercukupi itu, saya rasa ya masyarakat selalu akan jadi objek penderita tentang tambang ini.
0: Baik.
4: Nah ada beberapa hal yang menjadi menarik hari ini, selalu itu terjadi di mana-mana. Ketika kita bicara tambang, selalu ada eksploitasi yang berlebihan, tidak mesti diringkiri itu. Karena di situ muncul selalu ingin banyak, tidak pernah mesti cukupnya. Pokoknya selalu bagaimana caranya dihabisi. Sebenarnya kita tidak pernah melihat apa yang akan terjadi nanti, bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan ketika ditinggalkan. Nah ketika tidak ditinggalkan, tidak ada lagi. Kemudian dibiarkan begitu saja, akhirnya menjadi pemandangan yang dinikmati masyarakat kita atau anak-anak kita, generasi kita berikutnya, yang memang tidak nyaman.
0: Oke, baik Pak Salman.
4: Nah, tidak, ini beberapa hal yang dikatakan tambang raya, karena tambang raya itu tentu juga ada macam galian C, itu kan termasuk tambang raya juga. Bagaimana caranya, standar operasional prosedurnya juga tidak pernah dipenuhi, baru itu dijadikan sebuah cara menambangnya saja keliru, sementara ada ketentuan itu menambang tambang pasir atau contoh. Itu kan harus menambangnya itu kan ada ketentuan. Kalau dia lebarnya 60 meter itu kan harusnya 20 meter dari sisi kanan, sisi kiri baru bisa menambang di tengah 20 meter. Tapi terjadi ke hari ini. Nah, saya tidak ingin masuk pada pokok pembicaraan mengatakan bahwa pengawasan. Siapa yang mau diawasi? Masyarakat yang mau diawasi? Jangan dulu pengawasan yang kita bicarakan hari ini, tapi yang kita harus bicarakan hari ini asas manfaat dari masyarakat itu, bagaimana analisis dampak lingkungannya. Jangan sampai cuma sekedar masyarakat dijadikan tamu dengan alasan tambang raya, padahal rakyat hari itu terbetul-betul dianiaya, baru ditinggalkan ya tulang belulang, ditinggalkan, setelah itu selesai, baru semua dibawa pulang oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk nilai finansial yang ada. Saya rasa itu. Ya. Makasih Pak Kadis, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok atas atensinya, dan tadi yang pertama juga ada Pak Aco Harudin di Boteng. Mungkin bisa langsung Pak Kadis menanggapi dari dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tambang apa saja nih Pak yang nanti akan diperbolehkan.
2: Jadi dalam SK 174, SK Menteri 174 2025 itu ada beberapa komoditas yang memang dibuka ruang buat wilayah pertambangan rakyat kita kan. Yaitu ada emas, ada mangan, ada sirtu dan sebagainya. Saya tidak ingat persis apa semua. Pak Aco Herudin tadi itu pertanyaan yang selanjutnya apa sih Pak Aco Herudin?
0: Yang pertanyaan selanjutnya adalah efek sampingnya bagi lingkungan. Oh, iya, ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Salman.
2: Iya, jadi ini beririsan dengan pertanyaan Pak Salman tadi Mbak. IPR itu tidak terbit begitu saja Mbak. IPR itu melalui kajian analisis yang panjang, yang matang. Harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mengulas tentang analisis dampak lingkungannya. Jika tambang rakyat biasanya kita berbicara tentang dokumen lingkungan, di situ diuraikan semua dan itu diverifikasi loh. Tidak serta-merta di ACC atau di EPRO. Jika umpama analisis dampak lingkungannya itu menunjukkan indikasi akan keburukan lebih besar daripada benefit yang dihasilkan nanti, maka yakin dan percaya IPR yang diajukan tidak akan disetujui. Jadi kan kita berbicara secara regulatif nih. Secara regulatif sebetulnya sudah cukup. Undang-undang, peraturan dan turunannya itu sudah cukup untuk menjaga agar proses penambangan itu tidak merusak sedemikian parah lingkungan kita. Dia harus mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar daripada dampak kerusakannya. Karena dalam aturan itu sendiri, kan contohnya katakan lagi nih, proses tambang itu kan akan meninggalkan lahan bukaan nih ya, lahan bukaan yang akan yang katakanlah dari sudut pandang kita itu rusak dalam tanda petik. Itu mereka sebelum melakukan eksploitasi itu wajib melakukan pencadangan dengan sejumlah nominal tertentu buat menutupi kerusakan tersebut. Ini kewajiban, Pak. Kewajiban. Demikian pula di izin pertambangan rakyat. Yang patut diketahui bahwa saat ini di Sulbar tidak ada satupun izin pertambangan rakyat. Belum ada. Karena WPR baru penetapan 2025. Jadi mungkin yang kita potret selama ini adalah proses-proses penambangan yang ilegal. Olehnya itu kita harus giring agar masuk ke dalam izin pertambangan rakyat yang sah, agar kita mampu bisa mengendalikan bahwa kalian bekerja itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan AB dan seterusnya. Termasuk juga potensi kerusakan lingkungan kita harus bisa minimalisir sedemikian rupa dalam dokumen lingkungan tersebut. Jadi saya sepakat dengan Pak Salman ya, dari Galuh Lombok memang potret yang nyata, dan bukan hanya di Sulbar, di hampir seluruh Indonesia seperti itu gambarannya. Inilah kita menjadikan WPR dan IPR ini menjadi jalan inklusif menuju pertambangan yang legal.
0: SOP-nya sudah ada ya Pak ya?
2: Ada dalam permen, dalam ini. Bahkan kami sementara godok untuk finalisasi peraturan gubernur yang merupakan regulasi skala lokal.
0: Oke, baik. Baik Pak Iqbal, apakah masih termonitor Pak Iqbal?
1: Iya.
0: Mungkin bisa menanggapi juga Pak tadi terkait dengan aspek manfaat dan juga dari potensi kerusakan lingkungannya nih Pak. Seperti apa nih Pak menurut pandangan dari Pak Iqbal?
1: Jadi gini, baik, terima kasih. Jadi pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa ketika kita memakai SOP secara letter-letter, maka tidak akan pernah ada tambang rakyat. Karena rakyat itu dengan dihadapkan dengan aturan yang sangat berlapis-lapis, misalnya begini, IPR itu sederhana sekali sebenarnya. Apabila rakyat lokal, misalnya di kecamatan A, dia punya lahan misalnya 2 hektar, kemudian si B punya lahan 2 hektar, cukup mereka berkumpul 10 orang membuat koperasi, dapatlah lahan misalnya 10 hektar, mengajukan IPR. Namun IPR itu diajukan tidak serta merta bisa mengajukan, dipastikan dulu bahwa wilayah itu adalah masuk dalam cakupan WPR, wilayah pertambangan rakyatnya. Proses WPR ini juga tidak sesederhana itu. Dia harus tahapannya itu mulai pengajuan, rapat di legislatif, pengajuan eksekutif sampai penetapan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan pemikiran pemerintah nasional memberdayakan masyarakat dari tambang tradisional supaya jangan lahan mereka itu dieksploitasi oleh pemilik-pemilik modal, kayak tadi penanya tadi memberikan komentar hanya menjadikan tameng. Nah, tapi di lain sisi rakyat juga enggak kuasa untuk itu. Dengan misalnya dia punya lahan, dia berkumpul, dia mengajukan koperasi, dia begitu mau mengajukan IPR, dia harus berhadapan dulu dengan WPR. Nah, ketika ini WPR, jadi WPR ini tidak ada, nggak bisa diajukan itu IPR-nya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya WPR ada wilayah yang memang sudah dicanangkan atau yang tadi bahasa saya tata ruang dari kabupaten memang mengajukan bahwa itu wilayah tambang rakyat. Kemudian tadi petani tadi itu yang alih fungsi menjadi penambang, itu dia diperhadapkan lagi dengan regulasi-regulasi yang sangat ketat, pengajuan lingkungan dan sebagainya. Nah, lebih kalau saran saya selaku pemerhati, dan ini kan nampak substansi kenapa sampai pemerintah nasional itu mencanangkan tambang rakyat, karena ingin ada aktivitas masyarakat yang tidak dieksploitasi, tidak ditunggangi oleh pemilik-pemilik modal. Mereka memanfaatkan sendiri lahan mereka dengan teknologi yang mereka punya, agar bisa memperbaiki ekonomi mereka. Tapi juga SOP-nya itu sama dengan pengajuan-pengajuan IUP-IUP yang secara skala besar. Nah, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat tidak mampu menghadapi regulasi itu. Masyarakat tidak mampu menghadapi sistem itu. Mau misalnya mengajukan IPR tapi tidak di-cover oleh WPR, dia melibatkan orang-orang kelompok menengah. Dia melibatkan kelompok-kelompok politik. Di situ ada deal-deal di bawah meja, di situ ada deal-deal di bawah tangan. Baik. Nah, tetapi kalau kita juga lepas, mereka tidak akan pernah bisa lahir sampai di titik IPR. Oleh karena itu, saya menyarankan sebenarnya pemerintah hadir mempermudah, tapi pengawasannya juga kita lebih perketat. Tapi dipermudah misalnya kita mensosialisasikan bahwa misalnya kan itu kan bisa dideteksi, misalnya di wilayah A terdeteksi ada kandungan misalnya tambang A apakah tambang emas atau dan lain-lain. Nah kemudian di situ disosialisasikan nanti pengajuan kita pendampingan atau apa sehingga prosesnya mudah. Nah kalau kemudian pengawasannya ketat, kemudian harus pengajuannya prosedural yang sangat ketat, ditambah sumber daya masyarakat lokal yang terbatas, segi kemampuan ekonomi terbatas, akhirnya ini tinggal slogan, tinggal wacana dan tidak akan pernah terrealisasi. Nah oleh karena itu harapan saya selaku pemerhati tambang, diskusi ini juga mencarikan solusi bagaimana kita bisa mempermudah sehingga masyarakat tadi bisa menambang. Yang mengkantor tadi apa menjelaskan tadi kekhawatiran penanya bahwa siapa yang menambang, rakyat punya ditunggangi. Nah menghindari itu, nah kita harus political will pemerintah itu berada di posisi rakyat dan dipermudah pengawasannya, ya kita akan sosialisasi sehingga bagaimana cara menambang ada batasan kedalaman, jangan menambang misalnya dalam misalnya ya kita lihat dari kajian lingkungannya punya efek kepada lingkungan masyarakat setempat.
0: Baik.
1: Saya kira itu sebenarnya sehingga memang ada betul bukan cuma slogan bahwa rakyat itu menambang di tanahnya gitu.
0: Baik.
1: Kalau dengan SOP seperti ini saya agak khawatir ada rakyat yang menambang di tanahnya, karena itu tadi dengan kemampuan terbatas, membutuhkan finansial juga untuk pengurusan dan lain-lain, kemudian terbatas dengan harus mensupport, menekan atau misalnya mengajukan agar wilayahnya masuk di WPR, itu tidak persoalan yang mudah sebenarnya. Ini sebuah realita ya saya menyampaikan, sehingga ini kita terbuka wacana. Ayo kita berdayakan masyarakat di tanahnya sendiri, jangan menghindari, jangan ada tempulang pemilik modal menunggangi. Kalaupun ada kerjasama, itu leadernya itu dalam IPR leadernya tetap rakyat, petani setempat itu, penambang lokal setempat leadernya.
0: Baik.
1: Saya kira itu mungkin masukan dari kami.
0: Baik Pak Iqbal, jadi yang harus lebih diperhatikan lagi adalah pemerintah benar-benar hadir dan fungsi pengawasannya ini benar-benar harus diperketat lebih. Ditingkatkan lagi begitu ya Pak Iqbal ya.
1: Prosesnya dipermudah, pengawasannya diperketat.
0: Baik, prosesnya mudah nih.
1: Proses administrasinya dipermudah, misalnya diberikan pemberdayaan ini tahapannya, disupport, tapi pengawasan terkait lingkungannya yang diperketat. Saya kira.
2: Saya menambahkan Pak Iqbal.
0: Silakan Pak Adis.
2: Sepakat Pak Iqbal. Jadi memang pada prinsipnya secara regulasi juga sih sebetulnya bahwa untuk IPR, khusus IPR itu meskipun di dalam proses ketentuan itu rencana penambangan dibuat oleh pengusul IPR, tetapi jika umpama kemampuan finansial pengusul IPR tidak, maka pemerintah wajib mendampingi, memfasilitasi dalam proses penyusunan itu. Tetapi kita kembali ke awal Mbak ya, tambang itu kan kita mengeruk hasil bumi kita, maka tidak ada jalan lain selain harus bisa kita pastikan bahwa proses itu tidak meninggalkan luka yang cukup besar buat manfaat anak cucu kita nantinya. Ya, itulah sebabnya regulasi sangat rigid, sangat ketat, mengatur secara administratif. Ya, kendala kita sebetulnya adalah pada dimensi pengawasan sih sebetulnya. Secara regulasi cukup kok aturan-aturan itu. Yang terjadi adalah kita memang agak lemah dalam aspek pengawasan. Sehingga potret-potret pelanggaran yang dilakukan di ini yang merusak tambang sebetulnya adalah praktik yang salah kok. Bukan praktik yang sesuai dengan dokumen rencana penambangannya.
0: Baik.
2: Karena dalam dokumen rencana penambangan

0: dapatkan formula yang tepat ya Pak ya, dari fungsi pengawasan dan juga administrasinya.
1: Betul, betul.
0: Baik, sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami dari salah satu pendengar kami, yaitu ada Bapak Muhammad Topai di Polewali Mandar yang bertanya, katanya terkait dengan pengembangan suatu daerah dan potensi suatu daerah. Pertanyaannya, apa juga potensi di masing-masing kabupaten dan bagaimana pengembangannya dari potensi daerah itu sendiri, khususnya di Sulawesi Barat? Seperti apa nih Pak pengembangan dari potensi masing-masing daerah yang ada di Sulawesi Barat? Silakan Pak Adis.
2: Ya, jadi Sulbar itu memiliki karakteristik yang khas ya. Pasti masing-masing daerah itu boleh dikata seluruh potensi kandungan ada tersedia di daerah tersebut. Jadi memang dalam rencana kita ke depan, pada titik keseimbangan kita akan melihat bagaimana sumber daya alam kita itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam tanda petik, betul-betul harus hati-hati dan seimbang antara kepentingan masyarakat dengan dampak-dampak yang akan timbul. Saya katakan kembali bahwa mengelola pertambangan itu tidak akan bisa bersih 100% dari kerusakan lingkungan. Baik. Tetapi apakah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu menghasilkan berlipat kali lebih besar buat manfaat masyarakat atau tidak, itu masalahnya.
0: Baik, semoga nanti dengan adanya IPR dan WPR ini juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kondisi alam kita tetap bisa dipulihkan lagi, dipulihkan begitu ya Pak ya. Baik, terakhir untuk Pak Kadis dan juga Pak Iqbal, dari diskusi kita di pagi hari ini, kira-kira dalam 5 tahun ke depan seperti apa nih Pak harapan dan juga gambaran yang ideal mengenai pengelolaan pertambangan rakyat yang ada di Sulawesi Barat? Silakan Pak Kadis.
2: Iya, jadi dalam jangka waktu 5 tahun ke depannya kita bercita-cita agar potensi sumber daya alam kita itu dikelola secara bijak. Kemudian benefit yang dihasilkan dari pengelolaan itu masuk ke kantong masyarakat kita. Sehingga dengan demikian bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita, bisa lebih membaik. Kemampuan daerah dalam melakukan tata kelola keuangan di daerah itu sendiri juga akan semakin membaik. Itu harapan kita
0: semua. Baik, Pak Iqbal. Terakhir Pak Iqbal, seperti apa harapan dan juga gambaran ideal dari...
3: Harapan saya pertama ada target pencapaian dalam 5 tahun. Jadi masyarakat, pemerintah harus sosialisasi, memberikan pemahaman dan menyampaikan prosedur administrasi yang dia tempuh untuk mengajukan izin dan membackup misalnya wilayah administrasinya, misalnya WPR tadi. Harapan saya 5 tahun ini ada pencapaian, ada perbaikan yang akan diukur setiap tahun dari kegiatan kebijakan IPR ini untuk pertambangan rakyat. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal dan juga Pak Kadis atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini, dan semoga masyarakat yang mendengarkan diskusi kita pada pagi hari ini dapat memanfaatkan adanya program IPR dan WPR ini dengan baik, dan juga semuanya harus sesuai dengan jalur yang ada.
2: Iya.
0: Baik, masih ada yang mau disampaikan Pak Kadis?
2: Statement closing statement barangkali.
0: Boleh, silakan Pak Kadis.
2: Jadi IPR dan WPR itu bukan sekedar tentang perizinan, Pak ya. Tetapi itu adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih inklusif. Olehnya itu kami mengharap bantuan dari seluruh unsur agar mampu mengawal proses ini secara transparan. Dengan demikian proses itu tadi akan memberi manfaat yang besar. Kalau semua diletakkan pada pundak pemerintah, pemerintah tidak akan sanggup melakukan pengawasan-pengawasan seperti itu. Olehnya itu kami berharap bantuan semua untuk melihat jika nanti proses itu sudah berjalan, membantu kami, laporkan kepada kami jika ada pelanggaran ditemukan di lapangan, bantu kami untuk melakukan pengawasan secara masif di lokasi-lokasi. Itu barangkali Pak.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Iqbal atas waktunya di pagi hari ini, dan semoga semua kolaborasinya dapat terjalin dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan kita bersama, di mana WPR ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pagi hari ini. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Mutia yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Halo RRI.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baru-baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Sheila on 7 dengan judul Radio. Lewat radio, selain bisa menyampaikan perasaan yang kita rasakan terhadap seseorang, lewat radio Anda juga bisa menyampaikan aspirasi dan juga aduan mengenai pelayanan publik, yang tentunya aduan ataupun aspirasi tersebut dapat Anda sampaikan dalam program Halo RRI setiap hari mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik, Anda boleh menyampaikannya secara langsung pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Saya tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Duita Ardiana dalam program acara Halo RRI. Sebuah program yang akan menjadi wadah bagi aduan dan juga aspirasi Anda terkait dengan pelayanan publik, yang nantinya aduan dan juga aspirasi yang masuk dari Anda akan kami teruskan kepada instansi-instansi terkait untuk mendapatkan solusi bagi kita bersama. Nah pendengar, baru-baru ini ada informasi yang kami dapatkan dari akun Instagram @infomamuju, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Tapalang dekat Polsek Tapalang, Poros Mamuju Majene, yang terjadi pada kemarin hari Rabu tanggal 3 Juni dan diduga supir dalam keadaan mengantuk. Dan kami kembali menghimbau bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berada di perjalanan, harap selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan apabila Anda merasa lelah ataupun mengantuk, Anda bisa menepi sejenak sehingga Anda dapat beristirahat dan nantinya dapat kembali fit untuk berkendara sampai ke tujuan.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saat ini sudah tanggal 4 Juni 2026 dan jangan lupa ya, untuk iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, disiplinkan bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali Anda masih bersama saya, Dwita Ardiana, dalam program acara Halo RRI. Program acara yang akan menjadi wadah dari aspirasi dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Bagi Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan mengenai pelayanan publik, boleh menyampaikannya pada kami di 0426-232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-996. Pendengar, baru-baru ini ada polemik yang terjadi dari penyaluran bantuan pangan nasional yang kembali terjadi di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Seorang warga memprotes setelah mengetahui dirinya tidak lagi menerima bantuan karena telah digantikan oleh penerima lain. Dan protes tersebut juga memicu adu mulut saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Informasi mengenai polemik penyaluran bantuan pangan nasional kami dapatkan melalui akun Instagram @polmanupdate. Dan bagi Anda pendengar yang memiliki informasi terkait dengan pelayanan publik ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat, boleh menyampaikannya pada kami di 0426-232443 atau di WhatsApp 0822-9609-0996.

Trivia RRI. Tahukah Anda, selain

0: Negara ini menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Berbicara tentang Kanada, ada satu fakta budaya unik yang menarik untuk diketahui, yaitu budaya multikulturalisme. Kanada dikenal sebagai negara yang sangat menghargai keberagaman budaya. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan juga tradisi yang berbeda-beda. Bahkan, pemerintah Kanada secara resmi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini terlihat dari berbagai festival budaya, kuliner dunia, hingga penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini menjadikan Kanada sebagai negara yang terbuka, ramah, dan penuh toleransi. Nilai ini juga yang menjadi cerminan dalam semangat olahraga dunia seperti Piala Dunia.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kurang lebih tersisa waktu 10 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat namun belum sempat menyampaikannya pada kami pada saat ini, dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 08226090996 yang disertai dengan data lengkap dan juga foto ataupun video pendukung dari aduan yang Anda sampaikan. Dan semoga nanti aduan ataupun aspirasi yang masuk dari Anda dapat kami bantu teruskan kepada instansi terkait untuk mendapatkan solusi bagi kita bersama. Akhir kata, saya Dwita Ardiana pamit, dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani dengan rekan Randy bersama dengan informasi menarik dan juga program menarik lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI di Mamuju dimanapun Anda berada. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah di hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Kami kembali mengudara bersama Anda di frekuensi 100,2, 97,6 juga di 96 FM. Juga tentu Anda bisa dengarkan secara mobile di aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Pendengar, selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, kita akan berbincang mengenai satu tema yang sangat lekat dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat, yaitu merawat kerukunan di tengah keberagaman. Kita tahu bahwa Mamuju, Sulawesi Barat ini sangat kaya akan warna, suku dan agama. Tentu merawat kerukunan ibarat menjaga sebuah taman agar bunga-bunganya tetap indah, mekar bersama tanpa saling mendominasi. Nah, untuk membahas ini pendengar, di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak K. Haji Namru Asdar SAG. Beliau adalah Ketua IPARI Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, lama tak jumpa Ustadz ya, Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Ini iya. Kayaknya dulu kita sering-sering ketemu di dialog-dialog apa gitu, tapi siang ini baru jumpa lagi Pak Kiai ya.
1: Kegiatan apa namanya, taklim udara.
0: Iya, oke, okay, baiklah. Dan juga untuk pendengar yang nanti ingin berdiskusi, bertanya atau membagikan pengalaman seputar merawat kerukunan di lingkungan Anda, silakan Anda bisa gabungnya ya lewat line interaktif kita di telepon, juga bisa kirim pesan lewat WhatsApp di 0822 9609 0996, juga telepon di 0426 2322443. Selain di siaran terestrial, mendengar kami juga live di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Dan baik, untuk pendengar, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai untuk obrolan kita di siang hari ini. Pak Kiai, iya. Tema kita hari ini adalah merawat kerukunan di tengah keberagaman. Iya. Apa makna filosofis dari kata merawat dalam konteks ini, Pak Kiai?
1: Iya, merawat itu berarti kita menjaga. Ya, kita memelihara, kemudian kita menumbuhkan, ya. Nah, tentunya dalam kondisi yang harmoni, dalam kondisi yang baik, tentunya kalau kita merawat sesuatu itu, kita ingin sesuatu itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa sesuatu yang memberikan dampak positif, dan bukan hanya terhadap individu secara individu, ya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya secara bersama-sama, Nah, kalau kita misalnya merawat kesehatan itu berarti kita ingin, fisik yang kuat, yang segar, stabil, yang memberi sehingga bisa dirasakan manfaatnya, kesehatan itu. Apapun yang kita rawat, tentunya, yang kita akan tuju itu adalah dampak positif daripada hal yang kita rawat tersebut.
0: Namanya juga merawat ya, Pak Kiai ya. Pasti kita mau hasilnya baik.
1: Betul.
0: Oke. Nah, bisa agak dekat ke mic-nya mungkin, Pak Kiai. Ya, baik. Mengapa tema keberagaman ini dirasa sangat krusial untuk terus digaungkan, khususnya di Indonesia ataupun juga khususnya di Sulawesi Barat, di wilayah kita, di daerah kita ini?
1: Iya. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu yang pemberian dari Tuhan yang memang sifatnya sunatullah.
0: Jadi
1: kita manusia ini diciptakan itu bersuku-suku bangsa, berbagai macam budaya, agama, cara hidup, adat istiadat, sehingga ini sesuatu yang bisa menyempurnakan kehidupan kita, ya, menjalani kehidupan itu bisa lebih berwarna, ya, bisa lebih kaya, ya, dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang ada kita lihat. Ya. Tentunya ini perlu kita rawat karena keberagaman ini bisa menjadi sesuatu yang memperkaya, mengayakan, tapi juga bisa menjadi kalau itu tidak dirawat, itu bisa menjadi sumber perbedaannya, kemudian
0: jadi konflik,
1: arahnya ke arah yang negatif, seperti menimbulkan konflik, ya. Nah, oleh karena itu perlu ada perawatan, ya, perlu ada pemeliharaan, bagaimana keberagaman ini kita rawat agar itu menjadi sesuatu yang memberikan dampak positif, ya, membuat kita kaya, kehidupan kita itu menjadi kaya, ya, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinteraksi dan sebagainya, dan kita menghindari keberagaman ini menjadi sumber sesuatu yang menjadi sumber konflik.
0: Konflik. Ya.
1: Oleh karena itu, misalnya dalam Al-Quran itu sudah diberikan petunjuk, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, lalu kami jadikan kalian itu, ya, bersuku-suku bangsa, ya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi saling mengenal di sini itu harus ada komunikasi yang baik, harus ada interaksi.
0: Itu dalam maknanya.
1: Ya, betul. Ya, luas sekali di sini.
0: Iya, betul.
1: Saling mengenal budayanya masing-masing, bahasanya, cara hidupnya, ya, teknologinya, ya. Dan kalau itu kita bisa dapatkan, maka hidup ini akan semakin mudah.
0: Kita
1: menjalani kehidupan. Karena untuk menghadapi berbagai macam situasi, kondisi dan sebagainya, ya, termasuk dalam hal mengelola sumber daya kita yang ada, itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan atau teknologi atau budaya yang kita miliki, tetapi kita butuh, ya, teknologi, penemuan-penemuan, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman, dan juga tentunya cara hidup, budaya dari suku atau bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa melihat misalnya ada suatu wilayah tertentu itu tidak maju-maju, ya, ketika orang-orang yang ada di situ, ya, yang tinggal di situ hanya homogen begitu, ya, heterogen.
0: Iya.
1: Nantilah kemudian ada kemajuan ketika ada orang lain, ya, dari suku lain yang membawa budaya, yang membawa teknologinya untuk bersama-sama di situ membangun, itu baru ada interaksi itu kemudian wilayah itu bisa bangkit. Ya, itu karena ada interaksi, ada komunikasi, ya, ada saling tukar teknologi dan sebagainya, termasuk dalam hal cara hidup, ya. Ya, karena kita kan cenderung ini dimanjakan oleh alam misalnya. Ya, jadi kadang-kadang orang yang memiliki sumber daya alam yang luas, yang banyak begitu, tidak bisa maju-maju, tetapi kenapa? Karena selama ini dimanjakan oleh alam, ya, tidak merasa tertantang seperti itu. Tetapi dengan adanya interaksi-interaksi budaya, pengetahuan, ternyata ada yang kita bisa lebih kembangkan, ya, lebih daripada yang selama ini kita usahakan. Ya.
0: Jadi memang luar biasa informasi yang diberikan kepada umat manusia di dalam Al-Qur'an itu 1400 tahun yang lalu, bahwa kita diajarkan untuk saling mengenal.
1: Saling mengenal.
0: Mungkin perbedaan ada. Tapi bukan untuk kita membenci dan lain sebagainya. Cukup mengenal saja. Dan mengenal itu dalam ini maknanya, kalau saya maknai, Pak Kiai.
1: Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita penting ini merawat kerukunan ini? Sekarang ini kita berada sudah di era yang global sekali. Ya, artinya bukan hanya dari aspek informasi yang bisa kita akses secepat itu, tetapi juga sudah kontak fisik.
0: Okay.
1: Artinya Bagaimana kita bisa melihat misalnya sekarang ini ada fenomena menikah antar bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Nah, itu hal-hal seperti itu. Ya, di zaman sekarang ini dan ke depan itu saya kira akan lebih banyak lagi seperti itu. Kenapa? Karena terbukanya apa namanya informasi, terbukanya akses untuk bisa secara fisik, kemudahan-kemudahan itu untuk kita melampaui batas wilayah, ya.
0: Iya, iya.
1: Ke depan. Nah, oleh karena itu kita harus lebih banyak apa namanya ya, mempelajari dan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar kita, yang mungkin dari cara pandang kita itu berbeda dengan kita, cara hidup kita berbeda dengan itu.
0: Iya. Ya, ini cara pandang atau cara hidup kita yang berbeda dengan orang lain ini biasanya menimbulkan rasa apa gitu ya. Tapi bagaimana menyikapi itu Pak Kiai? Jika ada orang yang punya cara hidup berbeda dari kita, cara pandangnya beda, seperti kan orang luar yang banyak kita lihat datang ke sini menikah dengan orang-orang di sini, banyak yang viral juga seperti itu Pak Kiai. Bagaimana menyikapi itu kalau kita punya pandangan berbeda?
1: Cara berbahasa dan sebagainya.
0: Iya, ya? Betul.
1: Iya. Kata-kata yang di sana dengan kata-kata kita, satu kata yang sama, itu maknanya beda sekali.
0: Betul, betul.
1: Contoh seperti itu ya.
0: Satu gerakan mungkin, hal di sini biasa, mungkin di luar tidak biasa gitu Pak Kiai.
1: Iya. Jadi itu tentunya diawali dengan komunikasi. Diawali dengan komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan kebiasaan kita. Ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa namanya apa-apa yang menjadi budaya-budaya yang kita lakukan. Karena kadang-kadang karena ketidaktahuan orang, ya itu mungkin melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu membuat kita mungkin tersinggung. Atau sebaliknya seperti itu, dia yang tersinggung. Ya, padahal apa yang kita lakukan itu hal yang dalam budaya kita hal yang wajar misalnya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Tapi karena dengan adanya komunikasi yang baik, adanya interaksi yang baik, nah ini bisa saling memahami.
0: Kembali lagi ke saling mengenal tadi. Oke. Baik. Kalau melihat potret keberagaman suku, agama, ras di Sulawesi Barat, Pak Kiai, apakah sampai sejauh ini masih bisa dikatakan cukup harmonis di wilayah kita?
1: Ya, alhamdulillah. Yang kita lihat di khususnya di wilayah Sulawesi Barat ini, saya kira tidak ada hambatan-hambatan itu ya. Tidak ada hambatan-hambatan. Tapi justru kita bisa melihat dengan adanya komunikasi yang baik, ya, itu bisa semakin mempererat justru kehidupan kita, mengokohkan kita punya kehidupan, sehingga apa namanya membangun bersama itu kita rasakan, ya. Jadi contoh dalam aspek sosial yang kita bisa lihat adalah adanya perkawinan silang, ya, antar suku, ya, itu sudah tidak apa namanya ya, bukan lagi hal yang dirasa tabu.
0: Iya, ya, jika mungkin dulu gitu ya, tabu ya Pak Kiai. Ya,
1: karena ada mindset seperti itu ya.
0: Oh gitu.
1: Karena dari dulu tidak pernah mungkin berinteraksi dengan pihak luar, sehingga merasa bahwa ketika misalnya ingin berkeluarga ya cukup ambil dari suku sendiri, bahkan dari keluarga sendiri, ya. Ya. Tetapi dengan apa namanya bertambah luasnya apa namanya jaringan perkenalan, ya, saling berkomunikasi satu sama lain dengan melihat adat budaya ya satu sama lain, itu bisa justru dijadikan sebagai sesuatu, ternyata kita bisa bersatu, ya, ternyata kita bisa bekerja sama, ternyata ternyata di sana ada aspek kebaikannya, kita kurangnya di sini, di sana lebihnya di sana, ya, seperti itu, sehingga semakin ke depan kita lihat ini bisa menjadi sesuatu yang positif, ya, untuk perkembangan kehidupan sosial masyarakat kita.
0: Baik, baik. Banyak orang juga Pak Kiai yang menyamakan kerukunan dengan toleransi.
1: Toleransi.
0: Menurut Kiai Haji Namro, apakah ada perbedaan mendasar di antara keduanya ini?
1: Iya, saya kira untuk menciptakan kerukunan itu diawali dari toleransi dulu. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan?
0: Iya.
1: Ya, bagaimana kita bisa menghargai cara pandang orang lain, cara beragama orang lain, kita tidak memaksakan begitu. Maka dengan adanya seperti itu akan menimbulkan kerukunan. Akan menimbulkan kerukunan. Jadi kerukunan ini adalah buah daripada toleransi
0: buah tadi,
1: daripada menghormati, buah daripada saling interaksi, komunikasi, maka itu akan membuahkan yang namanya kerukunan, baik intern umat beragama maupun antar beragama, seperti itu.
0: Baik, untuk pendengar yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun juga ada hal yang ingin didiskusikan, boleh gabung nanti di line telepon kita, atau juga boleh Anda kirimkan pesan Anda di WhatsApp 0822 9609 0996, juga boleh telepon di 0426 2322443, dan juga boleh Anda isi di kolom komentar di live streaming kita di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Kita akan jeda dulu, tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng,
4: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
5: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Baik, kita teruskan perjumpaan kita di dialog interaktif Mamuju siang ini, merawat kerukunan di tengah keberagaman. Dan di sini juga kita masih bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat. Baik, Pak Kiai, iya, dalam merawat kerukunan atau menopang kerukunan ini tentu ada pilar-pilar utama yang perlu dijunjung gitu ya, di dalam merawat kerukunan itu. Apa-apa saja mungkin pilar utama yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Kiai?
1: Iya, jadi tentunya dalam merawat kerukunan ya, yang penting kita selalu junjung ya. Yang pertama tentunya sikap toleransi ya, yaitu bagaimana kita berlapang dada ya, ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, baik itu berkaitan dengan budaya ya, cara hidup maupun pandangan orang lain ya, atau mungkin juga agama bahkan ya, keyakinan. Itu ada sikap toleransi ya, kita tidak bersikap untuk memaksakan ya kita punya kehendak atau keinginan atau pandangan kepada orang lain. Ya, kemudian menghargai tentunya ya, memberikan penghargaan kepada orang lain. Ya, itu penting ya, karena sekecil apapun ya, milik orang lain itu pasti sesuatu yang bagi dia itu besar, ada nilai yang dia ini kan, bahkan dalam hal simbol-simbol pakaian, adat, agama dan sebagainya, yang mungkin bagi orang lain itu
0: biasa saja,
1: biasa
0: mungkin
1: saja, tetapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat besar. Ya, tidak bisa serta merta kemudian itu dianggap remeh atau dilecehkan dan sebagainya. Jadi perlu ada penghargaan ya. Kemudian ada interaksi ya, komunikasi ya.
0: Itu jalan terus, harus jalan
1: itu
0: terus.
1: Harus selalu kita bina itu interaksi. Ya, jadi terutama bagi tokoh-tokoh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya ya. Kalau mereka ini sudah ketemu, sering ketemu, dan umatnya lihat, masyarakatnya lihat, itu masyarakat akan memiliki dampak psikologis itu.
0: Oke. Okay,
1: ya. Mereka akan melihat, oh kita ini ternyata bisa sama-sama, kita punya tokoh-tokoh saja bisa akur, ya rukun. Ya. Maka kita sebagai masyarakat, ya itu juga harus seperti itu. Ya, ya. Kemudian menguatkan kerukunan ini dari aspek cara pandang beragama kita masing-masing, bahwa apapun agama itu selalu ya menghimbau untuk kita bisa hidup damai. Ya, semua agama memperjuangkan agar kita bisa hidup rukun ya, kita bisa menyatu, bisa kerjasama, bisa saling menghargai. Ya, jadi ada spirit keagamaan itu timbul dari ini. Kemudian ya juga tentunya kita harus merasa sebagai satu bangsa. Ya, spirit kebangsaan. Oh, kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang Tuhan sudah ciptakan kita berbagai macam suku-suku ini. Ya, itu harus kita pelihara, kita harus syukuri ya, dengan cara merawat kerukunan itu. Ya, dan itu adalah kekayaan ya, kita harus bangga dengan itu supaya ya ada perasaan memiliki, perasaan memiliki bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia ya.
0: Okay.
1: Sehingga kita punya tanggung jawab untuk saling rukun demi untuk kebaikan kehidupan bersama ya, apalagi tentunya dampak positif itu akan kita rasakan bersama-sama.
0: Baik. Intinya tadi bahwa ada silaturahmi yang terjalin di situ, ya, Pak Kiai ya. Ya.
1: Jadi kalau bahasa agamanya silaturahim.
0: Oh silaturahim baik. Ya. Ini juga ada ajaran Islam yang juga saya sering baca Pak Kiai bahwa ya, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka harus menyambung tali silaturahmi.
1: Iya.
0: Oh, Pak Kiai, bagaimana ya dengan silaturahmi yang terjalin di Mamuju di Sulawesi Barat terkait umat-umat beragama yang ada di sini?
1: Iya. Jadi saya kira untuk komunikasi interaksi silaturahmi itu ya cukup baik. Ya, cukup baik. Ya, di antara kita dan itu sudah terwujud dipraktekkan itu sejak dari orang-orang tua kita dahulu.
0: Okay.
1: Ya, bahwa kita sebagai orang-orang yang mendiami wilayah Sulawesi Barat ini, ya, kalau saya kasih contoh misalnya di Mamuju, ya di Mamuju ini kan juga terdiri dari beberapa agama. Ya,
0: iya, iya.
1: Terutama yang cukup banyak itu adalah Kristen dan Islam, Muslim, ya.
0: Iya.
1: Ada Katolik, ya. Kemudian masuk transmigrasi, ya. Bertambah lagi ada banyak agama Hindu, ya. Teman-teman kita dari Bali. Ini saya lihat dari dulu itu sudah bagus kita punya interaksi itu. Dimulai dari mungkin karena sesama keluarga, ya, jadi dalam satu keluarga besar itu ada yang beragama Kristen, ada yang Muslim, ya itu mulai dari situ, ya interaksi itu. Kemudian kita dalam satu wilayah ada program transmigrasi misalnya, lalu masuklah agama lain, ya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat itu dan saling interaksi tadi, akhirnya saling memberikan pengaruh-pengaruh positif satu sama lain, ya. Ternyata dengan interaksi itu bisa berkembang wilayah yang ada, ya, yang tadinya mungkin ya orang tidak bisa berbuat apa, hanya hutan saja dan mengandalkan hasil-hasil hutan itu, tetapi dengan adanya interaksi yang baik, ada program pemerintah misalnya dengan transmigrasi, ya meskipun berbeda agama, tetapi ini kemudian bisa memberikan dampak positif, ya, untuk kemajuan wilayah, ya, dan itu yang kita rasakan sekarang, alhamdulillah, selama ini kita bisa memupuk, ya, kehidupan beragama. Sekalipun itu kita berbeda keyakinan, jadi itu yang kita bisa lihat sekarang, dan ini semakin baik lagi karena tentunya ada juga penguatan-penguatan dari pemerintah kita, ya. Jadi pemerintah membuat satu forum, misalnya forum kerukunan umat beragama, ya, ada mulai dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten, ya, dan dengan adanya forum-forum seperti ini, para tokoh-tokoh agama bisa bertemu, bisa berkomunikasi, bisa ya ada semacam ya hal-hal yang sifatnya preventif, ya, sehingga begitu ada mungkin konflik yang sifatnya individu, ya itu bisa cepat untuk diredam.
0: Okay.
1: Ya. Kenapa? Karena antar tokoh agama, tokoh masyarakat itu sudah memiliki komunikasi yang baik selama ini, ya, sehingga bisa cepat teratasi, ya, tidak merembes misalnya masalah individu pribadi itu ke masalah agama.
0: Ya, dan memang kalau mungkin saya pikir pribadi gitu Pak Kiai, ya, tidak gampang bahwa menerima orang masuk ke daerah kita itu dengan membawa sesuatu yang baru, itu tidak gampang itu Pak Kiai, ya. Mereka bawa budaya baru, cara-cara baru, itu biasanya sulit untuk diterima. Itu kalau tidak ada komunikasi atau upaya untuk saling mengenal tadi, ini kayaknya sulit untuk dilakukan Pak Kiai. Tapi di wilayah kita ini saya lihat jalan gitu ya,
1: jalan aman. Jalan komunikasi itu. Jadi memang salah satu tabiat manusia dan makhluk apapun itu memiliki perangkat dalam dirinya ketika menghadapi sesuatu yang asing di luar dirinya itu pasti dia punya sensor sensor pertahanannya itu akan muncul,
0: gitu, baik.
1: Akan curiga, curiga dulu apa semua kan, ini ada apa seperti ini jangan sampai ya merasa tersaingi lah seperti itu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan adanya komunikasi dan interaksi yang baik, yang selama ini juga kita bisa sangat merasakan itu dari apa yang difasilitasi oleh pemerintah kita. Ya. Jadi pemerintah banyak memfasilitasi pertemuan-pertemuan, musyawarah-musyawarah antar tokoh, bahkan sampai ke antar umat di masyarakat itu. Ya, dengan program-program, ya banyaklah program-program yang
0: antar pemeluk agama,
1: antar pemeluk agama ini, ya, membuat desa kerukunan, ya, desa moderasi, ya, dan sebagainya. Dan aktivitas juga banyak yang sifatnya itu melibatkan berbagai macam pemeluk agama.
0: Sudah jalan ini Pak Kiai.
1: Jalan seperti itu.
0: Desa kerukunan ini.
1: Ya, betul.
0: Di mana tempatnya Pak Kiai?
1: Ya, seperti di Toabo ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, di Papalang, Kecamatan Papalang itu. Di Mateng juga ada seperti itu, ya.
0: Itu ada semacam sekret atau gimana gitu pelaksanaannya di sana?
1: Pelaksanaannya kita perkuatkan dengan program-program kegiatan, ya, seperti itu, ya. Artinya kita mempromosikan, kita mengiklankan seperti itu, kita bikinkan satu kegiatan bahwa ini kita launching misalnya, ya.
0: Iya, iya.
1: Bahwa ini daerah ini wilayah ini kita jadikan ini. Kenapa? Karena ada. Sudah ada jalan ya terwujud yang namanya kerukunan itu. Ada orang bisa hidup saling membantu, saling bekerja sama, saling gotong royong ya tanpa mempermasalahkan perbedaan keyakinan atau agama. Iya yang
0: baik. Ya. Pak Kiai ini juga seringkali ya kerukunan itu mungkin hanya tampak di depan Pak Kiai. Nah, bagaimana cara kita memastikan atau Pak Kiai sebagai ketua IPARI agar kerukunan ini mengakar hingga ke level masyarakat bawah Pak Kiai?
1: Ya, jadi disinilah fungsinya atau perannya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat
0: baik.
1: Yang tentunya berinteraksi langsung dengan umatnya.
0: Oke.
1: Ya. Baik itu dalam bentuk khutbah-khutbah ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian, ya, maupun pertemuan-pertemuan informal lainnya, ya, untuk senantiasa memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat, ya, melalui bahasa agama tentunya, agar mereka itu bisa memelihara, merawat kerukunan itu, ya, bahwa agama kita, khususnya kalau dalam Islam itu, ya, itu sangat menghendaki kita bisa saling interaksi satu sama lain, komunikasi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, ya, dan bisa bekerja sama bahkan berbuat baik, berlaku adil, ya. Jadi misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan ya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kalian itu untuk ya terhadap orang yang tidak mengusir kamu, yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, itu Allah tidak melarang kamu untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi di sini berbuat baik itu apa saja perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilakukan, bisa kita ya wujudkan itu meskipun berbeda keyakinan. Ya, waduk situ ilaihim dan berlaku adil kepada mereka, berlaku adil, ya. Jadi tidak ada diskriminasi, dan itu ajaran agama kita. Jadi difahamkan kepada mereka bahwa, ya dalam bekerja dalam kehidupan sosial, ya melakukan misalnya bisnis, atau mungkin saling membantu satu sama lain, bahkan dalam hal mungkin membangun rumah ibadah, itu ada gotong royong, itu hal yang boleh saja dalam agama kita, ya tidak ada larangan. Bahwa bahkan Allah mengatakan, ya innallaha yuhibbul muqsitin, Allah senang kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya, Jadi tidak ada diskriminasi dalam hal itu. Jadi jangan karena berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, lalu orang mau melakukan diskriminasi, lalu tidak berlaku adil. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, bahwa penting ya untuk senantiasa menjalin ya hubungan-hubungan baik itu kepada siapa saja. Apalagi misalnya ya dalam Islam itu, orang Islam yang baik itu jika dia memberi salam kepada siapapun, ya memberi salam di sini bukan hanya mengucapkan assalamualaikum ya atau selamat pagi dan sebagainya, tetapi memberi keselamatan.
0: Itu ya, doa ya Pak Kiai.
1: Memberi keselamatan kepada orang, artinya keberadaan kita ya di situ itu orang menjadi aman, damai, selamat.
0: Gitu. Ya, diawali dengan salam
1: ya,
0: itu.
1: Ya, dengan adanya kita di situ kita orang tidak merasa risih, orang tidak merasa terasingkan, orang tidak merasa diabaikan. Ya, kita justru bisa menjadi rahmat di situ. Nah, itu yang dikehendaki sebenarnya dalam kehidupan beragama kita. Ya, jadi jangan kita pisahkan kebaikan-kebaikan di rumah-rumah ibadah itu dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat itulah perwujudan daripada ibadah kita sebenarnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hablum minallah dan hablum minannasnya itu.
0: Iya. Ya. Baik. Pak Kiai, sebagai seorang penyuluh agama, ini sering disebut bahwa menjadi garda terdepan Pak Kiai ya. Seperti apa mungkin pengalaman menarik Pak Kiai di lapangan dalam merawat kerukunan agar tidak terjadi konflik gitu ya, karena memang di dekat wilayah kita tuh di Poso ya kalau tidak salah ini ada konflik keagamaan gitu ya. Ini ditakutkan ini bisa merembet ke wilayah kita nih Pak Kiai. Apa yang dilakukan Pak Kiai sebagai ketua Ikatan Penyuluh Agama?
1: Tentunya ya mengajak teman-teman yang lain ya, sesama penyuluh agama untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat kita masing-masing ya, dalam hal kehidupan beragama, bagaimana bersikap moderasi dalam beragama, ya, bagaimana kita memahami agama itu dengan baik, ya, jadi agama itu bukan hanya aspek ibadah saja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetapi, ya, kita harus wujudkan aspek agama itu dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, ya, itu yang sama utamanya ya, sama utamanya kita itu berkeyakinan kemudian beribadah dengan ya berinteraksi dengan sesama kita manusia di lingkungan apapun bentuknya itu, bagaimanapun sifatnya keberagaman itu ya, justru itulah sebenarnya perwujudan ya daripada ketundukan kita kepada Yang Maha Pencipta yang sudah menciptakan berbagai macam manusia dengan sifat-sifatnya masing-masing, perbedaannya masing-masing, bagaimana kita sebagai manusia ini ya itu bisa mewujudkan tadi ketundukan itu dengan menyebar kasih sayang ya sesama kita.
0: Baik, sebentar Pak Kiai, ini ada yang coba bergabung, kita terima dulu. Oh, terputus. Baik, silahkan dicoba kembali Pak di nomor yang sama Bapak Ibu ya yang mau gabung. Ya, boleh di 0426-2322-443 dan 0822-9609-0996. Kita terima. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam ya. Dari Bapak siapa ini, di mana?
2: Pak Amin di Mamuju.
0: Pak Amin di Mamuju. Baik, apa yang mau ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan terkait merawat kerukunan di tengah keberagaman? Silakan Pak Amin.
2: Begini, terima kasih Pak Kiai.
1: Iya Pak Amin.
2: Mengenai rawat merawat itu sendiri Pak Kiai.
1: Iya.
2: Kalau saya sendiri analoginya itu kayak tanaman ini tubuh nggak?
1: Betul ya, betul Pak. Iya,
2: kita siram, iya, kita selalu dipupuk, di apalah supaya iya, dia itu tumbuh kembangnya itu menjanjikan, artinya apa namanya, tumbuh subur.
1: Iya.
2: Jadi terkait dengan itu, Pak Kiai, mengenai rawat-merawat itu, bagaimana kita ini saling memberi ruang, memberi kesempatan kepada yang lain, saudara-saudara kita dan non-muslim juga.
1: Yeah.
2: Ya, pada saat itu lonceng gereja itu dibunyikan, kan dikasih juga ruang.
1: Yeah.
2: Sebagai pertanda bahwa kebaktian itu segera akan dimulai.
1: Yeah.
2: Demikian juga kita ini di agama Islam juga.
1: Yeah.
2: Pada saat itu suara azan diperdengarkan.
1: Yeah.
2: Ya, intinya adalah mari kita saling menerima dan memberi.
1: Yeah.
2: Ini kan melahirkan apa namanya, yang namanya masyarakat khairah ummah.
1: Iya, yeah, betul. Okay.
2: Yang kedua, masalah kita lihat saat ini itu aplikasi-aplikasi yang hari demi hari semakin maraknya ini pengguna aplikasi, Pak Kiai.
1: Iya.
2: Ini bisa saja berpengaruh, ada apa efeknya, apalagi anak muda yang viral-viral itu kan langsung dipercaya itu.
1: Iya.
2: Perlu ada penanganan dari apa, seperti dari Pak Kiai sendiri sebagai ipari punya.
1: Iya.
2: Utamanya yang di tingkat kecamatan itu,
1: Pak.
2: Di desa itu anak muda langsung dipercaya itu, yang pada akhirnya berimbas kepada adat itu, efek spiral.
1: Iya,
0: iya, iya.
2: Kita ini mengganggu ini, Pak Kiai. Jadi itu saja langkah persuasif peran sebagai ipari ke depan seperti apa, Pak Kiai. Itu saja yang saya sampaikan tadi. Salam hormat.
1: Terima kasih, Pak Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin yang ada di Mamuju ya. Luar biasa untuk apa yang disampaikan, bahwa saling memberi kesempatan dalam hal beribadah sama umat beragama, kemudian juga cara mengantisipasi potensi konflik yang bisa saja terjadi kapanpun ya, dengan apa postingan-postingan yang tidak mungkin tidak toleran gitu, Pak Kiai. Yeah. Silakan kita langsung tanggapi.
1: Iya,
0: yeah,
1: saya tanggapi tadi dari Pak Amin ya. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi berkaitan dengan masalah rawat merawat itu, diibaratkan dengan memelihara bunga, ya,
0: tanaman dan lain sebagainya.
1: Yang harus kita pupuk, harus kita siram, agar tanaman atau bunga tersebut itu bisa tumbuh
0: dan menghasilkan baik, buah yang baik.
1: Ya, tentunya dengan menghasilkan buah ya yang baik, bunga yang baik, ya, yang harum, ya, yang enak dipandang dan seterusnya. Ya, saya setuju dengan itu. Oleh karena itu, ya, apa yang dikatakan tadi memberikan ruang, ya, itu yang dalam bahasa kita, ya, bahasa literasi itu kita ungkapkan dengan sikap toleransi. Ya, sikap toleransi. Kemudian sikap menghargai, menghormati. Ya. Jadi kita toleransi dengan apa yang mereka lakukan itu, karena itulah salah satu daripada pengamalan agama
0: mereka.
1: Ya.
0: Bentuk bakti mereka kepada Sang Maha Pencipta.
1: Ya. Itulah bentuk-bentuk ritual-ritual yang mereka lakukan dalam agama mereka. Seperti itulah cara pandang mereka ya terhadap Tuhan mereka misalnya, dan seterusnya. Nah, kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, memang betul apa yang Bapak Pak Amin tadi sampaikan, bahwa ya era modern sekarang ini dengan banyaknya aplikasi, kemudian didukung dengan AI, ya, artificial intelligence, ini akan memberikan dampak ini terutama kepada generasi-generasi kita, ya. Sedangkan ada sikap yang, ya, mungkin sebagai sikap manusia itu sifat dasarnya adalah tergesa-gesa.
0: Oke.
1: Ya, jadi begitu ada sesuatu yang ada di luar dirinya terjadi,
0: Langsung respon.
1: Didengar, itu langsung dia respon. Nah, ini kadang-kadang dalam responnya itu tidak positif. Ya, karena dia langsung menerima begitu saja. Ya. Padahal ada apa namanya? Semestinya ada cara tertentu yang kita lakukan dalam hal merespon apa-apa yang kita terima itu. Misalnya dalam agama kita sendiri, ya, ketika ada suatu berita atau informasi yang kita lihat, ya, apakah itu berupa teks, berupa gambar, video dan sebagainya, kita itu harus tabayyun dulu, jangan langsung menerima, ya, ya, fatabayyanu, ya, cari klarifikasi, cek, recheck kebenaran daripada berita itu, dan tentunya pemerintah kita sudah membuatkan itu aturan-aturan, ya. Di Komdigi misalnya, ya, ketika ada satu berita itu mau dicek ini hoax atau betul, nah, itu sudah ada apa namanya cara-caranya untuk memahami itu, ya, ya, untuk melacak itu, memastikan itu sudah ada seperti itu, dan agama kita sudah jauh hari sudah memberikan itu bahwa jangan cepat, jangan langsung percaya,
0: tabayun dulu,
1: harus tabayun dulu, kemudian ketika ada berita yang kita dapat pun juga tidak serta-merta harus kita sebarkan begitu saja, harus kita pikirkan apa dampaknya, positif atau negatif kalau kita sebarkan berita ini, ya, ya, sekalipun berita itu betul,
0: ya,
1: tapi kita harus tahu dampaknya apa, apa dampaknya kalau kita apa namanya sebarkan, apalagi kalau memang tidak betul,
0: tidak betul,
1: ya, agama kita mengatakan, ya, cukuplah Nabi mengatakan cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia men-share, membagikan, menginfokan apa saja yang pernah didengar, ya, kafabil mar'i kidban.
0: Ya. Semua hal yang dia dengar. Ayuh
1: hadis bikul lima samia. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia itu berdusta kalau dia itu menginfokan, membagikan semua apa saja yang pernah dia dengar.
0: Semua yang didengar.
1: Iya. Tanpa dia saring. Wah. Tanpa dia recheck.
0: Itu ya, bisa dikatakan dusta.
1: Itu dikatakan sebagai pendusta.
0: Oh gitu, Pak Kiai.
1: Iya.
0: Ya. Kita mau jawab dari pendengar kita lagi. Kita coba terima, Pak Kiai. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih dengan Bapak. Siapa Pak, di mana?
2: Dengan Pak Salman Bandrandi.
0: Oh, Pak Salman, Galuh Lombok, Polman.
2: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang ingin disampaikan terkait merawat kerukunan di tengah keberagaman.
2: Alhamdulillah wasyukurillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak, saya cuma masuk dari apa yang dikatakan toleransi perbedaan umat agama, sementara di agama kita kan jelas itu mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin.
0: Oh, sayang sekali terputus ya dari Pak Salman di Galung Lombok ya. Ya, mungkin ada yang bisa kita tambahkan dari yang disampaikan tadi Pak Salman bahwa di agama kita itu ada ajaran lakum dinukum waliyadin. Nah, silakan kita mungkin tambahkan Pak Kiai.
1: Iya, jadi betul ya. Berkaitan dengan masalah keyakinan, berkaitan dengan masalah peribadatan ya. Itu kita lakum dinukum waliyadin.
0: Maknanya bagimu, sebenarnya itu apa,
1: agamamu, Pak Kiai? Bagiku agamaku.
0: Itu sering kita dengar, tapi mungkin maknanya belum banyak yang begitu memahaminya.
1: Ya, jadi ini memberikan makna toleransi sebenarnya.
0: Oh, baik.
1: Ya. Makna toleransi. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Tidak ada boleh memaksakan seseorang hatta sampai ya, mungkin ya tanda kutip anaknya sekalipun dia tidak bisa paksa untuk mengikuti agama dia.
0: Oh, baik.
1: Ya, jadi apa yang diyakini oleh seseorang itu ya, kalau seperti itu yang diyakini, ya, maka sikap kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat Islam, ya lakum dinukum waliyadin. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah kehidupan sosial, interaksi, ya, kerjasama, berlaku adil, ya, itu semuanya sama, ya, semua sama, tidak ada perbedaan kita dalam hal itu, ya. dalam berbuat baik seperti itu dan berlaku adil pun juga seperti itu. Tidak ada diskriminasi, jangan karena berbeda keyakinan, berbeda agama dan sebagainya lalu kita membenci misalnya, ya. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa. Janganlah karena kamu tidak suka terhadap satu kaum, ya, lalu kamu itu bikin diskriminasi, tidak berlaku adil. Ya. Berlaku adillah itulah yang lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, jadi sedangkan ya ketakwaan itu kan tingkatan tertinggi daripada posisi manusia.
0: Iya betul.
1: Inna akramakum indallahi atqakum itu.
0: Yang tinggi takwanya, ya, maka dia juga ya, tinggi derajatnya.
1: Ya, ya jadi apa maksudnya? Ya dalam kehidupan sosial kita, orang yang paling bisa berbuat baik kepada orang lain ada tetangganya yang non muslim, mungkin berduka, dia datang untuk ya apa namanya melayat untuk meringankan duka tetangganya itu, ada yang sakit tetangganya karena dia non muslim, dia datang ke situ. Ya, tidak diskriminasi dalam hal kehidupan sosial seperti itu. Ya, ya. Kenapa? Karena itulah ajaran kita. Ya, bagaimana kehidupan Rasulullah sebagai sosok ya paling utama, sebagai contoh teladan kita, ya. Rasulullah dikelilingi oleh Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Ya, tapi bagaimana kehidupan sosialnya? Ya, justru banyak berinteraksi dengan mereka, bahwa ya bahkan ada di antara anak-anak yang menjadi pelayan beliau itu justru dari anak orang Yahudi. Ya, bagaimana beliau memperlakukan orang-orang ya orang-orang non muslim ya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada diskriminasi. Ya, jadi bukan karena melihat keyakinannya lain kemudian itu dibenci dan sebagainya, tidak, tapi tetap berlaku adil, tetap berbuat baik. Ya, tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah beribadah, aitulakum dinukum waliyadin, tidak bisa kita campur baurkan. Ya. Jangan ya kena alasan apa tadi membina kerukunan baru kita mau datang ke sana juga beribadah,
0: iya,
1: atau dia kita ajak beribadah di tempat kita, tidak seperti itu.
0: Tidak begitu ya. Nah, oke, okay. Ya, baik. Pak Kiai, ya, ya. Sebelum kita nanti ke closing, mungkin yang terakhir ini, apakah Pak Kiai setuju dengan konten-konten dakwah di media sosial yang damai gitu ya? Dan ini tujuannya untuk menarik generasi muda yang punya pikiran kritis dan juga sudah mungkin media sosial itu kesehariannya. Bagaimana dengan itu, konten-konten itu,
1: ya, Pak Kiai? Jadi sangat setuju. Saya sangat setuju dengan adanya konten-konten untuk mengajak kita bagaimana kita bisa hidup rukun, kita bisa hidup damai. Karena sebenarnya itulah salah satu inti daripada ajaran agama kita. Ya, kebalikan daripada itu, itulah sebenarnya misi.

0: saya kira yang namanya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Dan orang-orang para generasi muda kita ini bisa mengukur itu, bisa menakar itu dengan caranya yang ada sekarang, ya. Ya, jadi mungkin sudah tidak sama dengan dulu cara-cara pembinaan orang-orang tua kita dahulu, ya, yang memang itu mendoktrinisasi secara seperti itu dengan model-model yang yang ada di zaman itu.
1: Iya,
0: tapi sekarang ini anak-anak muda kita, generasi
1: siapa
0: kita,
1: saja yang bisa, ya, ya.
0: Itu mengakses, mudah sekali mengakses berita, mengakses, meng-cross-check yang benar dan bisa berpikir kritis.
1: Siapa saja bisa mengakses apa saja.
0: Ya, betul.
1: Ya, kalau sehingga, di zaman sekarang.
0: Ya, bahkan kita lihat orang-orang di luar pun juga yang dulunya tidak pernah berinteraksi dengan Islam, akhirnya dia membaca Islam. Akhirnya banyak, ya, kita lihat.
1: Iya, dia tahu
0: di
1: gitu.
0: negeri-negeri barat itu justru anak-anak muda itu yang apa namanya tertarik untuk belajar Islam itu. Ya. Jadi saya kira kalau semakin kita bisa terbuka, ya, saya kira itu semakin positif untuk dunia kita ke depan.
1: Baik, terakhir Pak Kiai menutup dialog kita di siang ini, apa pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar RRI Mamuju, khususnya juga masyarakat Sulawesi Barat, Pak Kiai, silakan.
0: Ya, mari kita senantiasa sebagai masyarakat Sulawesi Barat, ya, sebagai umat yang beragama, memahami bahwa tujuan kita hidup, ya, salah satunya adalah bagaimana menciptakan kerukunan, keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Sekira kita semuanya mengarah untuk bisa meraih surga,
1: iya.
0: Tetapi ya, surga itu harus kita usahakan mulai dari dunia kita sekarang ini, ya. Itulah sebenarnya cerminan daripada akhirat kita. Jika kita di dunia ini bisa mampu menciptakan surga-surga itu, ya, dengan kehidupan yang penuh kedamaian, kerukunan, kerjasama, toleransi, saling menghargai, ya, terhindar dari berbagai macam konflik-konflik, pertikaian dan sebagainya, maka saya kira, ya, ini adalah suatu presiden baik untuk kehidupan akhirat kita. Ya, saya kira itu saja, seperti itu, ya.
1: Iya.
0: Sederhananya seperti itu. Jadi mari kita ciptakan ini kedamaian, kerukunan di antara kita tanpa memandang apa namanya suku, bangsa, agama dan sebagainya. Ya, ya, kehidupan seperti itulah yang sebenarnya diharapkan dari ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada kita semua.
1: Ya. Baik. Iya, tidak terasa waktu kita memang sudah berada di penghujung waktu, Pak Kiai. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini, dan juga terima kasih apa hal-hal yang sudah disampaikan kepada pendengar.
0: Iya.
1: Satu hal yang bisa saya petik secara pribadi, Pak Kiai, adalah merawat kerukunan ini bukan hanya sekedar slogan, ya.
0: Betul.
1: Bukan slogan, iya. Melainkan juga sebuah aksi nyata. Yang harus kita pupuk bersama, Pak Kiai, baik di dunia nyata maupun juga di lingkup media sosial dunia maya, gitu, Pak Kiai. Baik, pendengar, kita cukupkan untuk dialog Mamuju siang dengan topik merawat kerukunan di tengah keberagaman. Saya Randi bersama narasumber kita di studio, Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat, undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap ukurannya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi es. Pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan, Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan gitu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung jawab kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal lo yang asin sari batang ya sen. Palangirena salapangan nang FM RRI Mamuju. Mana kami ngasih kini hari tampakah ni siarkan batur di jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju. Apa karya bagi anda lo? Apa kabar kit semuanya di hari ini hari Kamis, di hari keempat di bulan Juni ya. Si buntul lagi, kita jumpa lagi di hari ini di cobek-cobek namang kasara. Dan harapannya semua kondisinya baik, sehat, dan juga dalam kondisi yang berbahagia ya. Nah kirani denguraga temani ki di siang hari ini sampai jam 2 nanti kita hadirkan kelong-kelong Makassar, lagu-lagu daerah Makassar yang akan menemani waktu anda bersantap siang, waktu anda jeda beristirahat ya, sembari menantikan nanti akan melanjutkan aktivitas tak lagi. Ya kalau di Mamuju siang hari ini cukup terik mataharinya, jadi yang beraktivitas di luar ruangan kayaknya butuh berteduh dulu ya, biar tenaganya bisa pulih kembali. Cari udara yang sejuk, cari minuman-minuman dingin gitu ya, biar bisa pulih lagi untuk kembali melanjutkan aktivitas nanti. Ya untuk pendengar di cewek-cewek namang kasara, tentu seperti biasa kita buka ruang telepon ya. Anda bisa gabung kembali di sini sama kita di cewek-cewek namang kasara, bisa gabung lewat telepon di 0426232443 atau juga boleh di 0822960996, juga boleh kirim pesan ya di WhatsApp, jadi nanti kita akan bacakan pesan tak. Baiklah, untuk kebersamaan tak paling bisa efisien waktu tak, saya tidak mau berlama-lama lagi, langsung saja kita terima dulu yang sudah ada di ujung telepon ini, sudah ketuk-ketuk pintu mi. Nah karena pantas masak dong, kasih masuk kak. Sabar kini. Saya sapa, halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cewek-cewek.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
1: Di Kanek Janggo di Ariban di Kabupaten Polman.
0: Kanek Janggo di Polman. Di mana lagi tempatnya di Polman?
1: Di Ariban, Kecamatan Matakali.
0: Oh, Kecamatan Matakali.
1: Iya.
0: Oke deh. Bagaimana kareba ini? Baji-baji juga?
1: Baji-baji.
0: Baji-baji, syukurlah. Makan siang sudah ki, Pak Kanek Janggo?
1: Alhamdulillah
0: sudah mi. Oh, daging sudah habis mi pasti ya?
1: Sudah habis.
0: Iya, lama mi.
1: Dibagi-bagikan ikan.
0: Oh iya.
1: Kita membagi-bagi.
0: Iya, syukurlah ya. Pak Kanek Janggo lagi apa ini, di mana? Di rumah saja.
1: Iya, di rumah saja.
0: Apa? Rumah. Apa kegiatan? Kayak ada suara-suara bising itu di belakang.
1: Ya, begitu. Ayam.
0: Oh, begitu. Suara-suara ayam itu di samping.
1: Iya, karena kita pelihara.
0: Ui, enaknya itu ya, dilihat-lihat sambil dikasih-kasih makan.
1: Iya.
0: Serunya di situ kalau kita pelihara.
1: Iya, alhamdulillah. Bulan di pernah di rumahnya karena Janggo Isa Allah.
0: Iya.
1: Dikasih
0: satu. Iya. Iya.
1: 2 kilo dari jalan poros.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Ini di janji saya ya.
1: Iya.
0: Iya, siap. Nanti kalau ada kesempatan ya bisa kita sempatkan ke sana. Iya. Kalau ngapa pala ini? Saya mau kasih ke.
1: Cari kamu saja.
0: Oh, dipilihkan ke saja ini.
1: Pilih kamu.
0: Oh, oke deh. Lagu wanita, lagu pria, saya pilihkan.
1: Ya, pilih aja saja.
0: Oh, begitu. Siap. Iya, pala.
1: Iya.
0: Lanjut ke, silakan.
1: Ya, untuk lagunya ini. Di kerempuang, atau cantiknya kerempuang, yang bernama Sipatu atau Budarma.
0: Iya.
1: Ada pun juga adinda kita Sahara di dalam di dalam ringkit. Mudah monitor sekarang.
0: Iya.
1: Sama ada juga saudara kita ini ada Albar, ada Pak Perahan, ada pemirsa kita yang masing-masing diberikan suang. Saudara kita ini Pak Salman.
0: Iya. Yeah.
1: Kodong kumis di 38 suang ada. Ada Bobi, ada Sidak, ada Maulana, ada Pak Kipran di Bunga-Bunga, dan ada Astriani. Apa kabarnya Astriani, adinda kita di Biasnya. Ada Piko. Mungkin dari itu saja.
0: Itu saja. Baik. Terima kasih.
1: Untuk kembali Bung Randi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kandek Janggo di Mata Kali Polman. Saya terima yang berikutnya di WhatsApp. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Dari siapa ini? Di mana, Ki?
2: Dari Tepalang.
0: Pak Guru di.
2: Betul, iya.
0: Bagaimana Pak Guru ini Kareba?
2: Alhamdulillah kabar baik, tapi luar biasa panasnya lagi di Tepalang ini.
0: Oh, panas lagi di?
2: Panas, iya. Baji-baji tapi .
0: Berarti di Bapak jalan Guru, di jalan pulang dari sekolah itu cukup menyengat mataharinya ya. Menguras tenaga juga pasti.
2: Iya.
0: Oh, baru tiba ini Pak Guru.
2: Iya, sudah dari masjid lagi.
0: Kapan ini ujian anak sekolah? Sudah mau penaikan kelas ini kan?
2: Artinya bulan ini sekitar tanggal 15 itu sekitar kelas 1 sampai 5. Kalau kelas 6 Pak sudah selesai.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Oke. Sudah selesai yang beberapa ya.
2: Yang lulus kelas 6 menuju ke SMP. Yang begitu.
0: Iya. Oh iya, ini saya sukanya kalau banyak informasi dari beragam bidang. Salah satunya dari Pak Guru kita yang ada di Tepalang. Kita tahu kapan informasi-informasi anak-anak sekolah dari Pak Guru.
2: Kalau anaknya Bun Randi sudah kelas berapa?
0: Di bangku sekolah dasar.
2: Oh bang, iya baru SD ya.
0: Iya. Yeah. Oke Pak Mahir.
2: Iya.
0: Kelona apa ini?
2: Anak lorongnya Makassar.
0: Anak lorongnya Makassar. Oke, disiapkan. Teruskan Ki.
2: Ya, sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang ada Piola di Mamuju, ada juga Pak Cuharudin, ada Pak Rizal, Haji Jafar di Marurinding, ada juga Bun Roy, Pak Syukur di Kutai, Ibu Norma, dia di Mati, ada juga Ibu Mori Mamuju, Anto Denrekan, Astri di Lutimor. Selamat siang juga Pak Rektor Pemakaka, semoga monitor di siang hari ini sehat selalu bersama keluarganya. Ada Amar, Damida sama Papa Ulang, Haji Tondeng, Pak Hadon, ada juga Bung Erwin di Jalan Taman Sapi, dan semuanya.
0: Iya. Ya enggak senang Pak Mahir deh. Siap.
2: Untuk Bunda Andi, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya bersama keluarga.
0: Amin, makasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahir di Tepalang ya. Baik, untuk yang berikut kalau mau digabung lewat telepon bisa, kirim pesan bisa ya. Karena memang kalau telepon agak ini banyak yang gabung. Jadi Punairoki dibacakan pesan takul letonji bisa juga ya. Nomornya di WhatsApp yang sama ji 0822 9609996, juga di 0426 2322443. Saya terima yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
3: Lama tanggal belum.
0: Iya, dari siapa ini, di mana, Ki? Halo?
3: Gunawan, Mbak Gurandi.
0: Oh iya, Gunawan, Salari, Polman.
3: Iya.
0: Apa kareba?
3: Kareba baji-baji.
0: Baji-baji. Oh iya, tahu, syukurlah. Bisa Ki juga bahasa Makassar, Ki? Sedikit, Ji.
3: Sambil bunyi terin.
0: Oh begitu, terima kasih, disyukurlah.
3: Pilihkan, pilihkan saja mak lagunya.
0: Pilihkan Ki, siap. Ya. Dipilihkan. Lanjut pale.
3: Dan salam Ki dulu.
0: Iya, teruskan Ki.
3: Salamnya ada Pak Mahir, ada KMS, Mulana, Sidang, Mama Nanda.
0: Iya.
3: Nda Adi, Didi Padma, Didi Luwu Timur, Antak dan Rekang, Bu Murni, Bu Lia, Riani di Majene, Alia di Majene, ada Bu Murni. Semuanya mau buran di tanpa berkecuali.
0: Iya.
3: Kak Salman di Galuh Lombok.
0: Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gunawan yang ada di Salari, di Polman ya.

Sebelum saya hadirkan Ki Kelona yang dipilihkan untuk Pak Pakandek Janggo ya di Polman, satu informasi dulu untuk Anda dari Kota Daeng, Kota Makassar. Ya, sumber air baku di PDAM Makassar ini Seribat Tangkoy Ngasena mulai menurun karena musim kemarau. Jadi sumber air baku yang berkurang ini mengakibatkan suplai air terganggu alias menurun di 22 lokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan ini berdampak langsung untuk pada menurunkan kapasitas produksi air bersih di wilayah pelayanan PDAM Makassar. Dan ini disampaikan PDAM bahwa belum diketahui sampai kapan suplai air PDAM kembali normal. Namun kondisi ini berdampak di 22 titik lokasi yang tersebar di 3 wilayah, yaitu ada di Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Talok, dan sebagian di Kecamatan Panakukang. Kemudian wilayah 4 meliputi di Kerung-Kerung, Macinik Gusung, Jalan Kemauan, Macinik Raya, Balana, Jalahong, Daimatutu, serta di Jalan Muhammad Yamin dan sekitarnya. Terkait hal ini, PDAM Kota Makassar menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya kepada masyarakat ya, karena ketidaknyamanan yang tentu berdampak, karena air ini kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Jadi pun nanti yang dibajiki ya terganggu, pasti aktivitas kah, segala aktivitas bisa terganggu kalau sudah air yang juga tidak lancar. Ya baik, ini sering kekelona Neki Baturi Ridwan Sau dipilihkan untuk Pak Kandek Janggo Tia Lapandra Pindruang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol

0: Cerek Elong yang kita pilihkan untuk Gunawan yang ada di Salari ya, dan juga untuk pendengar yang lain. Terima kasih untuk semuanya masih bersama kita di Cobek-cobek Nah Mangkasara. Siaran RRI Mamuju pendengar bisa kita juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, yang bisa di-download di Play Store juga App Store. Tinggal diketikkan saja kalau kita cari aplikasi di Play Store RRI Digital ya. Iya, bisa kita juga dengarkan lewat streaming di rri.co.id. Ini lanjut kami bang ini, kebersamaan teh ri cobek-cobek Nah Mangkasara. Saya mau langsung terima yang sudah gabung ada di WhatsApp dulu ya. Selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo.
0: Yeah.
1: Cobek-cobek Nah Mangkasara.
0: Cobek-cobek Nah Mangkasara. Dari siapa di mana ki?
1: Dari Gibran di Bunga-Bunga Polman, Bundaran di.
0: Pak Gibran di Bunga-Bunga Polman.
1: Iya.
0: Apa kareba ki?
1: Iya, karebanya, karebanya baji-baji ki.
0: Baji-baji ji.
1: Baji-baji.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ya, makan siang juga ini.
1: Ini.
0: Yeah. Sudah makan siang ki juga.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Lagi di mana ini? Apa di kerja-kerja?
1: Ini lagi di rumah Bun Randi monitor, rumah sambil monitor ini, sambil duduk-duduk monitor RRI.
0: Oh, begitu.
1: Sore. Ini baru monitor ini, baru putar radio.
0: Sore lanjut lagi beraktivitas ini. Tidak, Mi?
1: Iya, insyaallah, insyaallah.
0: Oh, gitu. Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay, kelona apa pale?
1: lagu. Boleh lagunya anu Daeng dan Bun Randi.
0: Iye, kelona ya apa langsung maki.
1: Lagunya Salimu Naraka, enggak tahu penyanyinya siapa itu Salimu Naraka
0: dari Udin Leaders.
1: Iya. Tiga saja lah.
0: Dari Udin Leaders. Dari Udin Leaders itu.
1: Jumpa sedikit dulu.
0: Iye, diteruskan ki silakan.
1: Pertama saya jumpa ada rekan saya yang ada di Pulau Alimanda. Tepatnya yang ada di Lemo Labasang ya, di Kecamatan Matakali juga. Salah satu pendengar setianya juga RRI Mamuju di sini Daeng. Ada di sana ada Pak Taufik Kelana, selamat siang Pak, gimana kabar? Terus ada Karne Janggo juga, ada Dina, ada Oni juga, terus Asriani di Majene, ada Pida juga di Balapan Busuan. Terus Rania di Luwu Timur. Ada Papa Imran juga. Terus yang ada di Mamuju ada Ibu Sahara, Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ibu Darmawati juga yang ada di Pulau Karampuan. Terus ada di Boten juga, Norma di Babana. Terus yang di Kaltim juga ada Pak Rahim di sana, ada Pak Syukur, ada Pak Mahir juga di Tapalang, ada Anto Duri di Entrekan juga di sana. Gimana kabar saudara? Terus yang di Galun Lombo ada Pak Salman juga, selamat siang juga Pak, gimana kabarnya juga di sana.
0: Iya.
1: Terus ada Maulana, terus Tonden juga, Core, Sidan. Itu aja Bun Rondi.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita wari ri Bunga-Bunga Polman ya. Pak Gibran. Kita bacakan dulu untuk pesannya masuk. Nanti Nabi bilang kenapa tidak Nabi bacakan ke pesanku. Oke deh. Ini dari siapa? Asriani di? Oh iya, Asriani di Majene. Nah kan, assalamualaikum. Cobek-cobek Nah Mangkasar. Selamat tanggal lo. Iya, selamat tanggal lo. Kareban ini baji-baji ji. Luar biasa, alhamdulillah. Nah kan, Asriani mau kita dengar lagu dari Rasedea Sanataba mak. Salam untuk yang ngasih nah tanpa terkecuali, selamat tanggal lo, selamat siang katanya, selamat bertugas. Iya, terima kasih Sriani di Majene. Berikutnya kita terima yang gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa gerangan yang gairah ini berceria ini? Bang Acore, wih, selalu memang ceria kalau Bang Acore.
2: Oh, iya.
0: Apa itu rahasianya? Keren sekali tahu.
2: Iya.
0: Mau kondisi panas, mau kondisi hujan ya, tetap begitu terus jadi ya.
2: hujan, pokoknya tetap cerah.
0: Ya, tidak terpengaruh apa cuaca.
2: Ah, tidak terpengaruh cuaca ini, pokoknya sama.
0: Oh iya iya iya, keren.
2: Panas sama.
0: Iya iya iya. Tapi kareba bagi-bagi jadi sehat-sehat aja.
2: Alhamdulillah kalau karebanya ya kareba bagi-bagi.
0: Bersama keluarga semua bagi-bagi. Ya,
2: sama keluarga ini. Sementara ini anu kopi ini, apa namanya itu, tumbuh-tumbuh kopi ini.
0: Oh, dari biji kopi ditumbuh.
2: Ya, kini oh, kan kebetulan ada masak di kebun jadi
0: gitu. Saya kira itu saya di pabrik.
2: Ini dari awal dulu, tumbuh-tumbuh dulu baru dijemur.
0: Oh, ditumbuh-tumbuh dulu.
2: Iya, kan habis itu kan kulitnya itu kan mentah ya, soal
0: oh, dikasih kering dulu. Oh begitu, tapi ada nanti prosesnya untuk di pabrik begitu?
2: Iya, kalau sudah kulitnya sudah kering, baru diambil kulitnya, baru itu yang kan belinya kan sudah bisa di pabrik.
0: Seperti itu prosesnya.
2: Iya.
0: Ini kan tidak ditahu Ki, jadi kasih tahu Ki juga. Kamu gitu, Pak Core. Jadi sudah itu dijual, itu mau dijual?
2: Ya, kalau mama saya itu karena jarang dia menjual, dia itu cuma dipakai saja di rumah.
0: Oh begitu. Oh, untuk konsumsi ya, saja di rumah?
2: Iya, karena anu apa namanya, nggak terlalu banyak juga.
0: Pokoknya untuk konsumsi rumah tangga itu cukup lah ya. Cuma tak ada tamu datang, disajikan. Wih.
2: Cuma berapa pong itu di kebuti, cuma tidak cukup 10 pong, itu paling 6 pong itu kayaknya itu.
0: Oke. Iya balik, kalau na apa?
2: Ini apa, Cinta Sekota itu.
0: Hah?
2: Cinta Sekota.
0: Lagu Makassar?
2: Iya, lagu apa? Oh, jadi lagu Makassar.
0: Iya, bukan hari Minggu ini, hari Kamis.
2: Bukan, hari Minggu.
0: Iya.
2: Kira lah, Cinta Sekota, bukan ini.
0: Nah, kira Minggu Widen dan Nusantara.
2: Ah, ini saya lagunya anu.
0: Apa itu?
2: Ridwan Sawu.
0: Ridwan Sawu sudah minta nyanyi Ridwan Sawu.
2: Oh, sudah enggak?
0: Iya. Yang lain?
2: Bacok Becek.
0: Bacok Becek.
2: Iya.
0: Coba nanti kita cari di, semoga masih ada itu lagu.
2: Oh, enggak ada kan? Ah, memang enggak ada dia.
0: Semoga masih ada, Ji. Kalau tidak ada ya mau di apa, Mi?
2: Iya, iya. Salam-salam dulu Karendi.
0: Iya, yeah, teruskan Maki.
2: Siapa tadi yang baru lewat ini, orang Pulmang itu?
0: Siapa tadi? Pak Gibran.
2: Oh, Pak Gibran ya.
0: Iya.
2: Yeah. Apa kabar nih Pak Gibran? Kemudian ada juga ini putra apa tadi? Putra Kelana ya, yang ada di Lemo. Orang Kanteng itu, orang Kanteng itu, orang Lemo itu Karendi.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ibu Lia, ada Sahara, anak Ani di Boteng, ada si Patuo, ada Ibu Lia, ada Pak Selmang, Nawan, Pak Arif, Pak Syarudin, ada Pak Syukur, Bobi, Sidang, Kak Emes, Kak Nesando, pokoknya semuanya misalnya kecuali.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih banyak Kak Ardi.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Acore, Negeri Polman. Kita terima lagi yang berikutnya. Karena sudah tadi di nomor telepon biasa ya, kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo. Halo, selamat tanggal lo. Mana orangnya ini? Oh putus Ki, coba lagi Pale. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini gerangan? Oh tidak bagus Ki sinyalnya. Iya, bisa diperbaiki dulu sinyal supaya komunikasi bagus juga di udara. Nanti Nabi bilang kenapa ini suaranya. Nah, kresek-kresek padahal sinyal gitu, kasihan. Mungkin hanya butuh juga bergeser sekian meter dapat menjaringan yang bagus. Saya terima yang di jalur sebelah palet dulu. Halo, selamat tanggal lo.
4: Selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ki?
4: dari Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar mah cua. Kare
0: bawa-bawa. Oh, gitu dong. Hari apa itu lagi kalau Maco? Hari Senin ya. Lagu-lagu ya, Mamuju.
4: Iya.
0: Oh, iya. Lagi di mana nih?
4: Lagi di rumah aja, lagi bareng-bareng.
0: Oh, begitu.
4: Sambil monitor.
0: Tidak kasih keluar cucian ini, lagi panas matahari.
4: Iya, sudah dikasih keluar.
0: Oh, sudah, Mi.
4: Tunggu mau keringnya.
0: Oh. Kalau ikan kering, tidak menyusul. Tidak ada yang mau dijemur.
4: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada ji. Oh, oke deh, Pale. Kalau ngapa, tuh ani?
4: Abu apa di?
0: Ah, peni.
4: Iwan Tompo.
0: Boleh, boleh. Yang mana itu?
4: Ya dipilih kami saja.
0: Oh, pilihkan ki. Siap.
4: Iya.
0: Siap, tunggu makin nanti. Teruskan.
4: Iya. Ah. Kirim salam juga tadi Pak Coro ya di Poman.
0: Iya.
4: Ada juga Gibran di Bunga-Bunga. Ada juga Pak Syukur di Kutai. Ada untuk di Intergenduri. Ada juga Alex Sardino. Siapa lagi? Ada juga lagi itu.
0: Siapa lagi itu?
4: Nah, Ibu lihat tadi.
0: Iya.
4: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Untuk semuanya yang ngasih nama ya.
4: Iya.
0: Oke, Pale.
4: Randi ya, semoga sehat selalu dan
0: ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Kelona Udin Leaders Salimut Naraka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

0: Mbak Karina dari Aulia Anas Kelona ya. Terima kasih ke pelangi rejisa lapangan FM di Cube-Cube Namangkasa RRI Mamuju ya. Nah kiranya di Tenguraga juga di sini masih temani Ki dengan lagu-lagu daerah Makassar. Sampai jam 2 nanti ini kebersamaan kita tidak begitu lama lagi. Kurang dari setengah jam lagi kita temani Ki. Untuk yang baru bergabung ya, jadi serba tangku yang enggak senang, mungkin baru kita saja baru saja kita dapat siaran RRI Mamuju ya. Jadi acara Cube-Cube Namangkasar lagu-lagu daerah Makassar itu hadir setiap hari Kamis jam 12.30 ya, setengah 1 sampai jam 2 siang hadir untuk Anda. Jadi kalau tempatnya dengar lagu-lagu daerah Makassar, rinimi newatuna. Oke. Tanpa berlama lagi saya mau terima yang berikut kembali yang sudah gabung kan ya, Musen dari telepon WhatsApp kah ini terima dong. Halo. Selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Yeah. Dari siapa di mana kini?
1: Dari Abraham di Polman.
0: Pak Abraham di Polman.
1: Iya, yeah. Di Kansuang Polman.
0: Pambusuang.
1: Coba nama kah?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Betul.
1: Iya.
0: Kenapa baru gabung lagi Pak Abraham? Dari mana ini? Ya,
1: di ya, nuju tapi begitulah.
0: Sibuk kerja di?
1: Iya. Ya, sehingga ya itu saya mau ikuti, tahu-tahu habis, sudah habis.
0: Oh begitu. Iya, syukurlah ini bisa gabung lagi di.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, syukurlah. Sehat juga Barta ini.
1: Iya. Baju-baju di bekas ya.
0: Iya. Kelona apa Pak Abraham?
1: Kelona anu Dian Ikawati.
0: Dian.
1: Iya jadi.
0: Iya. Yang mana? Kirain juga Kelona.
1: Tapi pilihkan Mak. Judulnya.
0: Pilih yang begini.
1: Tin Dian Ikawati.
0: Iya. Siap.
1: Sabar. Una ni Dian Ikawati mak Kelong ya. Ba jadi langere.
0: Baju gini. Iya, semangat kisah tahu ah.
1: Semangat.
0: Yang tadinya baterainya 20% kembali 100. Iya, iya, teruskan Ki.
1: Iya.
0: Salam-salam Ki. Silakan. Bantuan
1: kepada salaku Laurian. Ya, akan dijanggo ri mantang Rianu. Ri itu. Tabone.
0: Iya, iya.
1: Tong pagi berang. Apa itu kareba pagi berang? Ya tong acore. Iya, tong siapa itu? Putar Kelana. Topik Kelana masuknya.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Ani Dharma di Pulau Kerempuang. So, Bu Nurmi Ani di Boteng. Naipoing Pangiran Kodo.
0: Iya, yeah, tahu ah. Mm-hmm.
1: Pangiran Kodo di anu di Sulawesi Tengah, ayah di Mamuju Tengah.
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Yeah. Itu ji.
1: Kau nak ngasih-ngasihin namo?
0: Iya, ngasihin namo, iya. Yeah. Iya, yeah, terima kasih, Pak Le.
1: Iya, terima kasih banyak, nih.
0: Iya, iya,
1: siap. Apalakan, Mak, Rung.
0: Iya. Yeah.
1: Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abraham dari Polman. Yang berikut saya mau terima yang gabung di ujung telepon kembali. Halo, selamat tanggal lo. Ayam jangan jawab saya. Ye. Saya kira ayam jangan telepon saya. Langsung suara ayam Mas. Dari siapa ini di mana Ki?
2: Asri.
0: Oh Bang Asri, Lu Timur. Pelihara ayam juga ini Bang Asri.
2: Ayam tetangga ini.
0: Oh, ayamnya tetangga yang kita pelihara.
2: Ayam di rumah tuh juga.
0: Oh begitu.
2: Tapi yang pas bunyi tadi itu ayam tetangga.
0: Oh begitu. Oh. Tapi ada juga kita punya biasa.
2: Ada.
0: Oh iya. Sehat kabar, kereba.
2: Alhamdulillah.
0: Baju-baju ini. Sudah kapurung lagi nih siang.
2: Nah belum ada kapurung ini.
0: Oh, belum ada.
2: Baru makan nasi dia.
0: Oh gitu, iya iya baiklah. Kilon apa balik Bang Asri?
2: Ada kilonya, tapi tanya saya tidak tahu. Ikutonji judulnya.
0: Ikau Tonji.
2: Ikau Tonji.
0: Oke, sebentar kita hadirkan ke kilon nanti.
2: Iya iya. Kalau ada yang baru lewat ada Abraham, ada nanti dia ada Kanduri, ada Pasuman di Galung Lombok, Pasuman di Galung Tulub, ada Pasukur di Kutai Kertanegara, ada Peran juga di sana, ada
0: iya.
2: Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, ada Bang Sidan, Bobby, Alsadido, Maulana, Bang Kumis, ada Muhammad Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Gunawan di Salari, ada Bayi Putra, ada Alia di Berjeni bersama Alia, Astriani, ada Ibu Murni, Bu Lia, Ibu Dharma, Bu Norma, buat di Pasangkayu ada Mirnawati, ada Mirnawati, Purnama Sari yang ada di Pantai Bahari, buat semuanya saja tambah terkecuali. Bu Randi, makasih, ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bang Asri di Luwu Timur, Ikau Tonji dari Ancilarici, nanti kita hadirkan ke Kelona ya. Semoga waktu kita cukup. Berikut saya ke WhatsApp kembali. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Dari
3: Bambang Aloa.
0: Bambangi. Syukurlah punah Bambangi.
3: Iya.
0: Dari Pak Codi.
3: Dari Paco Herudin.
0: Paco Herudin pas sadak boteng.
3: Oke.
0: Kareba.
3: Ya baji-baji ji.
0: Baji-baji ya ki. Lagi sama siapa ini di rumah?
3: Ya.
0: Lagi sama siapa di rumah ini?
3: Ya masih sendiri.
0: Oh masih sendiri. Selalu sendiri tuh.
3: Selalu masih selalu. Belum marah ini anunya doinya.
0: Oh begitu. Iya iya yang penting sehat-sehat terus Pak Aco sama keluarga di.
3: Oh iya.
0: Kelona apa Pak Aco saya bisa hadirkan ki.
3: Ya saya ikut tadi di anunya Asri Pak itu juga suka.
0: Apa itu Ikau Tonji di?
3: Iya kesukaan ku dulu lah.
0: Iya. Iya. Iya.
3: Saya ikut sama Asri di.
0: Iya siap.
3: Ya, selamat sore apa selamat siang siapa ini? Asri di?
0: Iya.
3: Asri di Luwu Timur, ada juga Rania di sana. Anto di Andrekan, ada juga Acore, Zidam, Bobby Alex, ada juga Purnama Sari, ada juga siapa ini? Asriani. Dina, Darna, siapa lagi? Pak Mair di Tapalang, Haji Japar di Marudinding, ada juga Norma di Pukar, ada juga Norma di Bawana, siapa di Pukar? Darma di?
0: Iya, Darma.
3: Ya, dia juga di sana. Di Kalimantan siapa? Pak Syukur.
0: Pak Syukur, ada juga Pak Rahim.
3: Iya, juga. Ada juga sekeluarga di Galung, Papa Irma.
0: Iya, yeah, terus?
3: Iya, Anik di Buteng, ada juga Papa Ulang. Siapa lagi satu itu? Lupa jadi teman di...
0: Siapa itu?
3: Adik.
0: Saya lupa. Yeah,
3: semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Iya, yeah, baiklah, Pak Aco.
3: Iya, buat Randi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Cohairudin di Pasada Boteng.

Tri Iwan Tompo yang diminta tadi sama teman tak ya. Ada Ani di Boteng, katanya dipilih kami lagunya Iwan Tompo. Jadi saya pilihkan Ki dari Iwan Tompo, Kelona Bangke Ngacini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja kita berada, sampai di sini dulu cobek-cobek Namang Kasar menemani kita di edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Selamat beraktivitas kembali nakiran di Denguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Randy. Kita masuki informasi yang pertama pendengar. Harga beras premium naik imbas kenaikan harga beli gabah dan plastik kemasan. Harga beras premium di Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian gabah di tingkat distributor serta naiknya biaya kemasan beras. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan.

digunakan sebagai kemasan produk beras juga turut mempengaruhi kenaikan harga jual beras premium di pasaran. Berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, harga beras premium di pasaran saat ini masih berada dalam rentang yang relatif terkendali meski mengalami kenaikan.

Program Sidaya Lansia Adolang dapat layanan kesehatan rutin. Program Lansia Berdaya atau Sidaya di Desa Adolang menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi lanjut usia untuk menjaga mereka tetap sehat, aktif, dan mandiri. Kegiatan yang digelar penyuluh keluarga berencana Kecamatan Pambuang ini melibatkan tenaga kesehatan, kader lansia, serta pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia. Penyuluh KB Desa Adolang Reski Basri AMDKEP menjelaskan bahwa Sidaya merupakan bentuk perhatian khusus bagi lansia agar tetap mendapat akses layanan kesehatan berkelanjutan. Para peserta mendapatkan layanan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, kadar gula darah, serta konsultasi kesehatan sebagai langkah deteksi dini penyakit yang sering dialami pada usia lanjut. Selain itu, lansia juga mengikuti penyuluhan berbagai pola hidup sehat, pentingnya aktivitas fisik teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta menjaga kesehatan mental agar tetap bugar dan bahagia. Melalui program Sidaya, penyuluh KB bersama tenaga kesehatan dan kader setempat berkomitmen terus melakukan pendampingan guna mewujudkan lansia yang sehat, berdaya, dan sejahtera di Desa Adolang. Informasi berikutnya, pendengar. Pembangunan sekolah rakyat di Sulbar minim tenaga kerja lokal. Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim, menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan sekolah rakyat di Sulbar dan Polman. Dari 750 pekerja yang didatangkan, hanya sekitar 220 orang tenaga lokal yang terserap. Sorotan ini disampaikan Abdul Rahim usai rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Rabu 3 Juni 2026 di Gedung DPRD Sulawesi Barat. RDP menghadirkan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Kadis Nakertran Sulawesi Barat Andi Farid Amri. Abdul Rahim menyayangkan minimnya pekerja lokal. Data dari pimpinan proyek menyebut jumlah pekerja lokasi yang diserap baru 220 orang. Ia menilai Sulawesi Barat saat ini surplus tukang, buruh, dan mandor. Seharusnya tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar. Abdul Rahim menyebut Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program sekolah rakyat dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola ketenagakerjaan wajib bersinergi. Ia tidak menyalahkan BUMN pelaksana proyek, tetapi mengingatkan lemahnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait.

Mendengar demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 4 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat pada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk program acara Pro Dangdut ya belum bisa kita hadirkan untuk Anda di sore hari ini, karena akan ada dialog saat lagi pendengar, tepat pukul 15 nanti akan kita hadirkan dialog ya bersama KPKNL Mamuju ya. Kita akan talk show Solid Lelang. Jadi untuk Anda yang mau tahu, mau tanya-tanya, diskusi terkait lelang seperti apa, nanti Anda bisa ikut bergabung ya di pukul 15 waktu Indonesia Tengah di WhatsApp kami, terbuka untuk Anda menyampaikan pertanyaan di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya bisa hadir bersama Anda di sore ini, tepatnya di hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Randy, kembali menemani Anda di frekuensi 97,6, 100,2 juga di 96 FM dapat Anda akses siaran kami. Dan selama kurang lebih 50 menit ke depan akan menemani Anda di dialog interaktif talk show Solid Lelang untuk sore hari ini. Siaran kami juga live streaming di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Pendengar, ya, kalau mendengar kata lelang, mungkin sebagian dari kita masih merasa awam ya, atau bahkan ragu karena takut mungkin ya dengan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan lelang. Padahal kalau kita kenal dan tahu jalurnya, lelang ini bisa jadi peluang ekonomi yang sangat bagus. Itulah kenapa sore ini kita mengangkat tema yang sangat tepat, sangat menarik. Lelang dekat, ekonomi bergerak, kenali lelang resmi, aman, dan terbuka untuk masyarakat. Di studio sore hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Sopian Sumantri. Beliau Kepala KPK NL Mamuju. Saya sapa dulu, selamat sore, assalamualaikum Pak Sopian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Arandi. Alhamdulillah ya bisa bergabung di siaran ini sambil mengenalkan lelang ke masyarakat Sulawesi Barat khususnya.
0: Baik, terima kasih. Sehat kabarnya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Di sebelahnya tidak kalah ganteng juga ada Pak Asma Triadi Anwar ya. Beliau pelelang ahli pertama KPK NL Mamuju. Selamat sore Pak Asma Triadi.
2: Sore Kak Randi.
0: Kabarnya baik Pak, sehat.
2: Alhamdulillah. Pak Randi kabarnya?
0: Luar biasa Pak, baik. Iya baik. Terima kasih. Sore hari ini kita akan ngobrol banyak tentang lelang ya. Mungkin nanti kalau ini Pak bisa agak mendekat ke mic ya, supaya informasinya sampai ke pendengar. Baik, yang pertama mungkin bisa disampaikan dulu, dijelaskan dulu kepada pendengar kita, masyarakat Sulawesi Barat, secara sederhana sebenarnya lelang itu apa Pak? Saya ke Pak Sopian, silakan Pak Sopian.
1: Siap. Mungkin saya izin perkenalkan dari instansinya dulu ya.
0: Iya Pak, siap.
1: Kami di KPK Mamuju, yaitu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian kalau secara regional, kami berada di bawah bimbingan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat yang membawahi 3 provinsi, Kak Randi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah untuk wilayah Sulawesi Barat, untuk operasi

0: Personalnya dijalankan atau mungkin diampu oleh kami di KPKNL Mamuju. Makanya kami membawai 6 kabupaten, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah.
1: Iya.
0: Tugas kami yaitu utamanya melakukan pengelolaan kekayaan negara, kemudian melakukan penilaian, pengurusan piutang, dan dalam hal ini melakukan lelang. Nah, mungkin karena kesempatan yang terbatas ini, mungkin kita fokuskan di lelang ini ya, Kak.
1: Iya, baik.
0: Lelang sendiri itu adalah salah satu mekanisme jual beli lah yang dilakukan di hadapan umum, tentunya terus dengan harga yang bisa naik-naik atau turun-turun yang didahului dengan pengumuman lelang. Jadi ini lelang ini terbuka di depan umum. Dan untuk saat ini karena proses digitalisasi, maka lelang untuk pemerintah semuanya dilakukan oleh secara digital melalui aplikasi lelang.go.id karena ini demikian.
1: Oke, baik. Bedanya lelang dengan jual beli biasa itu sebenarnya apa, Pak? Pak Sofian?
0: Ya, kalau lelang dengan jual beli biasa itu biasanya kalau jual beli biasa kan ya langsung aja misalnya ketemu penjual pembeli.
1: Baik.
0: Tanpa ada apa ya? Pengumuman lelang gitu sebelumnya. Kalau kami dengan lelang itu didahului dengan pengumuman lelang dulu.
1: Oh, baik.
0: Nah, kemudian secara harga juga naik-naik ya.
1: Oke. Okay.
0: Mana yang penawaran paling tinggi itulah yang dinyatakan sebagai pemenang.
1: Oh.
0: Atau bisa juga turun-turun ya, tapi tetap aja itu merupakan sebuah cara atau mekanisme mencapai harga yang optimal. Jadi perbedaannya di pengumuman itu sebenarnya.
1: Oke, baik-baik. Tambahkan, ya silakan jadi, Pak Asma Triadi.
2: Lelang itu ya, yang penting juga dilakukan di hadapan pejabat lelang, Pak Randi.
1: Oh, itu ya, harus ya.
2: Itu yang membedakan sekali itu. Kalau jual beli biasa kan hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, kalau lelang ya dilakukan di hadapan pejabat lelang antara penjual dan pembeli. Begitu, Pak. Dan harganya juga kompetitif tuh kalau untuk lelang.
1: Kompetitif ini maksudnya kompetitif agak di bawah ya.
2: Bersaing, enggak bersaing.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi kan ketika lelang itu kan ada harga dasar tuh. Dan mempertemukan banyak pembeli nih.
1: Iya,
2: jadi
1: iya.
2: Satu penjual banyak pembeli sehingga orang kan bersaing untuk menentukan harga sehingga harga yang tertinggi yang ditetapkan atau ditunjuk sebagai pembeli lelang gitu.
1: Batas Pak. Harga atas ada dong artinya ya.
2: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada.
2: Iya,
1: Pak.
2: Jadi orang memang bebas menawar tetapi dengan uang jaminan, Pak Radi. Jangan sampai melakukan penawaran terus tidak melunasi, berarti kan harus ada uang jaminan dulu sebelumnya, Pak Radi.
1: Itu yang membedakan juga. Baik. Itu pengantar sedikit untuk pendengar ya, bahwa lelang itu apa. Yang mau bertanya, mau menyampaikan opini Anda juga boleh ya lewat WhatsApp. Ini ada souvenir menarik dari KPKNL bagi yang bertanya ya, silakan Anda sampaikan melalui WhatsApp kami ya, biar nomornya tercatat, harus masuk lewat WhatsApp di 0822 96090996, dan Anda juga bisa berkirim pesan ya di WhatsApp yang sama. Baik, Pak Sofian, mengapa lelang dianggap sebagai cara jual beli yang transparan dan adil? Ini ada pandangan seperti itu.
0: Ya. Kenapa dianggap cara jual beli yang adil dan transparan adalah ya kita jualnya itu di ini ya, secara terbuka.
1: Iya.
0: Melalui aplikasi sekarang ini online, kemudian juga tadi Pak Asmat sempat sebutkan ada uang jaminannya terlebih dahulu, kemudian kompetitif, artinya yang ditentukan hanya sebenarnya harga minimalnya. Kemudian bisa naik-naik terus sesuai dengan penawaran yang ada. Oleh karena itu mungkin sampai akhirnya ditemukanlah titik sepakat mengenai harga tersebut. Kompetitif inilah yang akhirnya menjadi apa ya, pembeda mungkin ya dari lelang dengan mekanisme jual beli lainnya.
1: Pak Asma Triadi, apakah lelang yang ada di KPKNL yang dilaksanakan oleh KPKNL ini, apakah semua prosesinya itu harus online atau mungkin ada tatap muka langsung?
2: Ya. Ya, terima kasih Pak Randi. Jadi memang saat ini lelang itu kami laksanakan secara online Pak Randi.
1: Oh, semuanya ya.
2: Jadi ada aplikasinya Pak Randi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi para pendengar bisa mendownload aplikasinya di aplikasi di Play Store.
1: Iya.
2: Dengan nama aplikasi itu Lelang Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Lelang Indonesia silahkan di-download, mm-hmm. silahkan membuat akun. Jadi kalau akunnya sudah ada di situ, Pak Randi sudah terverifikasi, itu sudah bisa ikut lelang tuh Pak Randi. Jadi sisa memilih barang-barang yang dilelang di aplikasi tersebut sudah bisa ikut lelang. Dan bukan cuma ikut lelang Pak Randi, jadi para masyarakat yang telah memiliki akun yang terverifikasi bisa juga menjual barang melalui aplikasi itu Pak Randi. Jadi ini salah satu platform juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi pelaku UMKM misalnya kalau ingin menjual barangnya bisa melalui aplikasi ini Pak Randi. Jadi kita laksanakan melalui aplikasi atau web atau dengan alamat website itu lelang.go.id.
1: Lelang.go.id. Okay, baik. Kita akan terima telepon dari pendengar. Ini sepertinya langsung masuk ini pancingan kita ya. Ada sopener menarik langsung disambar. Baik, kita sapa selamat sore.
3: Iya, selamat sore.
1: Baik, dengan ibu siapa di mana ibu?
3: Saya Ibu Sri di Mamuju.
1: Ibu Sri di Mamuju.
3: Saya dengar.
1: Iya. Pertanyaannya saya silakan.
3: Dengar dialognya. Katanya dapat pendiri, jadi saya sekalian mau bertanya.
1: Iya, iya, silakan kan apa itu?
3: Baru pertama kali cek-cek itu lelang. Okay. Itu bagaimana cara ikutnya lelang ya?
1: Cara ikutnya lelang.
3: Iya.
1: Melalui website itu ya.
3: Seperti apa? Iya, begitu.
1: Baik, baik.
3: Karena
1: itu saja.
3: Untuk ibu-ibu ini.
1: Iya. Siap. Itu saja ya. Ibu Sri.
3: Iya, iya. Iye.
1: Baik, terima kasih Ibu Sri di Mamuju. Oke, baik. Langsung kita jawab Pak Asmat Riyadi ya. Silakan Pak Asmat Riyadi.
2: Siap. Makasih Ibu Sri. Nah, kayaknya Ibu Sri ini semangat sekali nih.
1: Iya, betul. Langsung mau ikut lelang.
2: Langsung mau ikut lelang. Iya. Jadi kepada Ibu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Sederhana sekali sebenarnya Pak Randy ini. Memang tujuan kami mengadakan kegiatan ini ya, ya itu supaya masyarakat lebih paham dan lebih mengetahui terkait
1: lelang. Iya, benar, benar.
2: Terus gimana cara ikut lelang? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, memang sekarang kan lelang dilaksanakan melalui aplikasi atau lelang secara online.
1: Mm-mm.
2: Baik melalui aplikasi maupun melalui website lelang.go.id yang saya sebutkan di awal.
1: Iya.
2: Jadi memang pertama-tama itu harus membuat akun dulu, Bu Sri. Jadi,
1: bikin akun dulu.
2: Iya, membuat akun sama dengan membuat akun di media sosial tuh. Jadi ada menu daftar ketika telah mendownload ataupun membuka websitenya, ada menu daftar. Nah, silahkan mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi atau di websitenya. Nanti disuruh menginput beberapa identitas, misalnya nama, kemudian alamat email yang paling penting. Jadi harus memiliki KTP Pak Randi. Jadi memang KTP nanti akan diupload tuh di aplikasi dan wajib memiliki alamat email yang aktif.
1: Oh, selain KTP, identitas lain tidak bisa?
2: Cukup KTP aja.
1: Oh, gitu.
2: Cukup KTP, yang identitas lain selama ini belum diakomodir karena yang direkam adalah nomor induk kependudukan NIK-nya.
1: Oke.
2: Pak Randi. Jadi memang harus memiliki KTP, kemudian yang kedua memiliki alamat email yang aktif karena nanti aktivasinya akan melalui email tersebut.
1: Masuk ke email si pengguna.
2: Ya, betul. Jadi nanti setelah daftar, nanti kami verifikasi KTP-nya, nanti kami cek dulu tuh data-data yang diinput apakah sesuai dengan KTP. Kalau sudah sesuai, sudah terverifikasi. Nah, silahkan Bu Sri memilih tuh, memilih barang-barang yang akan diikuti untuk lelang gitu. Misalnya dia lihat ada laptop misalnya atau inventaris atau mobil atau motor, silahkan diklik. Nanti ada menu pilihan ikut lelang. Nah, setelah klik ikut lelang, secara otomatis nanti akan mendapatkan nomor virtual account.
1: Oke.
2: Iya, melalui aplikasi tersebut. Jadi memang yang perlu dihindari juga, kan kadang-kadang yang kita dengar selama ini stigma masyarakat itu adanya penipuan-penipuan lelang itu, Pak Randi. Jadi memang beberapa penipuan lelang kan modusnya melakukan transfer DP tuh ke rekening pribadi. Nah, untuk lelang resmi ini, nomor rekening adalah nomor virtual account yang diperoleh melalui aplikasi dan atas nama peserta sendiri Pak Randi.
1: Oke.
2: Jadi nomor virtual account itu disetorkan jaminan ke situ dan setelah itu sudah bisa melakukan penawaran Pak Randi.
1: Kalau untuk lokasi, ini kan mungkin ada yang takut kalau lokasinya jauh nih di Jakarta. Apakah Mamuju bisa kita pilih lokasi di website itu?
2: Ya. Baik, memang di website itu atau di aplikasi itu memang menampilkan semua lelang di seluruh Indonesia, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Ya, jadi Ibu Sri ini bebas memilih nih mau ikut lelang yang ada lokasinya di Makassar atau ada di lokasinya di Polewali.
1: Oh, baik.
2: Itu bisa. Hmm. Tetapi kami sarankan sebelum ikut lelang sebaiknya membaca lebih detail dulu pengumuman lelangnya, Pak Randi. Jadi memang di website itu ada pengumuman lelangnya juga.
1: Ini harus dibaca.
2: Itu harus dibaca secara detail apabila kalau kendaraan sebaiknya apakah ini memang ada surat-suratnya atau tidak, karena tidak bisa dipungkiri memang kadang-kadang beberapa kendaraan yang dilelang itu tidak ada bukti kepemilikannya, Pak Randi.
1: Okay.
2: Namun jangan khawatir, Pak Randi. Karena berdasarkan kutipan risalah lelang, pembeli bisa mengurus balik nama sekaligus menerbitkan bukti kepemilikan baru, Pak Randi. Dengan berbekal kutipan risalah lelang, Pak Randi.
1: Okay.
2: Ya. Sebaiknya juga calon pembeli ini mengecek langsung tuh barangnya, Pak Randi. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jadi hanya mempercayakan foto yang dilihat kemudian langsung menawar, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, Pak.
1: Ya kalau jauh, Pak, di Jakarta misalnya, saya di sini mau beli motor, sulit juga, Pak, kalau mau cek.
2: Usahakan sih ada kenalannya di sana, Pak.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau ada kenalan mungkin sebaiknya bisa ditelepon, tolong dicekkan dulu barangnya.
1: Oh jadi itu disarankan untuk cek langsung.
2: Dicek langsung. Kalaupun benar, minta tolong panitia lelang yang di sana, karena biasanya ada kontaknya tuh para pengumuman lelang. Telepon. Coba kita video call, saya mau lihat langsung nih kondisinya.
1: Oh, begitu.
2: Bisa juga, Pak Randi. Jadi untuk memastikan bahwa memang peserta lelang atau Ibu Sri ini, kita fokusnya ke Ibu Sri, bisa ikut lelang dan memastikan bahwa barang yang dibelinya itu, yang diikuti lelang itu betul-betul sudah sesuai dengan ekspektasi dari Ibu Sri sendiri.
1: Oke, baik. Sepertinya ada pendengar lagi yang lain untuk sore hari ini mau gabung ya.
2: Rame kayaknya.
1: Iya, kayaknya akan rame nih, Pak. Halo. Oke, terputus. Bisa dicoba kembali di nomor WhatsApp kita ya, bukan di nomor ini, supaya juga nomor Anda tercatat, bisa diakomodir nanti untuk souvenirnya dari KPKNL Mamuju. Kita bacakan dulu untuk pesan yang masuk ini ada di WhatsApp. Mau tanya untuk pejabat lelangnya, nama saya Ana. Saya pernah lihat iklan pengumuman lelang bank di koran lokal. Di situ tercantum ada pembayaran uang jaminan lelang. Boleh dijelaskan apa itu uang jaminan? Siapa yang menentukan besaran uang jaminan tersebut? Dan tujuan uang jaminan itu apa? Baik, ke Pak Sopian dulu. Nanti ya, ditambahkan sama Pak Asmat Riyadi, silakan Pak Sopian.
0: Baik, uang jaminan itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa pembeli itu serius dalam mengikuti lelang ya.
1: Oke.
0: Jadi ya kalau dia serius, dia setor uang jaminan itu. Terus untuk bagaimana cara kita mencor uang jaminan nanti di pengumuman sendiri itu ada ya, nomor rekening. Terus tadi juga Kak Asmat bilang juga terdapat virtual account. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya, kalau misalnya
1: tujuan dan dari siapa yang menentukan besaran, Pak?
0: Tujuan dan menentukan besarannya itu tadi, tujuannya itu untuk menentukan keseriusannya. Nah, untuk besarannya ini yang pertama bisa melalui penilai, bisa melalui penilai untuk limitnya itu.
1: Oh, penilai kelayakan barang itu?
0: Penilai ini untuk menentukan nilai barangnya itu, kalau misalnya properti. Maka bisa melalui penilai pemerintah. Baik. Ataupun kantor jasa penilai publik yang valid ya.
1: Baik.
0: Untuk menentukan nilainya tersebut. Kemudian juga bisa melalui penaksir untuk taksiran ya, untuk nilai taksiran. Atau mungkin kalau seandainya lelang sukarela juga ya, kesepakatan dari penjual itu seperti apa untuk lelangnya itu.
1: Jadi ya silakan Pak Sutradi.
2: Jadi betul Pak disampaikan sama Pak Sopian. Nah untuk uang jaminannya itu biasanya ditentukan berdasarkan besaran persentase yang ditentukan oleh penjual, Pak Randi. Jadi memang limit itu ditentukan oleh penjual, termasuk besaran uang jaminannya ditentukan juga oleh penjual.
1: Iya, Pak Randi. Iya.
2: Dan perlakuan uang jaminan ini secara ketentuan ada tiga, Pak Randi. Jadi yang pertama itu akan diperhitungkan sebagai pelunasan pembayaran lelang apabila pembeli tersebut ditunjuk sebagai pemenang, Pak Randi. Jadi kalau misalnya peserta ini menang 1 juta rupiah, uang jaminannya 500 ribu, berarti dia hanya cukup menambahkan 500 ribu, Pak Randi.
1: Baik.
2: Ya, okay. Jadi uang jaminan itu diperhitungkan. Okay. Kemudian yang kedua, uang jaminan itu akan dikembalikan 100%, Pak Randi.
1: Oh, akan dikembalikan.
2: Dikembalikan. Jadi tidak ada ruginya nih ikut lelang nih. Jadi
1: pikirnya saya diakumulasi dengan total harga gitu.
2: Nah, itu kalau dia menang, Pak Randi.
1: Oh, gitu.
2: Ya, kalau dia menang akan diperhitungkan.
1: Oh, baik.
2: Kemudian yang kedua yang saya sampaikan akan dikembalikan 100%, Pak Randi.
1: Hmm.
2: Itu apabila yang pertama, jika dia menawar ternyata kalah, Pak Randi.
1: Iya.
2: Jadi dia kalah, ya anggaplah penawarannya nomor 2 ke bawah, Pak Randi.
1: Iya,
2: itu uang jaminannya akan dikembalikan 100%.
1: Mm-mm.
2: Ya bahkan di hari itu langsung dikembalikan juga, Pak Randi.
1: Baik.
2: Ketika pada pelaksanaan lelang. Yang kedua, jika peserta ini tidak melakukan penawaran, Pak Randi.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana kondisinya? Misalnya dia sudah terlanjur menyetor uang jaminan, Pak Randi. Kemudian ketika dia ngecek barang, wah kayaknya tidak cocok nih harganya misalnya, Pak Randi.
1: Iya,
2: ya saya tidak perlu menawar. Itu uang jaminan pun kami kembalikan 100%, Pak Randi.
1: Mm-hmm.
2: Ke rekening peserta lelang.
1: Mm-hmm.
2: Dan yang terakhir, yang ketiga, itu uang jaminannya akan di-store ke kas negara, Pak Randi.
1: Mm-hmm.
2: Yang mana? Yaitu yang peserta yang telah ditunjuk sebagai pembeli,
1: iya,
2: namun tidak melunasi sisa pembayaran lelangnya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi lelang itu, Pak Randi, kita berikan waktu 5 hari kerja, Pak Randi.
1: Iya.
2: 5 hari kerja untuk melunasi sisa pembayaran hasil lelangnya. Namun ketika sampai dengan batas waktu tersebut tidak dilunasi, maka uang jaminan tersebut akan distorkan ke kas negara, alias hangus, Pak Randi.
1: Oh,
2: jadi
1: okay.
2: Memang ada tiga kondisi, jangan sampai para pendengar mudah-mudahan bisa mengetahui tujuan uang jaminan ini. Jadi uang jaminannya sudah pasti tidak hangus ketika memang misalnya dia kalah ataupun dia tidak menawar. Namun kalau dia ditunjuk sebagai pembeli dan tidak melunasi, ya mohon maaf, uang jaminannya kami store ke kas negara atau hangus, Pak. Begitu,
1: okay, Pak. Baik. Ini ada pendengar yang coba gabung di nomor 0426, di situ tidak tercatat nomor Anda ya, jadi souvenirnya tidak akan masuk kalau Anda di nomor itu. Jadi di WhatsApp, harus di WhatsApp di 0822-9609-0996, biar kita nanti catat nomornya, kita telpon ya. Oke, baik, kita ke Pak Sopian kembali. Pak Sopian, mengapa masyarakat saat ini masih perlu diedukasi tentang lelang, Pak Sopian?
0: Siap. Nah, terima kasih. Jadi masyarakat perlu diedukasi kembali ya tentang lelang, karena saat ini banyak sekali tuh yang mengatasnamakan lelang ya sebenarnya. Lelang, apalagi
1: gitu,
0: mengatasnamakan KPKNL. Kadang masyarakat ketika melihat harganya itu murah nih, ya harga yang too good to be true gitu, yang dari harga pasaran sebenarnya saat ini misalnya katakanlah 100 juta tapi ditawarin misalnya 50 juta. Jadi langsung gelap mata gitu.
1: Langsung turun setengah gitu, Pak ya.
0: Langsung dengan melihat harga aja langsung, wah ini murah nih, ikutlah. Jadi dia enggak membaca secara keseluruhan itu pengumumannya itu. Makanya mungkin di kami ingin memberikan tips ya, seandainya pendengar di sini menerima informasi mengenai lelang, entah melalui apa namanya media sosial atau mungkin melalui japrian gitu. Jadi yang pertama harus di teliti adalah apakah pengumuman atau informasi tersebut valid atau enggak.
1: Baik.
0: Ya, caranya gimana nih tahu valid atau enggak? Tadi kita sudah sebutkan untuk lelang itu melalui website lelang.co.id, masyarakat bisa mengecek di situ apakah sudah tertera di situ atau belum itu pengumumannya itu. Kemudian yang berikutnya, balik lagi kalau misalnya di pengumuman yang diterima itu mengatasnamakan KPKNL nih. Nah, mungkin masyarakat bisa mengecek langsung nih ke KPKNL. Apakah benar atau enggak nih pengumuman yang diterima tersebut.
1: Iya.
0: Kami juga ada media sosial, Kak Randi. Kalau untuk Instagram di @kpknlmamuju, kemudian juga ada hotline kami di 0821-9026-8202 untuk mengecek apakah lelangnya itu benar atau enggak. Nah, makanya supaya masyarakat nih jangan gampang tertipu gitu atas tawaran-tawaran tersebut. Karena kalau misalnya sudah menyetor tadi ya mungkin jaminan, apalagi tadi Pasmat juga disebutkan di awal, kami itu enggak pernah minta DP ya ke rekening atas nama pribadi. Itu juga kalau di pengumumannya itu sudah mengatasnamakan pribadi, itu patut dicurigain. Selalu atas nama KPKNL misalnya. Ya seperti itu.
1: Iya,
0: makanya
1: baik,
0: supaya mencegah lah masyarakat ini terjerumus untuk lelang-lelang yang mungkin nggak valid lah.
1: Baik, sebenarnya penyelenggara lelang itu siapa saja yang ditunjuk oleh negara, Pak? Pak Sofian, silakan. Ya,
0: baik. Kalau untuk lelang pemerintah, kami ini satu-satunya, Pak Randi.
1: Oh, satu-satunya.
0: KPKNL ini, makanya untuk wilayah Sulawesi Barat, KPKNL Mamuju ini satu-satunya untuk lembaga pemerintah yang menyelenggarakan lelang ya.
1: Saya itu sering lihat juga, Pak, barang-barang yang ada di kejaksaan gitu. Saya lihat di lelang.go.id. Ini gimana itu mekanismenya?
0: Ya, mau jadi pembeli ya?
1: Iya, ini ada barang dari kejaksaan. Apakah ini penyelenggaranya KPKNL juga atau gimana itu, Pak? Ya.
0: Biasanya kalau dari kejaksaan itu kan untuk penegakan hukum biasanya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Nah itu untuk lelangnya itu melalui kami.
1: Oh begitu.
0: Iya. Dan nanti juga akan dipajang di
1: lelang.go.id
0: tersebut.
1: Oke, baik.
0: Terus selain lelang, selain kami, ada juga balai lelang.
1: Balai
0: lelang.
1: Ini di bawah pemerintah juga, Pak.
0: Ini balai lelang ini nggak semua terafiliasi dengan pemerintah sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Ini juga perlu masyarakat cek ya. Kalau untuk wilayah Sulawesi Barat sepertinya nggak ada ya balai lelang ya.
1: Belum ada, Pak.
0: Ya, sampai Makassar mungkin untuk balai lelang.
1: Baik.
0: Atau pejabat lelang kelas 2.
1: Oh ada juga tuh.
0: Jadi KPKNL, balai lelang dan pejabat lelang kelas 2 itu yang menjalankan lelang secara resmi.
1: Baik. Saya ke Pak Asmat. Makna dari tema lelang dekat ekonomi bergerak ini sebenarnya apa, Pak Asmat? Iya, silakan.
2: Baik, jadi lelang dekat ekonomi bergerak ini memang tema yang kita angkat dalam kegiatan solid kali ini. Jadi yang memang dikomandoi oleh Kanwil DJKN Sulsel Trabar. Jadi lelang dekat itu, kami itu ingin menghadirkan lelang lebih dekat kepada masyarakat, Pak. Jadi memang agar masyarakat lebih paham. Jangan sampai yang saya sampaikan di awal, stigma negatif dari masyarakat bahwa lelang itu sudah diatur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lelang rumit. Nah, jangan sampai stigma-stigma itu selalu muncul di masyarakat. Makanya kami melaksanakan kegiatan ini dengan tema itu agar lelang ini terasa dekat oleh masyarakat dan lelang itu gak mudah dan gampang gitu, sederhana gitu, Pak Randi. Kemudian ekonomi bergerak. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa lelang itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan juga bagi masyarakat, Pak Randi.
1: Gimana caranya, Pak?
2: Jadi pengalaman kami selama ini banyak orang yang memang setiap hari memperhatikan pengumuman lelang, Pak Randi.
1: Okay.
2: Entah itu membuka aplikasi atau membuka website mencari-cari barang, karena mereka memang tujuannya untuk membeli dan menjual kembali, Pak Randi.
1: Kayak lihat marketplace gitu ya.
2: Betul sekali. Dan memang harganya murah, Pak Randi. Saya untuk Kota Mamuju ini pernah melelang tanah kapling, Pak Randi. Satu kapling itu harganya cuma 50 juta. Lokasinya dekat kantor gubernur, Pak Randi. Nah, cuman masyarakat di Sulawesi Barat ini masih belum mengenal tentang lelang. Mungkin barangkali jarang juga membuka website ataupun mendownload aplikasinya.
1: Tiba-tiba lihat apa ini?
2: Ternyata, apa ini?
1: Ini
2: terus
1: harganya,
2: kira-kira cuman lihat sekilas aja karena berpikir rumit, yang kedua harus ada orang dalam. Nah, itu yang menjadi stigma di masyarakat. Makanya kami harapkan kepada masyarakat untuk jangan ragu untuk ikut lelang. Karena bisa menjadi sumber pendapatan, Pak Randi. Jadi beli motor melalui lelang, kemudian dijual lagi, diperbaiki sedikit, dijual lagi, itu ada untungnya, Pak Randi. Kemudian bisa juga untuk redistribusi properti yang memang tidak produktif, begitu, Pak Randi. Jadi memang kadang-kadang kami ini kan selain lelang barang milik negara, ada juga lelang eksekusi, Pak Randi. Jadi misalnya jaminan-jaminan kredit bank yang macet, itu kan kalau macet berarti perputaran uang tidak berjalan, Pak.
1: Iya,
2: tersendat. Nah, melalui lelang melalui KPKNL bisa saja aset properti tersebut terjual. Artinya kan ada perputaran uang di situ, Pak Randi. Jadi memang makna dari lelang dekat dan ekonomi bergerak seperti itu, Pak Randi.
1: Kita dari sana ya.
2: Iya, benar, Pak Randi.
1: Baik. Untuk pendengar, nanti setelah jeda kita buka ruang telepon lagi, jadi siap-siap untuk rebutan telepon ya. Ya, pendengar, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: 100, 200, 300. Nih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Talk Show Solid Lelang ya. Dan di studio masih dengan narasumber kita ada Pak Sofyan Sumantri, Kepala KPKNL Mamuju. Ada juga Pak Asmat Riyadi Anwar, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Mamuju. Baik, untuk yang mau bertanya silakan dideringkan telepon kita di WhatsApp ya. Harus di WhatsApp supaya souvenir yang ini bisa kita catat ya. Baik, Pak Asmat, saya teruskan untuk yang tadi ya, bahwa masyarakat itu masih mungkin takut atau mungkin berpikiran ribet untuk ikut lelang. Sebenarnya persentase keikutsertaan masyarakat untuk ikut lelang itu seberapa besar, Pak Asmat Riyadi? Adakah data yang bisa disampaikan gitu?
1: Ya. Baik Pak Randi. Jadi memang sayangnya ini khusus di Mamuju nih Pak Randi ya, Sulawesi Barat lah pada umumnya. Iya. Kami saat ini di KPKNL Mamuju. Memang belum banyak warga Mamuju ataupun warga Sulawesi Barat yang ikut lelang.
0: Oh gitu.
1: Ya, justru malah beberapa kali kami melaksanakan lelang, pembeli-pembelinya malah dari di luar Sulawesi Barat, Pak.
0: Barangnya ada di sini.
1: Barangnya ada di Mamuju.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi memang sungguh sayang sekali sebenarnya. Makanya dengan acara dengan kegiatan ini, talkshow ini, mudah-mudahan para pendengar nih bisa rajin-rajin sering membuka tuh websitenya lelang.go.id atau mendownload aplikasinya Lelang Indonesia. Silahkan dibuka-buka di situ, dicari-cari, jangan sampai ada yang kecantol barangnya misalnya. Pak Randi.
0: Iya. Okay. Sebelum dilanjut, ini ada dari pendengar kita dulu, Pak. Mas Matri. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Dengan Pak siapa di mana, Pak?
2: Pak Herman di Mamuju, di Majene, Pak.
0: Pak Herman di Majene, apa yang mau ditanyakan, Pak? Silakan terkait lelang.
2: Menarik ya untuk lelang KPK ini karena selain informasi juga kita mendapatkan beberapa hal yang mungkin tidak kita dapatkan di tempat lain.
0: Iya.
2: Pertanyaan saya adalah terkait tadi lelang. Misalkan kapling tanah atau tanah dan bangunan dari pihak ketiga yang dilelang melalui KPK. Nah, solusinya bagaimana kalau misalkan aset yang dilelang itu ternyata masih dikuasai oleh pihak yang melakukan penjaminan atau pihak pertama itu?
0: Solusinya
2: jelas
0: ya?
2: Ada biaya-biaya yang ya, solusinya kan ada biaya-biaya yang tiba, seperti misalkan pihak pertama itu tidak mau meninggalkan atau tidak mau melepas aset itu. Itu solusinya seperti itu bagaimana?
0: Baik, itu saja Pak Herman ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Herman di Majene. Pak Asmat Riyadi langsung dijawab, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Herman, jauh-jauh juga dari Majene nih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Herman. Memang kami akui memang ini kan lelang itu ada lelang wajib non eksekusi, ada lelang wajib eksekusi, dan ada lelang sukarela.
0: Ada tiga kategori.
1: Ada tiga kategori memang. Yeah. Dan barangkali yang selama ini yang banyak kami laksanakan lelang ada lelang-lelang jaminan bank. Itu masuk dalam kategori lelang eksekusi, yeah, Pak Randi. Yeah. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap yang kami lelang itu kami jual apa adanya, Pak Randi, memang. Jadi memang kuasa untuk ikut lelang itu ada di calon pembeli atau calon peserta lelang. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang sebelum ikut lelang sebaiknya dicek terlebih dahulu. Jadi memang dari sisi harga kami pastikan bahwa itu pasti lebih murah daripada harga pasar untuk lelang. Namun setiap pembeli harus terus harus memperhitungkan atau mempertimbangkan biaya-biaya di luar itu. Kalau misalnya rumah dalam keadaan berpenghuni misalnya, Pak Randi, ya, artinya kan kita lelang eksekusi ini masih ada penghuninya. Nah, calon pembeli ini sebaiknya secara persuasi barangkali datang melihat, oh ternyata ada penghuninya, terus kemudian menyampaikan langsung kepada penghuninya, misalnya saya mau ikut lelang nih. Kalau misalnya dari sisi penghuninya sudah kelihatan gelagat-gelagatnya ingin melakukan perlawanan, berarti kan sudah berhitung nih calon pembelinya, wah kalau saya misalnya tetap ikut lelang, berarti saya harus sudah memperhitungkan kira-kira
0: apa risikonya.
1: Risikonya. Ya, kedua, biaya yang harus saya keluarkan. Salah satunya biaya eksekusi.
0: Oh, karena ada juga itu?
1: Ada biaya eksekusi, Pak Randi. Itu berdasarkan nanti risalah lelang dari kami. Itu mereka mengajukan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi. Namun kalau misalnya pembeli ini tidak ingin mengambil risiko itu, ya silakan tidak usah ikut. Karena memang lelang itu tidak ada paksaan untuk ikut atau tidak.
0: Betul.
1: Iya. Kalau misalnya ketika dia melihat barangnya penghuninya kosong misalnya atau tanah kosong kan lebih gampang lagi sebenarnya.
0: Iya, iya.
1: Jadi betul. Bisa langsung dikuasai. Terus yang kedua, mohon mencari informasi dari sisi penjual, Pak Randy, karena perlu diingat bahwa lelang itu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi penjualnya itu bukan KPKNL, Pak Randy, perlu di garis bawah ini. Jadi penjualnya adalah pihak bank dalam hal ini. Ya, jadi silakan mencari informasi ke bank, ini kira-kira objeknya bagaimana, yang tinggal itu bagaimana. Kalau misalnya yang tinggal itu difasilitasi oleh bank, kemudian dipertemukan, kemudian ternyata ada kesepakatan di situ, ya kalau laku terjual mau diapakan, ini kan utang saya, saya akan sukarela keluar. Berarti kan calon pembeli sudah bisa memperhitungkan tuh, Pak. Oh, berarti kalau saya beli ini dengan harga murah, bisa dengan mudah saya menguasai. Jadi bagaimana begitu, Pak? Namun ketika sudah terlanjur nih, Pak Randy, sudah terlanjur sudah beli, ternyata yang tinggal di situ berubah pikiran nih, tidak mau keluar, Pak Randy. Nah, jalannya mau tidak mau harus dengan eksekusi pengosongan.
0: Eksekusi.
1: Iya, nanti kami bantu dengan penerbitan yang namanya, Pak Randy, grosse risalah lelang. Nah, berdasarkan grosse risalah lelang itu, pembeli mengajukan ke pengadilan, karena kewenangan pengosongan ada di pengadilan, nanti pengadilan melakukan eksekusi ke objek yang telah dimenangkan. Begitu, Pak Randy. Dan ya barangkali pembeli sudah bisa menghitung-hitung tuh resiko dan biayanya. Begitu, Pak Nani. Yang jelas harga yang dibeli saya yakin pasti di bawah harga pasar. Kemudian yang kedua, biaya-biaya nih, Pak Randy. Ketika misalnya ada seseorang yang ditunjuk sebagai pembeli, kira-kira biaya-biaya apa yang dikeluarkan? Itu yang pertama, ada biaya lelang, Pak Randy. Itu tidak besar, paling kalau untuk tanah seperti itu eksekusi cuma 2% dari harga yang terbentuk. Kemudian selain itu kalau untuk tanah berarti ada BPHTB, itu dibayarnya ke Pemda setempat.
0: Baik.
1: Nah, kemudian biaya balik nama. Begitu, Pak.
0: Itu saja, Pak, ya.
1: Sekadar tambahan informasi kepada Pak Herman nih yang di Majene, pekan depan kami akan ada lelang mobil di kantor pertanahan Kabupaten Majene. Silahkan dibuka, jangan sampai Pak Herman ini berminat untuk ikut lelang.
0: Iya, jangan mobil sampai ketinggalan gitu. Lagi ya.
1: Iya, jangan
0: diambil
1: sampai
0: sama orang luar lagi.
1: Diambil sama orang luar lagi.
0: Baik.
1: Artinya mungkin kondisinya tidak seperti baru, tetapi kalau barangkali bisa direstorasi, bisa digunakan kembali. Silahkan dibuka-buka, Pak Herman.
0: Kita terima lagi untuk pendengar kita. Ini dia. Halo, selamat sore. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
3: Ya, dengan Vini di Mamuju.
0: Siapa?
3: Vini di Mamuju.
0: Vini di Mamuju, ya?
3: Iya.
0: Baik. Mbak Vini, apa yang mau disampaikan? Silakan.
3: Ya, ini saya mau bertanya. Ini saya pernah sering buka yang lelang.go.id. Terus saya pernah lihat ada kendaraan, ada mobil, motor. Terus kadang saya mau ikut, tapi ini kadang ragu.
0: Ragu.
3: Iya, itu kalau mau ikut lelang begitu, kalau misal kita mau lihat barangnya itu kira-kira di mana? Terus kalau yang kayak surat-suratnya begitu lengkap tidak?
0: Iya.
3: Cuma itu yang mau saya tanyakan. Karena saya mau ikut, cuma ini ragu.
0: Baik.
3: Saya mau lihat barangnya dulu, tapi bingung lihat barangnya gimana. Terus ini surat-suratnya lengkap atau tidak, begitu.
0: Itu saja, ya. Baik. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ibu Vini yang ada di Mamuju. Katanya mau ikut lelang tapi ragu. Karena memang kalau mau beli barang biasanya enaknya tuh kita lihat barangnya, surat-suratnya ada di situ. Nah, ini nih yang saya cari dari Pak Sopian, silakan.
4: Makasih, Bu Vini, ya, untuk pertanyaannya. Terkait barangnya, ya, kalau seandainya Bu Vini berminat atas barang yang dilelang tersebut, biasanya tuh di pengumuman lelang tercantum waktu untuk, katakanlah, open house untuk melihat barang tersebut.
0: Oh, gitu.
4: Iya. Waktu untuk melihat barang tersebut. Jadi di waktu-waktu tersebut itu Bu Vini ini bisa melihat nih langsung nih barangnya. Kemudian juga untuk surat-surat biasanya juga tercantum juga tuh di pengumuman. Seandainya dia memang ada surat-suratnya lengkap, biasanya tercantum juga di pengumuman. Seandainya surat-surat nggak ada, dicantumkan juga di pengumuman. Contohnya tadi ya, untuk misalnya yang kejaksaan atau kepolisian yang memang untuk penegakan hukum, biasanya memang jarang sekali yang surat-suratnya lengkap. Tapi tadi Pak Asmat juga sempat sebutkan untuk barang-barang yang tidak ada surat atau kelengkapan surat-suratnya, nanti dari kutipan risalah lelang ketika dia sudah ditunjuk menjadi pemenang tersebut dapat dilahirkan kembali lah untuk barang apa surat-suratnya itu. Jadi Bu Vini, seandainya berminat lelang, dibaca baik-baik dulu pengumumannya. Kemudian di situ juga biasanya nanti ada waktu untuk melihat barangnya, kemudian mungkin cara untuk melihat barangnya seperti apa ya, entah barangnya ada di penjual kah atau mungkin dititipkan misalnya, misalnya nih di KPKNL untuk barang bergerak khususnya. Ya, silakan dicek di situ. Tadi untuk surat-surat kembali diteliti di pengumumannya, biasanya sudah dicantumkan juga di situ.
0: Iya. Kalau saya pikir memang ini adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, jadi keraguan itu sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya gitu ya. Karena juga kalau kita tidak menang lelangnya, uang jaminan itu kembali 100% tanpa potongan. Kita terima atau kita jawab pesan yang masuk dulu. Ini dari siapa ini, bisa disebutkan namanya kalau gabung ya. Katanya selamat sore, apakah pelaksanaan lelang dengan metode penawaran secara open bidding ini masih dimungkinkan? Bagaimana syarat pengusulan metode open bidding? Boleh Pak Asmadi, silakan.
1: Baik, kalau penanya dengan siapa tadi?
0: Iya, tidak ada nama,
1: tidak jelas
0: ini.
1: Jelas apa aja ya? Oh, baik. Kalau saya mendengar pertanyaannya, sepertinya ini sudah pernah bersinggungan dengan lelang.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: oh.
1: Karena sudah mengerti open bidding.
0: Oh gitu. Iya.
1: Karena memang metode penawaran itu ada close bidding,
0: iya,
1: Pak Rade, dan open bidding.
0: Mm-hmm.
1: Nah, close bidding itu jadi sesama peserta tidak bisa melihat nilai penawaran masing-masing. Jadi itu rahasia tuh. Masing-masing peserta hanya menginput nomor penawaran.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau open bidding, sesama peserta dimanapun berada bisa saling melihat tuh, Pak Rani.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya lawan kita sudah menawar 1 juta, kita bisa lihat tuh di aplikasi tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kita naikkan lagi tuh 1 juta 100 misalnya.
0: Gitu.
1: Itu namanya open bidding.
0: Mm-hmm.
1: Nah, memang saat ini Pak Rani, proses lelang untuk lelang wajib itu diwajibkan menggunakan metode open bidding. Iya. Sukarela masih bisa ada pilihan tuh, boleh close bidding, boleh open bidding. Namun tuh lelang wajib yang saya maksud tadi ada lelang eksekusi dan non eksekusi, seperti contohnya lelang tadi yang jaminan bank itu, lelang rampasan kejaksaan, lelang sitaan kepolisian, lelang eksekusi pengadilan, itu wajib menggunakan metode open bidding. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, karena misalnya pengajuannya ada lelang wajib, jadi memang sudah pasti tidak perlu lagi diminta, pasti kami tentukan menggunakan metode open bidding. Kecuali kalau untuk lelang sukarela. Nah, lelang sukarela ini apa? Ya, lelang barang-barang seperti misalnya Pak Randi punya mobil mau dijual, tidak laku-laku, bisa melalui lelang.go.id.
0: Oh, pokoknya di situ ya.
1: Ya, pengajuannya melalui KPKNL, nanti secara detail kami akan jelaskan apa persyaratannya. Nanti muncul tuh Pak Randi di portal lelang tuh, lelang.go.id atau di aplikasi itu muncul kelihatan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat umum bisa juga mengajukan barangnya.
1: Betul. Ya, nah, untuk metode penawarannya, kalau untuk sukarela, Pak Randi bisa meminta, oh saya mau close bidding, saya mau open bidding. Nah, bisa dipilih tuh untuk lelang sukarela. Atau secara konvensional.
0: Iya.
1: Misalnya, jadi kita mengumpulkan peserta hadir di depan kita, terus kita nawar berapa, silahkan. Jadi teriak-teriak tuh 1 juta, 2 juta gitu Pak Randi.
0: Iya, sering lihat di TV.
1: Iya. Seperti itu Pak Randi. Tapi ya seperti saya sampaikan di awal, kalau untuk lelang wajib yaitu eksekusi dan non-eksekusi memang harus menggunakan metode open bidding.
0: Oh, ya. Oke, baik. Itu terjawab dari pertanyaan.
4: Saya boleh menambahkan.
0: Silakan ya, Pak Sofyan.
4: Jadi sekarang ini sebenarnya lelang tuh nggak melulu soal jual beli ya, karena sekarang juga sudah dibuka lelang hak menikmati. Artinya memang prosesnya sama seperti lelang. Ada banyak peminat lah. Cuman yang ditawarkan di sini adalah hak menikmatinya. Artinya mungkin semacam sewa lah gitu. Katakanlah ada ruko nih yang lama nganggur gitu, nggak ada penyewanya. Nah, ini si pemilik ruko ini bisa mengajukan ke KPKNL
0: untuk
4: nih,
0: disewakan.
4: Untuk disewakan.
0: Oh gitu. Ya, baik.
4: Lelang hak menikmati. Bedanya apa dengan lelang jual beli? Kepemilikannya itu tidak beralih, Kak Randi. Kalau jual beli kan kepemilikannya beralih ya.
0: Iya,
4: ketika jual motor, maka kepemilikannya beralih nih. ke pembelinya. Nah, iya, untuk betul. Lelang hak menikmati ini, kepemilikan tetap di si pemilik ruko itu tadi.
0: Iya, menikmati uang sewanya juga.
4: Uang sewanya betul. Nanti apa namanya ya, calon penyewa inilah nanti yang jadi peserta lelangnya ini. Jadi nggak melulu soal jual beli di lelang
0: baik.
4: Ini.
0: Baik. Kalau sewa menyewa itu uangnya ditransfer ke lelang.go.id atau sesama mereka yang bertransaksi ini saling berhubungan, Pak. Gimana?
4: Nah, ini mungkin Pak Asmat bisa menambahkan.
0: Iya, silakan Pak
1: Baik,
0: Asmat.
1: Baik. Jadi memang kalau mekanisme perjalanan uangnya bagaimana?
0: Iya.
1: Ya kalau lelang itu kan memang karena kami adalah perantara mempertemukan antara penjual dan pembeli, Pak Randi. Jadi memang uangnya harus ke KPKNL dulu, Pak Randi.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Termasuk uang jaminannya. Jadi uang jaminannya menggunakan virtual account, tapi itu otomatis masuk ke rekening KPKNL Mamuju.
0: Iya, iya.
1: Ya, nanti ketika laku terjual, berarti uang pelunasan itu masuk ke KPKNL dulu, kemudian hasilnya kami transfer ke penjual.
0: Oh gitu.
1: Dalam hal ini pemilik barang. Tentunya dengan potongan biaya lelang, karena ada biaya lelang penjual juga, jadi kami potong ya 1-2%, 3%, nanti hasilnya sisanya kami kembalikan kepada penjual. Jadi memang melalui KPKNL dulu, Pak Randi.
0: Baik.
1: Entah itu pelunasannya maupun uang jaminannya, Pak Randi.
0: Baik. Untuk pendengar sekali lagi kita sampaikan ya, bahwa untuk yang bergabung jangan gabung di nomor yang 0426 ini. Anda gabung ke WhatsApp saja supaya nomor telepon Anda kita catat ya. Oke, Pak Asmat, ini juga ada yang namanya Solid nih dari KPKNL. Solid lelang, dan mengapa kegiatan ini penting sebenarnya, Pak? Silakan Pak Asmat.
1: Baik Pak Randi, jadi memang untuk Solid itu sebenarnya singkatan Pak Randi.
0: Dari?
1: Solid itu sosialisasi dan edukasi.
0: Oke.
1: Jadi kalau Solid lelang berarti sosialisasi dan edukasi lelang.
0: Oh baik.
1: Ya, mengapa kami anggap penting, apalagi khusus daerah Mamuju? Ya karena itu Pak Randi, memang keterlibatan warga Sulawesi Barat, khususnya Mamuju yang ada di sini, padahal KPKNL ada di Mamuju nih, Pak. Masih kurang, Pak Randi.
0: Ada, Pak, ya, tapi kecil.
1: Ada, tapi
0: kecil.
1: Tidak banyak.
0: Oh,
1: iya, masih ada juga, misalnya kami beberapa kali lelang motor, ada juga yang ikut lelang dan memenangkan itu, tapi tidak banyak. Justru yang banyak malah pembeli-pembeli dari luar. Makanya kita anggap penting Solid ini supaya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa khususnya di Sulawesi Barat, terkhusus lagi wabil khusus di Mamuju, bahwa ikut lelang itu sederhana, gampang dan tidak rumit. Jangan sampai stigmanya, waduh ikut lelang rumit, terus yang kedua harus ada orang dalam. Semua lelang terbuka.
0: Oke, baik. Kita bisa terima dari pendengar kita lagi, Pak ya. Oke, baik. Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Baik, dengan ibu siapa, di mana?
5: Ibu Siva di Simboro.
0: Ibu Siva di Simboro. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
5: Izin kakak penyiar yang ganteng. Ini mau bertanya
0: kasih.
5: Soal
0: silakan.
5: Berapa total nilai lelang yang dilaksanakan KPKNL di pertengahan tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Terus yang kedua, izin bagaimana KPKNL memastikan proses lelang berlangsung transparan dan bebas dari praktik persekongkolan? Mungkin hanya itu penyiar yang ganteng.
0: Iya, terima kasih. Baik, kayaknya nonton ini ya. terima kasih Ibu Siva di Simboro. Total nilai lelang tahun ini dan perbandingannya dengan tahun lalu. Bisa ya. Pak Asmat ya?
1: Baik.
0: Silakan Pak Asmat.
1: Baik, terima kasih Ibu Siva dari Simboro. Wah, yang ganteng cuman penyiarnya ini, Pak.
0: Iya, padahal ada 6 di sini, 5 ya.
1: Orang yang ada di sini, tapi enggak apa-apa loh. Jadi memang kinerja lelang kami di KPKNL Mamuju ini selama tahun lalu itu, kami tuh mencapai pokok lelang 14,2 miliar kurang lebih, Pak.
0: Di tahun lalu, Pak,
1: di tahun lalu 14,2 miliar nilai transaksi kami.
0: Oke, sepanjang tahun 2025.
1: Sepanjang 2025. Nah, untuk tahun ini kan memang belum sampai nih di akhir tahun.
0: Iya, setengah saja ya, belum ini, Pak, ya.
1: Baru di awal-awal Juni ini. Ya, kurang lebih 4 miliar sampai dengan pertengahan tahun ini. Dan biasanya memang transaksi-transaksi lalu ini banyakkan itu di trimester terakhir, Pak. Jadi 3 bulan terakhir itu baru banyak tuh.
0: Oh gitu.
1: Pembeli-pembeli lelang yang
0: di akhir-akhir tahun,
1: di akhir-akhir tahun memang biasanya banyak dan ramai tuh yang ikut lelang.
0: Baik.
1: Jadi untuk sampai dengan bulan Juni baru kurang lebih 4 miliar lebih lah sampai dengan tahun ini ya didoakan aja lah, karena kami juga ada target ya. Pak Randi,
0: iya.
1: Kami ada target dalam tahun ini kalau tidak salah 14 miliar ya Mas Aji ya. Jadi 14 miliar kurang lebih, mudah-mudahan tahun ini bisa kita penuhi.
0: Baik, yang berikut dari masih dengan Ibu Siva tadi pertanyaannya, transaksi bebas praktik persekongkolan, bagaimana KPKNL memastikan itu?
1: Baik, jadi percaya saja bahwa lelang ini kan dilaksanakan secara online. Jadi
0: transparan.
1: Semua orang bisa mengakses. Jadi tidak terbatas.
0: Betul.
1: Dilaksanakan secara online, menawarnya pun menawar secara online. Jadi antara peserta itu tidak saling ketemu. Jadi tidak mungkin ada tendensi ataupun tidak mungkin ada pengaruh antar sesama peserta nih. Jadi orang menawar di tempat mereka berada, bisa sambil mancing, bisa sambil nawar.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi memang karena
4: sambil ngopi pun
1: sambil
4: bisa di kafe,
1: sambil
4: nawar-nawar lelang gitu.
1: Sambil nawar-nawar sambil ngopi bisa, gitu-gitu Pak Rani. Jadi memang lelang ini terbuka, kemudian kami pastikan semua berjalan transparan Pak, karena memang lelang dilaksanakan secara online melalui aplikasi maupun melalui website resmi kami di lelang.go.id.
0: Baik. Saya ke Pak Asmat dulu, Pak Sopian. Kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mungkin mau ketemu langsung dengan orang KPKNL, ini harus kemana Pak Sopian?
4: Baik, kalau masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Kota Mamuju, mungkin nggak perlu jauh-jauh ya. Kami kantornya ada di Gedung Keuangan Negara lantai 4. Jalan Soekarno-Hatta, Mamuju.
0: Gedung yang baru Pak ya?
4: Gedung baru, betul. Gedung baru, kami ada di lantai 4. Nanti silakan datang ke sana, ketemu di bagian pelayanan, di lantai 1 di bagian pelayanan. Silakan mendaftar di situ. Dan bila ingin berkonsultasi secara intensif, mungkin teman-teman pelelang kami siap untuk melayani konsultasi tersebut. Selain tersebut, bisa selain datang ke kantor, mungkin untuk yang sekiranya jauh ya, nggak punya waktu atau mungkin ya jauh lah secara posisinya, bisa melalui medsos kami, Pak Randi. Kami ada di Instagram di @kpknlmamuju. Kemudian juga ada di Twitter ya, Twitternya itu kplmamuju_. Kemudian ada juga hotline kami di 0821 9026 8202. Bisa mengajukan pertanyaan di situ atau mungkin berkonsultasi di situ untuk lelang. Tapi seandainya lokasi dekat ya silakan datang langsung ke kantor. Selain itu mungkin dalam program Solid ini nih Kak Randi ya, selain program di RRI ini saat ini, kami di tanggal 7 Juni hari Minggu besok nih, kami akan berada di lokasi CFD di Jalan Arteri Mamuju, nanti warga Mamuju dan sekitarnya yang sekiranya ingin berkonsultasi,
0: mau tanya-tanya,
4: mau daftar aplikasinya, atau mungkin ingin apa ya merasakan sensasi ikut lelang itu seperti apa, nanti kami mungkin akan mengadakan games di situ lah mengenai untuk lelangnya itu sendiri seperti apa. Nanti warga Mamuju silakan datang di booth kami di lokasi Car Free Day di Jalan Arteri di tanggal 7. Mulai dari pagi hari tersebut kami siap ada di sana.
0: Baik. Terkait dengan proses yang tadi Pak, masyarakat datang konsultasi, apakah itu bisa didampingi sampai tuntas Pak? Pak Sapian ya?
4: Bisa ya?
0: Bisa. Baik. Media sosial juga ini masyarakat sangat akrab dengan itu. Apakah informasi-informasi barang-barang yang dilelang ada di media sosial juga yang bisa masyarakat lihat?
4: Ada. Mungkin kalau untuk Instagram nggak sedetail yang ada di lelang.go.id tersebut ya. Mungkin hanya gambar dan profil secara umum aja. Tapi kalau misalnya masyarakat ingin tahu secara detail barangnya, bisa buka di lelang.go.id, kemudian memilih sebagai penyelenggaranya itu adalah KPKNL Mamuju. Nanti di situ barang-barang yang kami lelang mungkin sampai beberapa waktu ke depan ada di situ Kak Randi.
0: Penyelenggara KPKNL Mamuju. Artinya ini, semua barang-barang yang ada di situ ada di daerah sini.
4: Iya, yang ada di KPKNL Mamuju. Karena di lelang.go.id tersebut semua lelang yang dijalankan oleh KPKNL seluruh Indonesia ada di situ. Jadi kita tinggal memilih aja tuh KPKNL mana penyelenggaranya.
0: Baik. Sepertinya waktu kita juga tidak begitu lama lagi, 5 menit terakhir ya untuk dialog kita sore hari ini. Terakhir dari Pak Asmat dulu, keuntungan deh, keuntungan yang bisa diperoleh masyarakat dari mengikuti lelang apa, Pak Asmat, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat, yang pertama pasti pengalaman. Kalau tidak ikut, tidak akan mendapatkan pengalaman untuk ikut lelang.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: yang pertama.
0: Jadi tahu ya.
1: Jadi tahu. Okay. Jadi itu pun ilmu bisa di-share lagi ke teman-teman
0: iya,
1: yang
0: benar,
1: lain.
0: Benar, benar, iya, benar.
1: Itu jangan sampai orang hanya berpikir keuntungan dalam bentuk uang, tapi itu tidak bisa dipungkiri, keuntungan dalam bentuk uang juga bisa diperoleh
0: bisa,
1: dari
0: ya?
1: Sisi ikut lelang. Karena memang banyak yang seperti saya sebutkan di awal, banyak memang orang yang ingin ikut lelang untuk membeli kemudian menjual kembali.
0: Jual kembali.
1: Iya, okay. Itu sudah jadi. Kemudian ya ada juga sih orang yang memang membeli hanya untuk digunakan, seperti memang rumah memang dia mau tinggali, kemudian motor memang mau dipakai.
0: Iya.
1: Ya, itu salah satu kontur, dan harganya murah, Pak Randy. Memang murah dibanding dengan harga pasar. Iya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada tanah kapling 4 kapling, Pak Randy. Total harga 200 juta, berarti saat kan satu kapling cuma 50 juta. Lokasinya dekat kantor gubernur.
0: Sangat strategis.
1: Sangat strategis,
0: itu.
1: Tanah kosong.
0: Iya.
1: Jadi bisa langsung, jadi kalau 4 kapling, tanah per satu kapling itu luasnya 100 meter persegi. Jadi 400 meter persegi itu, Pak Randy.
0: Iya. Banyak.
1: Jadi
0: gitu.
1: Sayang sekali sebenarnya warga Mamuju tidak tidak bisa memanfaatkan itu, Pak Randy.
0: Okay, iya. Baik. Saya ke Pak Sopian yang terakhir, mungkin apa pesan kepada masyarakat yang mungkin setelah dengar banyak perbincangan kita ini masih ragu nih, masih ada keraguan, Pak. Silakan Pak Sopian. Ya,
4: baik, kepada para pendengar masyarakat Sulawesi Barat, khususnya di Kota Mamuju, yang paling terdekat lah dengan kantor kami ya.
0: Iya.
4: Jangan takut lah untuk mengikuti lelang, karena memang prosesnya itu sudah terbuka, sudah online semua. Dan memang minim sekali lah untuk peluang untuk kecurangan ya. Kemudian juga di kami di KPL Mamuju, Pak, selaku kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah berpredikat zona integritas wilayah bersih bebas melayani sejak tahun 2021, kami senantiasa berkomitmen, Pak, untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kekayaan negara, penilaian, lelang kepada seluruh stakeholder kami, Pak, dengan janji layanan pasti, kepastian hukum, prosedur, waktu, dan biaya. Selain itu kami juga punya moto dengan semangat juara, Pak. Jujur, utama, amanah, ramah, dan akuntabel. Selain itu, kami menjunjung tinggi nilai integritas dengan menolak segala jenis gratifikasi atau suap atau ya gratifikasi lah dalam bentuk apapun. Dan seandainya kami dalam keadaan terpaksa atau tidak mungkin, dalam keadaan tidak mungkin untuk menolak gratifikasi tersebut, tentunya kami akan laporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak Randy. Jadi jangan khawatir lah untuk masyarakat Mamuju. Kami insya Allah integritasnya terjaga.
0: Baik. Dan sayang sekali, sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya nih kayaknya ya. Dan juga saya pun masih ada banyak rasa penasaran yang saya pribadi mau tahu. Tapi waktu kita tidak cukup lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa berkunjung ke kantor KPKNL atau berkunjung ke media sosial, website lelang.go.id. Untuk dialog kita di sore hari ini, terima kasih Pak Sopian Sumantri sudah hadir, Kepala KPKNL Mamuju, ada juga Pak Asmat Riyadi Anwar. Terima kasih Pak sebagai.
1: Sedikit panen boleh.
0: Boleh silakan.
1: Jadi iya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Mamuju khususnya, jangan khawatir ikut ke lelang. Lelang itu pasti prosesnya bagus harganya.
0: Itu kena itu langsung ya.
1: Iya.
0: Jadi kunjungi lelang.go.id sekarang ya. Kalau Anda masih ragu mau lihat barangnya, ya tinggal pilih lokasi penyelenggaranya, KPKNL Mamuju. Nah, itu barangnya bisa langsung datang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan segera kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Hasta Cita berjaringan nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: kurangnya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu ke perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu.

0: gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang yang menjadi penting banget nih dalam pembangunan itu, perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, ini sih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender? Gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silahkan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Terus bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda, seperti yang dihadirkan oleh Meiyin, menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan

0: Pertanyaannya, bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat

Kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gemas Sari Pati Maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
2: Baik, selamat sore rekan Dwi dari RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
2: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Nah, itu. Jadi saya kira itulah kira-kira.
4: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
6: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BP

0: BD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
1: Bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki Vicky K. Salah, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampanakota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
0: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD Tojo Una-Una, Polairut, Polsek Ampanakota, serta Orari dan Rapi Tojo Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Gemas Saripati Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
5: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlinmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
6: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
5: Sementara itu, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
7: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sehingga melaksanakan gelar pasukan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Tapi tadi Parigi Mautong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang saya sampaikan, dalam efisiensi anggaran ini.
8: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya. Di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
4: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
3: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
9: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
10: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
11: Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maaf saya, satu kali sarapan. Sebagai apoteker, saya melihat tadi, pertama, OOT, obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat, Balai POM sini, Balai POM besar, setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang, Badan POM. Dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di, minimal ada asisten apoteker di itu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya, dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexipenidil. Itu trihexipenidil untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat. Barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi. Kita lihat sama-sama. Toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
10: Terima. Apa yang harus dilakukan bersama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak banyak.
11: Ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, psikotropika, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena sekiranya tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya ada proses itu masalah.
10: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
9: Demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry. Kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar. Mobil tangki disita polisi, tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin.
12: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas mengatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar, mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
13: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti bahan dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
12: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nur Haini. Silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
16: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tak pajak.
15: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Eni dari RRI Boni. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
18: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di Gudang Bulog Wakanapi dan Gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
19: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya emang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
18: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Keluar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
20: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
21: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
0: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena beri itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
21: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui tim satuan tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
1: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
21: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
22: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas ya. Ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
21: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nutia Sujari, kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko, kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang lolos seleksi di tingkat Kota Makassar, nantinya akan dipilih 5 nama terbaik setelah melalui proses penilaian lanjutan oleh Komisioner Basnas Pusat. Dan tentunya pemerintah Kota Makassar juga berharap pimpinan yang terpilih nantinya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas manfaat zakat, dan menjadi mitra strategis dari pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
1: Terima kasih rekan Edwin, informasi Anda. Dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

tips tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan

shelter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

0: dakwati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah. Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah.

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Serius bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

0: Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Kami mengawal informasi pertama pendengar, harga tandan buah segar kelapa sawit anjlok. Gubernur Sulawesi Barat panggil 13 perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Barat. Bar Hadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa
2: Gubernur Sulawesi Barat Soehari Duka memanggil perwakilan 13 perusahaan pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, harga TBS sawit di 13 PKS Sulbar per Juni 2026 berada pada kisaran Rp2.070 hingga Rp2.450 per kilogram. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ketika harga masih berada pada kisaran Rp2.600 hingga Rp3.000 per kilogram. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Soehari Duka menilai harga TBS yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar global dan tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih relatif baik. SDK meminta seluruh perwakilan perusahaan menyampaikan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sulbar kepada manajemen pusat masing-masing perusahaan. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi tidak memiliki dasar yang kuat jika mengacu pada perkembangan harga dunia.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa pemerintah Provinsi Sulbar tidak menerima harga penentuan TBS yang ditentukan oleh perusahaan. Di mana kita tahu bahwa harga CPO dunia tidak seperti ini harusnya. Saya juga akan sampaikan ke Jakarta. Kalau nanti di Jakarta dia berikan perintah untuk saya jawab pasti. Karena saya kurang tunduk sama pemerintah pusat. Pasti kejam. Walaupun saya juga merasakan kalau kucabut, rakyat yang menderita. Karena harga sawit ini dibeli.
2: Meski demikian, SDK mengaku memahami bahwa langkah penindakan terhadap perusahaan sawit memiliki konsekuensi besar terhadap petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Gubernur meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan pesan pemerintah daerah kepada pimpinan perusahaan di Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap harga pembelian TBS di tingkat petani. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang memfinalisasi peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Evaluasi dan verifikasi, karena nanti kementerian akan turun meninjau lokasi yang kita usulkan tadi pengelolaannya itu. Insya Allah, tuntaskan tahun ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang memfinalisasi peraturan gubernur sebagai payung hukum pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan menyampaikan hal itu dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan pergub sebagai syarat utama sebelum izin pertambangan rakyat atau IPR dapat diterbitkan bagi masyarakat di wilayah WPR. Buja menargetkan pergub WPR bisa dituntaskan tahun ini meski belum dapat memprediksi secara presisi kapan proses tersebut rampung. Ia menegaskan setelah pergub selesai, pemerintah provinsi akan mengajukan dokumen pengelolaan ke kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Menurutnya, kementerian akan melakukan evaluasi dan verifikasi termasuk meninjau langsung lokasi WPR yang akan diusulkan untuk dikelola masyarakat. Baru setelah dokumen pengelolaan disetujui, lokasi WPR dapat dimintakan IPR oleh individu maupun koperasi warga setempat. Ia menyebut percepatan pergub penting karena saat ini aktivitas tambang rakyat masih berlangsung tanpa payung hukum yang sah.
3: Berdasarkan ketentuan, setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian, nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat. Kita sekarang dalam tahap regulasi itu, jadi kita harus menyusun pergub dulu, sementara kami finalisasi pergubnya. Setelah itu, kemudian kita akan mengusulkan dokumen pengelolaan, rencana pengelolaan kepada kementerian untuk disetujui. Nah, setelah dokumen pengelolaan disetujui, baru lokasi yang kita usulkan tadi boleh dimintakan ujul untuk IPR.
4: Melalui pergub, pemerintah ingin memastikan pengelolaan tambang rakyat berjalan legal, inklusif, dan memperhatikan aspek lingkungan. Buja mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan ikut mengawal penyusunan pergub agar regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat. Ia berharap dengan regulasi yang jelas dan pengawasan bersama, tambang rakyat di Sulawesi Barat dapat keluar dari zona ilegal dan memberi manfaat berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

0: Rekan.
1: Perkiraan anggaran terbatas program 1000 tenaga kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melambat. Ahyan Irsyada melaporkan selengkapnya.
2: Program 1000 tenaga kerja yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Hingga awal Juni 2026, jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai sekitar 32 orang dari target tahunan sebanyak 200 peserta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Andi Farid Amri, mengatakan program tersebut menargetkan pelatihan kepada 1.000 peserta dalam 5 tahun atau sekitar 200 peserta pelatihan setiap tahunnya. Ia menjelaskan, pada tahun ini pihaknya tetap menargetkan pelatihan bagi 200 peserta. Namun hingga saat ini jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai 32 orang karena adanya keterbatasan anggaran. Menurut Andi Farid Amri, pencapaian target pelatihan tenaga kerja juga didukung oleh program pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Makassar. Tahun ini, lembaga tersebut telah melakukan pelatihan bagi 208 peserta asal Sulawesi Barat.
3: Iya, dari target pemerintah provinsi 1000 tenaga kerja dalam 5 tahun kan memang baru di tahun kemarin. Nah, targetnya itu memang 200 pekerja setiap tahunnya. 2026 kami akan usahakan untuk tetap melatih sebanyak 200 orang tentunya. Sejauh ini baru 32 orang. 200.
4: Ya. Apakah ini karena keterbatasan anggaran juga?
3: Salah satunya itu, tapi kan tidak serta-merta cuma anggaran provinsi saja. Kami dapat info dari BVVP Makassar yang ada di Burgeruk, tahun ini mereka melatih juga sebanyak 208.
2: Melalui program pelatihan tenaga kerja tersebut, menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menekan angka pengangguran di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Sulawesi Barat soroti pembangunan sekolah rakyat minim tenaga kerja lokal. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
5: Pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan sekolah rakyat di Sulbar dan di Polman. Dari 750 pekerja yang didatangkan, hanya sekitar 220 orang tenaga lokal yang terserap. Sorotan itu disampaikan Abdul Rahim usai rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Sulbar Rabu 3 Juni 2026 di gedung DPRD Sulbar. RDP menghadirkan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Kadis Naker Sulbar Andi Farid Amri. Abdul Rahim menyayangkan minimnya pekerja lokal. Data dari pimpinan proyek menyebut jumlah pekerja lokasi yang diserap baru 220 orang. Ia menilai Sulbar saat ini surplus terhadap tukang, buruh, dan mandor. Seharusnya tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar.
5: Iya, gini, saya tentu tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Tetapi bahwa fakta pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat di belakang ini dan termasuk di Polman, memang faktanya ada 750 yang didatangkan dan yang bisa yang diakomodir sampai kemarin aku dengar dari Pimpronya itu baru sekitar 220 orang. Nah, maksud saya hal-hal sederhana seperti ini menurut kami Komisi 4 harusnya dari awal oleh Dinas Sosial sebagai OPD yang pemangku ya kebijakan di sana ya pengampu ya harusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan manpowernya di sana, tenaga kerjanya di sini, sehingga ketika ini mau dimulai proses pembangunan tidak perlu lagi mendatangkan. Masa kalau tukang ji itu mau kau cari, mau kau dapat berapa ribu kah yang kamu butuhkan? Sementara artinya kita ini kalau urusan buruh, tukang, dan mandor dan sebagainya kita surplus di Sulbar.
6: Abdul Rahim juga menyebut Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program sekolah rakyat dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola ketenagakerjaan wajib bersinergi. Ia tidak menyalahkan BUMN pelaksanaan proyek, tetapi mengingatkan lemahnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Berikan terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pengelolaan limbah dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinilai perlu menjadi perhatian sejak dini. Selain untuk menjaga lingkungan, limbah juga dihasilkan memiliki potensi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Nur Asmi Saleh melaporkan selengkapnya.
0: Sebaiknya ada setiap SPPG punya kesadaran bahwa oh ini limbah harus kita manfaatkan, kan di situ ada limbah plastiknya, limbah organiknya kayak sisa makanan, sisa itu kan bisa diolah lagi.
7: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama limbah organik berupa sisa makanan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan, setiap SPPG perlu memiliki kesadaran untuk memanfaatkan limbah yang dihasilkan, agar tidak menjadi masalah lingkungan di kemudian hari. Menurut Alexander, pengelolaan limbah yang baik tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga dapat menciptakan manfaat tambahan bagi masyarakat maupun pengelola program. Ia mengingatkan, jika pertumbuhan jumlah SPPG tidak diikuti dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai, maka berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, khususnya di daerah yang belum memiliki layanan pengangkutan sampah yang optimal.
0: Sebaiknya ada setiap SPPG punya kesadaran bahwa oh ini limbah harus kita manfaatkan, kan di situ ada limbah plastiknya, limbah organiknya kayak sisa makanan, sisa itu kan bisa diolah lagi kan jadi kompos, atau kan bisa juga maggot, buat maggot. Jadi maggot kan itu ulat, itu bisa makanan ikan, makanan ayam, jadi ada nilai ekonominya kembali. Karena kalau kita tidak pikirkan ke depan begitu, ini akan jadi masalah kalau tumpukannya tidak ditangani, apalagi daerah-daerah yang tidak dicakup, misalnya daerah pelayanannya, misalnya kayak di Mamuju kah paling 3 kecamatan, bagaimana yang SPPG yang di luar kecamatan yang tidak, kan harus ada inovasi dari SPPG untuk menangani terutama limbah organiknya, sisa makanannya itu yang harus ditangani.
7: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat berharap pengelola SPPG dapat mengembangkan berbagai inovasi pengolahan limbah sehingga program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pendengar, ketersediaan minyak goreng kemasan premium di Mamuju saat ini mengalami kelangkaan. Berdasarkan hasil pantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, ketersediaan dari distribusi masih terbatas. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
2: Ketersediaan minyak goreng kemasan premium di Kabupaten Mamuju saat ini mengalami kelangkaan. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, ketersediaan minyak goreng kemasan premium di pasaran saat ini dalam kondisi terbatas akibat kosongnya stok di tingkat distributor. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan kelangkaan terjadi karena pasokan minyak goreng kemasan premium dari produsen belum masuk ke distributor di wilayah Kabupaten Mamuju. Ia menjelaskan pihaknya juga telah melakukan pemantauan di sejumlah minimarket dan menemukan kondisi serupa. Hingga saat ini minyak goreng kemasan premium masih belum tersedia karena belum ada pengiriman stok dari tingkat produsen.
8: Menjadi masalah sekarang adalah minyak kemasan premium. Itu kan produksinya dari luar. Memang kami sudah komunikasi juga dengan pihak distributor. Memang di distributor sendiri itu kosong. Kita lihat juga di minimarket Indomaret. Memang kami sudah bertanya. Coba pantau di minimarket. Katanya minyaknya belum ada pengiriman dari kantor pusat.
2: Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan distribusi minyak goreng kemasan premium di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025. Disampaikan Nur Asmi Saleh.
9: inflasi secara Y on Y, di mana di sana menunjukkan perubahan inflasi dari bulan Mei tahun 2025 ke bulan Mei tahun 2026.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Mei 2026 di angka 1,99%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada periode Mei 2025 yang tercatat di angka 1,66%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menjelaskan bahwa inflasi year on year menggambarkan perubahan tingkat harga dari Mei 2025 hingga Mei 2026. Menurutnya, kenaikan inflasi tahunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan harga berbagai komoditas yang dikonsumsi masyarakat selama setahun terakhir. Suri Handayani menambahkan, kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,48% dengan andil terhadap inflasi umum mencapai 0,96%. Artinya, hampir separuh dari total inflasi tahunan di Sulawesi Barat berasal dari kenaikan harga komoditas pada kelompok tersebut.
9: Inflasi secara Y on Y, di mana di sana menunjukkan perubahan inflasi dari bulan Mei tahun 2025 ke bulan Mei tahun 2026. Inflasi yang terjadi di sana adalah 1,99%. Jadi inflasi tahunan pada Mei 2026 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan sebelumnya. Sebelumnya adalah 1,66, sekarang 1,99%. Dari inflasi secara Y on Y yang 1,99% tersebut, jika dirinci menurut Koikop-nya adalah yang pertama, untuk makanan, minuman, dan tembakau, ini terjadi inflasi sebesar 2,48%. Dan dia memberikan andil inflasi 0,96%.
7: Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga bahan pangan masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat inflasi di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan harga pangan dinilai penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada bulan-bulan mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Berikut informasi terakhir, Kementerian Agama Mamuju dan LPPR RI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
10: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan LPPR RI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU kedua instansi di kantor LPPR RI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Barat, Namru Asdar, mengatakan program bersama ini dirancang memperluas jangkauan penyuluhan kehidupan beragama melalui siaran radio, menyasar masyarakat hingga pelosok, dan pendekatan bahasa agama yang mudah dipahami berbagai kalangan. Namru juga menjelaskan Kemenak membina kehidupan beragama seluruh umat termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya, sehingga konten siaran diarahkan memperkuat kerukunan, keharmonisan, dan penghayatan nilai keagamaan lintas komunitas.
11: Ya, jadi tentunya ini merupakan memperkuat kembali kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, di mana kami di Kementerian Agama memiliki program-program penyuluhan, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan kehidupan beragama, dalam tentunya juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan dengan bahasa agama. Tentunya dengan adanya kerjasama ini, itu akan lebih memperluas lagi daya jangkau daripada program penyuluhan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Kepala Stasiun LPPR RI Mamuju, Rina Irpantini, menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti dukungan RRI terhadap program prioritas nasional di bidang moderasi beragama, sekaligus memastikan layanan keagamaan publik tetap mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan pendengar.
12: RRI Mamuju mempunyai tugas dan kewajiban memberikan layanan keagamaan, di mana layanan keagamaan kepada masyarakat itu harus mampu dinikmati oleh masyarakat sehingga kita membuka akses tersebut. Terkait dengan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden, yaitu moderasi beragama dan program-program lain yang ada di RRI Mamuju.
10: Melalui pola siaran terstruktur, Kemenak Mamuju dan RRI Mamuju berharap dapat memberi kontribusi signifikan pada pembangunan kehidupan beragama yang rukun serta memperkuat karakter keagamaan dan kebangsaan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat, dan siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili tim yang bertugas, reporter dan tim teknik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini setelah kami hadirkan tadi Warta Berita Sulawesi Barat. Pendengar, saya punya informasi untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, untuk iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk, Anda disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu, sehat terjaga, keluarga pun juga tenang.

Brigade masih menemani kebersamaan kita dan saya akan hadirkan paket kiprah desa dengan siaran ulang untuk pembuatan pupuk organik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga Tani dimanapun sempat mendengarkan siaran kami malam hari ini. Senang sekali saya Hafidz Majid kembali menjumpai Anda dalam program acara Kiprah Desa. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang ini mengenai masalah pertanian. Dan lebih khusus malam hari ini kita akan bicara mengenai pupuk organik, gitu ya. Sudah hadir bersama narasumber kami adalah penyuluh pertanian Pak Sri Purnomo Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Purnomo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kita harapkan juga para petani kita, ya, senantiasa fit, ya, dalam mengerjakan berbagai aktivitas pertanian. Nah, pendengar, kita akan bicara mengenai pupuk, ya. Saya kira ini pupuk menjadi hal yang cukup penting untuk selalu kita perbincangkan, karena ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pertanian. Dan memang persoalan pupuk ini kadang juga menjadi problem di tengah masyarakat, ya. Kadang kalau tidak langka, malah kadang juga tersedia tetapi harga yang cukup tinggi. Untuk malam ini kita akan berbincangkan mengenai masalah pupuk organik, dan Anda juga nanti yang ingin bertanya seputar ini Anda bisa bertanya lewat telepon dan juga SMS 0426-2322443 dan 0822-9609-0996. Saya ingin lebih jauh dulu untuk pengenalan barangkali Pak Purnomo, ya, mengenai pupuk organik ini sebetulnya seperti apa?
1: Ya, makasih Pak Habib. Pemirsa sekalian, ya, kita sering mendengar apa yang sering disebutkan masalah pupuk. Kendala-kendalanya itu biasanya kadang hilang di pasaran, atau kalau tidak mungkin ya sering sekali ada kendala-kendala, misalnya susah kita aplikasikan di lapangan. Ya, padahal pupuk organik itu sebenarnya gampang kita buat itu. Kita bisa buat dari dapur pun itu bisa kita buat.
0: Gitu ya.
1: Karena emang bahan-bahannya kan sederhana, ya, bahan organik itu. Jadi kenapa disebut organik? Karena bahan utamanya dari pupuk organik itu mikrobakteri, mikroba. Ya, atau mikroorganisme. Nah, bicara tentang mikroorganisme itu berarti bicara tentang makhluk hidup yang bentuknya memang sangat kecil, ya, yang hanya bisa terlihat oleh mikroskop. Atau teknologi yang lebih kecil lagi adalah teknologi nano. Jadi itu molekulnya itu, komponennya itu sangat hampir menyerupai atom. Jadi kalau ada kita dengar teknologi pupuk organik sistem nano, itu sanggup menembus sampai ke dasar-dasar bebatuan, ya. Itu hebatnya lagi yang namanya pupuk nano. Jadi cuma kita tidak perlu bicara sejauh itu, karena kebutuhan kita memang di level petani. Yang penting itu bisa menyuburkan tanaman, itu yang pertama. Sementara yang kedua, setelah tanaman itu subur, kadang kita berharap tanaman kita itu berbuah dengan sangat memuaskan. Kadang ada misalnya contoh begini. Kadang kalau kita tanam jagung misalnya, atau tanam timun, ya standar-standar paling satu jengkal. Ketika kita gunakan pupuk, kadang lebih besar lagi. Ya sebenarnya ada lagi yang kalau mau lebih besar, ada yang namanya hormon. Tingkatan lebih tinggi lagi. Hormon itu bisa memperbesar atau membuat bobot hasil pembuahan itu lebih berat. Gitu. Atau kalau dalam dunia peternakan, kalau hanya pakai produk-produk organik, ayamnya jadi sehat misalnya, ya, atau nanti sapinya cepat gemuk. Itu semua produk-produk yang berbahan mikroorganisme. Tapi ketika kita formulasikan dengan yang namanya hormon, itu kadang telur ayam negeri itu bisa lebih besar.
0: Oh.
1: Kadang kesian lihat ayamnya gitu ya, sementara biasanya hanya kecil, ketika dipakaikan hormon membesar gitu. Ya ini kehebatan dari teknologi yang bernama mikroorganisme. Ya jadi ada lagi yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu rekayasa genetika.
0: Ya.
1: Kalau kita sering lihat ya di Jepang itu kadang ada pameran buah-buahan seperti buah apa namanya labu.
0: Iya.
1: Bisa sampai 80 kilo.
0: Betul betul ya.
1: Kesian gitu. Jadi
0: saya pernah melihat itu ya. Sampai ukurannya begitu raksasa gitu ya.
1: Siapa aja tuh bisa makan itu gitu ya. Kalau panen repot, siapa yang bisa ngangkat? Jadi ya begitu. Jadi untuk yang saya sebutkan tadi yang terakhir, rekayasa genetika itu belum perlu kayak jadi Indonesia ya. Kalau untuk level petani sih yang penting pupuk itu tersedia dengan mudah. Tapi gini, kita ada kendala begini. Saya sering temui yang namanya pupuk subsidi.
0: Iya.
1: Artinya kan pupuk murah karena ada subsidi oleh negara. Repotnya itu distribusinya kadang tidak merata atau kadang juga tersendat-sendat. Jadi ya mental petani kita yang kadang menunggu begitu, menunggu barang-barang yang murah, akhirnya berdampak kepada kegiatan pemupukannya tadi. Gara-gara nunggu yang murah, akhirnya nggak mupuk-mupuk itu.
0: Nggak mupuk-mupuk.
1: Ya akhirnya kerugian kita semakin tinggi. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung misalnya, kalau petani mau berkorban misalnya, selama ini kan yang sering digunakan oleh petani itu ya kurang lebih kayak urea, ZA, atau ada lagi yang NPK gitu ya. Itu pun sekarang susah gitu. Jadi ya kadang saya berpikir begini, ketika pupuk-pupuk yang sifatnya kimiawi tersebut susah kita temukan di lapangan, sebenarnya ini isyarat dari alam ya, atau ya mungkin Allah sudah kasih jalan. Sudahlah, gak usah terlalu tergantung kepada pemerintah. Jangan terlalu tergantung kepada yang subsidi-subsidi tadi gitu. Toh kalau kita pergunakan, hasilnya pun tidak terlalu bombastis gitu ya. Tidak terlalu signifikan. Tapi ketika kita pakai yang namanya organik atau kita padukan gitu ya minimal, nah ada peningkatan hasil di situ. Jadi misalnya ketika kita biasanya aplikasikan di tanaman padi, ya di awal misalnya tetap menggunakan urea, karena tanaman padi tanpa urea itu biasanya batang mudah rebah. Jadi tetap masih perlu urea. Nah disitulah diperlukan yang namanya tambahan. Ya pakai pupuk organik tadi. Ketika kita tambahkan pupuk organik sekian persen atau 40%-nya, peningkatan hasil produksi kadang lompatannya lebih tinggi. Jadi beberapa contoh yang sering kita, jadi ada contoh kita di Kaluku atau beberapa daerah-daerah yang lain. Jadi ketika kita sudah memakai organik, kehidupan tanaman itu akan semakin bagus. Ada dampak yang jelek dari penggunaan kimia ya, atau urea.
0: Baik, sebelum mungkin lebih jelas lebih jauh mengenai seperti apa dampak dan keuntungannya, nanti kita ajak juga pendengar ini, karena durasi kita di acara ini terbatas, jadi kita ingin buka ruang sebesar-besarnya juga untuk kepada pendengar RRI, khususnya warga tani yang ingin bertanya mengenai masalah pertanian, khususnya kita bicara mengenai pupuk organik. Saya tunggu Anda, pendengar warga tani dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa bertanya lewat SMS bisa, atau bisa juga lewat telepon langsung. Sebanyak ada pendengar kita ini sudah bergabung warga tani. Halo, selamat malam. Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Amar.
0: Pak Amar, Mamuju Tengah ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Nah, Wah Indah Mamuju Tengah ya. Silakan, kita bersama dengan Pak Purnomo ini. Sri Purnomo Esa.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Cara membuat pupuk organik itu caranya bagaimana?
0: Oke.
2: Lain daripada kotoran, lain daripada kotoran binatang begitu.
0: Cara membuat selain dari kotoran binatang ya. Oke. Okay. Itu saja Pak Mar.
2: Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar di Rawa Indah, Mamuju Tengah ini, langsung cara membuat ini ya. Boleh langsung ditanggapi Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Amar dari Mamuju Tengah. Jadi pupuk organik itu ya cara membuatnya sebenarnya sangat simpel Pak ya. Jadi terlebih dahulu kita pahami bahwa pupuk organik itu disebut organik karena dia berbahan makhluk hidup yang sangat kecil, mikroorganisme. Jadi kita biasanya memancing untuk mikroorganisme itu tadi muncul gitu. Biasanya yang kami lakukan kadang itu bisa dari pakai nasi basi.
0: Nasi basi.
1: Atau buah-buahan yang kita sengaja busukkan. Kenapa perlu begitu? Karena kita memerlukan apa yang namanya miselium. Jadi kayak apa ragi atau kadang kan kalau nasi basi itu kadang warnanya jadi kuning.
0: Iya.
1: Ya, itu salah satu contoh bahwa nasi itu sudah mengalami sudah kedatangan yang namanya mikroorganisme. Jadi itu tadi yang kita pakai sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk. Ya, kadang kita sebut yang lebih tren itu namanya mikroorganisme lokal ya, mol. Jadi bahan dasar itu sebenarnya kalau kita punya semacam buah-buahan atau bahan-bahan yang lain seperti air cucian beras, itu pun bahan untuk membuat pupuk organik. Jadi sangat mudah ya bikin pupuk organik dari dalam dapur pun, ketika ibu-ibu yang sering berkecimpung di dapur itu sangat memungkinkan. Daripada nasi basinya dibuang, mending kita pakai lebih bermanfaat. Karena kan menghemat pengeluaran ya. Perlu dipahami sekarang zamannya ibu-ibu senang sama tanaman bunga-bungaan. Tapi memang ada resikonya di sini. Ketika kita gunakan pupuk organik yang mol tadi ya, asalnya dari mol, itu kan karena ada proses pembusukan, jadi agak bau itu. Sementara kita tanam bunga, ya, bunga kan identik sama keindahan. Terus kalau kita pakai bahan yang bau nanti indah, tapi kok kita tutup hidung nanti itu.
0: Tapi ini saya belum dilanjut tadi kan sisa apa nasi yang basi tadi itu memang langsung boleh langsung diaplikasi atau itu hanya unsur pembuatan, artinya dicampur dengan unsur-unsur lain Pak?
1: Jadi makanannya bakteri atau mikroorganisme itu kan glukosa atau gula ya. Jadi nanti prosesnya sangat sederhana. Kita munculkan dulu mikroorganismenya, terus kita juga siapkan air sebagai media hidupnya. Nanti setelah itu dicampur, kita masukkan gula. Ya, atau misalnya kita juga bisa masukkan yang namanya aren. Kan ada aren yang sering ya kita minum itu, tuak manis itu istilahnya. Itu bisa juga pakai itu. Nah, setelah bercampur kurang lebih 5 hari sampai 1 pekan atau 1 minggu, itu sudah jadi yang namanya pupuk organik. Ya, jadi
0: sudah bisa langsung aplikasi.
1: Sudah bisa langsung aplikasi. Ya. Tapi sifatnya begini, itu masuk konsentrat ya. Kalau misalnya tadi nasi basinya kita kumpulkan, taruhlah ada sekian tumpuk atau yang sering kami lakukan misalnya gini. Nasi sengaja kami kepal-kepal ya, simpan di wadah 2 hari atau 3 hari, masuk banyak bakteri di situ, banyak jamur, berjamur ya. Baru kami masukkan ke dalam jerigen, ke jerigen ukuran 5 liter. Nah, terus kita isi air, tambahkan gula 5 sendok makan. Itu ini contoh aplikasi yang sederhana kita bisa buatkan dari berbahan nasi basi. Jadi begitu Pak Amar ya. Begitu simpelnya kita membuat pupuk organik.
0: Betul, cukup simpel. Ya, perlu juga mungkin diteruskan kepada pendengar warga tani bahwa kalau di masyarakat kan begitu menyebut pupuk organik, bahwanya itu ada sisa-sisa kotoran hewan gitu ya. Nah, tetapi tidak terus seperti itu ya, termasuk juga sisa-sisa limbah rumah tangga gitu ya. Ini salah satunya. Baik, terima kasih terjawab Pak Amar di Rawa Indah. Silakan yang lain di 0426-2322-443 bisa Anda gunakan juga SMS 0822-9609-0996. Baik, Pak, ini tadi menyinggung mengenai dampak tadi ya, dampak buruk dari penggunaan pupuk kimia, gitu ya, dan keuntungan menggunakan pupuk organik ini seperti apa?
1: Iya.
0: Bisa dilanjuti.
1: Iya, karena sifatnya yang meninggalkan residu, ya. Jadi begini, perlu kita pahami bahwa pupuk kimia itu biasanya ada 4 unsur di dalamnya. Ada yang namanya zat pembawa atau carrier.
0: Ya.
1: Jadi ada juga yang namanya senyawa-senyawa yang merupakan bagian utama dari pupuk. Ada juga bahan lain, itu bahan mantel, pelapis, ya, coated. Jadi pupuk itu dilapisi sehingga dia bertahan lama. Jadi itu sebenarnya bukan pupuk gitu ya, cuma karena dilapisi gitu. Terus ada yang terakhir, bahan pemberat atau pengisi. Jadi hampir bahan-bahan ini tidak digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Jadi dia sifatnya hanya pelengkap saja. Makanya saya dulu pernah mengalami bahwa zaman Gernas ada pupuk pembagian, setelah 2 tahun digunakan petani tidak larut-larut. Ini mungkin kelebihan apa yang namanya bahan mantel tadi, pembungkus. Jadi tanaman tidak subur. Nah, dampak dari itu, kalau kita pakai bahan-bahan kimia, itu kan menimbulkan bekas di dalam tanah.
0: Iya.
1: Nah, sehingga air itu kurang bisa terserap, karena ada pelapis-pelapis tadi di situ. Nah, dampaknya ketika periode berikutnya kita akan menggunakan pupuk kimia itu lagi, itu kita perlukan dalam jumlah yang lebih besar.
0: Oh, gitu ya.
1: Akhirnya tidak ekonomis gitu ya. Ya, bagaimana petani mau bertahan dengan kita memang ini sudah banyak sekali apa-apa serba tinggi, serba susah, ditambah lagi bahan yang tidak bersahabat, makin susah kehidupan pertanian. Jadi saya pikir kehidupan pertanian ini kita akan rubah dengan belajar membiasakan menggunakan yang organik. Kalau bahan organik ketika kita gunakan sekarang, periode berikutnya malah makin berkurang. Jadi kebalikannya. Jadi ini logis sekali ya. Jadi kami mengajak para petani coba membuka diri, belajar melihat bahwa ketika ada pilihan yang lebih mudah, ya bikinlah sendiri gitu ya. Dan kalau tidak, produk-produk banyak sekali. Pupuk organik banyak sekali yang beredar sekarang.
0: Iya, betul. Baik, kita undang lagi pendengar di 0426232443. Halo, selamat malam. Oke, terputus, dicoba lagi. Masih ada waktu kita kurang lebih 6 menit ya di acara Kiprah Desa malam ini. Ada pertanyaan lagi ini SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seberapa bagus sebetulnya penggunaan pupuk organik dibanding dengan pupuk kimia? Soalnya dia sering melihat uji coba secara ilmiahnya, pupuk organik itu kemudian bisa mengalahkan pupuk kimia yang terkenal sekalipun. Ya, terima kasih tanpa nama. Saya kira sudah terjawab tadi juga sebetulnya ya, keuntungan, mungkin lebih kepada tadi itu, keuntungan untuk menggunakan pupuk organik.
1: Ya, jadi kembali.
0: Tapi sebelum dijawab, kita ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Assalam, dengan Amar kembali.
0: Kembali Pak Amar. Ada yang ketinggalan Pak Amar?
3: Begini kan tadi nasi itu terus dibikin pupuk organik. Cara penggunaannya itu bagaimana? Di semprotkan, kalau kita melakukan semprotan itu air atau bagaimana? Atau langsung disiramkan saja atau bagaimana cara penggunaannya itu?
0: Baik. Makasih Pak Amar.
3: Makasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar di Rawa Indah Mamuju Tengah. Ditanggapi dulu yang SMS tadi, Pak. Singkat saja ini mengenai apa bisa mengalahkan pupuk kimia ya terkenal sekali.
1: Iya. Iya, makasih SMS yang tadi bahwa kecenderungan sekarang ya, jadi kita itu konsep hidupnya kan sudah berwawasan jangka ke depan ya. Jadi teknologi hijau itu sudah semakin kita tinggalkan. Jadi apabila itu berdampak terhadap lingkungan, terhadap yang lain, segeralah tinggalkan, karena ajaran agama kita itu lebih cenderung untuk keseimbangan alam dan keberlangsungan yang lebih lagi alami gitu ya. Jadi banyak kasus kok bahwa kadang organik itu lebih unggul daripada kimia. Apalagi melihat dampak-dampak yang tadi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kenapa juga kita bertahan dengan yang kimia? Mungkin begini, seperti kalau misalnya kita bicara tentang pestisida, mungkin masih perlu sedikit ya, atau herbisida seperti pembasmi rumput ya. Itu kadang kami masih mentolerir itu gitu. Tapi ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan itu memang sudah sangat dibatasi, sudah nggak boleh lagi beredar. Karena dampaknya bisa pencemaran tanah. Jadi bicara kimia mungkin ya kita sepakati bahwa itu berdampak yang buruk terhadap alam. Ya, kembali ke Pak Amar bahwa apa yang kita hasilkan tadi ya, kalau misalnya bahannya 5 liter Pak Amar, itu masih berupa konsentrat, belum boleh disiramkan ke tanaman. Konsentrat. Jadi dampaknya tanaman bisa mati.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, jadi aplikasinya di lapangan Pak Amar bisa campurkan kalau kita buatnya 5 liter ya, 1 liter itu bisa kita gunakan untuk satu tangki. Jadi 1:3. Ini untuk tanaman-tanaman yang misalnya seperti terong, kacang panjang. Tapi ketika Pak Amar mau menggunakan tanaman yang berdaun seperti sawi, kangkung, itu 1:5. Ya, begitu. Jadi kita lihat ya, jadi tanaman-tanaman yang ya seperti ada sawi sama sawi kangkung kan tanaman apa ya yang lebih mudah layu begitu ya. Jadi ya relatif dia campurnya lebih banyak. Jadi begitu Pak Amar ya.
0: Iya, jadi tetap ada pengukuran sesuai dengan takaran ya.
1: Takarannya.
0: Iya, bukan berarti bahwa ini karena organik ya tidak mengenal overdosis gitu. Tetap ada overdosis gitu ya. Ya, terima kasih Pak Amar. Sayang sekali Pak, ini kita sudah di bagian akhir nih, pukul 20 kita harus mendengarkan warta berita dari Jakarta, tapi di 1 menit terakhir mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada para petani kita.
1: Ya, menghadapi kelangkaan pupuk ya, kami menghimbau bahwa kita bisa solusikan dengan membuat pupuk itu sendiri. Tapi kalau seandainya kita juga kerepotan karena aktivitas kita banyak dan butuh jumlah yang cukup banyak, banyaklah sekarang pupuk-pupuk yang dijual, yang beredar ini yang murah-murah. Ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan pembicaraan kita ini di Kopi Darat atau bagaimana nanti kita bisa jelaskan secara lebih panjang lebar lagi. Itu mungkin Pak.
0: Mungkin juga ya mau konsultasi boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena pertanyaan ini ya, bukan khususnya mungkin.
1: Jadi,
0: ada.
1: Jadi saya jamin konsultasi dengan kami itu gratis Pak.
0: Nanti tinggal menghubungi Pak Sri Purnomo Esa.

0: Jakarta untuk penyiarkan Warta Berita.
1: DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah ada tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 ganda.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7, kasarnya ya. Ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS

0: sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
1: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi tidak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
4: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
5: Nada telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
4: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
8: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kecamatan supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
7: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca pertelan pasca Arusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
9: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
10: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
11: Tanggal 28, 24 Mei.
10: Masih baru sampai sana?
11: Bukan.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, Dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI 23, udara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
13: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
12: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
13: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
12: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
14: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
12: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
15: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
16: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
15: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
17: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi. yaitu perdagangan dan pelaburan.
16: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
17: Terima kasih sekali lagi.
16: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak. Sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena itu menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, demikian tadi kami hadirkan liputan berita yang dihadirkan dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Dan untuk hari ini kami hadirkan untuk Anda kembali dalam Mimbar Agama Islam untuk edisi 4 Juni 2026. Dan pendengar, pada pembahasan terkait dengan toleransi sebagai cermin kedewasaan beragama yang akan disampaikan Ustaz Sadikin, SPD, MPD untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita sekalian, kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua lewat udara. Mudah-mudahan senantiasa kenikmatan itu melekat pada diri kita. Salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar RRI memuju dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ketakwaan itu bukan hanya tampak dalam banyaknya ibadah ritual yang kita lakukan, tetapi juga tercermin dalam bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan penuh kasih sayang, penuh keadilan, dan penghormatan. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan tema yang penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama kita, yaitu toleransi sebagai cermin kedewasaan beragama. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, toleransi menciptakan rasa saling hormat dan menghargai apabila ada hal yang berbeda, sehingga jadi kunci dari kedamaian hidup bernegara. Lalu kemudian, apa pengertian dari toleransi itu, atau apa yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi secara bahasa asalnya adalah dari bahasa Inggris tolerance, yang artinya membiarkan. Sedangkan pengertian toleransi dalam kamus bahasa Indonesia adalah sifat atau sikap toleran, mendiamkan atau membiarkan. Dalam bahasa Arab, arti toleransi yang tertulis dalam kamus Al-Munawir, yakni tasamuh, adalah sikap membiarkan atau lapang dada. Menurut Sir John Swekanto, toleransi adalah suatu sikap yang merupakan perwujudan pemahaman diri terhadap sikap pihak lain yang tidak disetujui. Toleransi dalam beragama, dalam agama, bukan berarti mengikuti ajaran atau tata cara penganut agama lain, melainkan membiarkan penganut agama lain untuk menjalankan agamanya seperti yang mereka yakini. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti di antara teman-teman, baik di rumah atau di sekolah, tentu ada yang memiliki agama berbeda dengan kita, suku berbeda dengan kita mungkin, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Namun, bersikaplah sama dengan perlakuan dan perlakuan semua temanmu dengan cara yang sama. tidak membenci yang berbeda dengan kita. Ada banyak hari besar keagamaan di Indonesia pada umumnya, di wilayah kita masing-masing. Misalnya bagi umat Islam ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Bagi agama Nasrani ada Natal, Galungan, Nyepi dan lain seterusnya. Nah, sikap toleransi bisa ditunjukkan adalah dengan membiarkan tiap umat beragama merayakan hari besar mereka masing-masing dan tidak boleh ikut campur dalam ibadah mereka atau ikut melakukan ibadah mereka. Juga tidak melakukan penghinaan atas perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Juga menjadi sikap toleransi yang baik. Hargai setiap orang seperti juga engkau ingin dihargai. Memberi kesempatan pada teman atau orang lain yang berbeda agama untuk berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain untuk ikut apa yang kita yakini. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mengapa toleransi menjadi penting dalam kehidupan kita? Kita hidup di Indonesia, sebuah bangsa yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama hidup berdampingan dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia ini. Negara kita. Keberagaman ini bukanlah kesalahan sejarah, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Karena itulah, seseorang yang benar-benar memahami agamanya akan mampu menghargai keberagaman tanpa kehilangan identitas keimanannya. Seringkali orang mengira bahwa semakin keras seseorang terhadap perbedaan, maka semakin kuat agamanya. Padahal tidak selalu demikian. Justru kedewasaan beragama itu justru terlihat ketika seseorang mampu memegang teguh keyakinannya tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Pohon yang kuat tidak perlu menjatuhkan pohon lain untuk membuktikan kekuatannya. Demikian pula, seseorang mukmin tidak perlu menghina atau memusuhi orang lain untuk menunjukkan keimanannya. Siapapun kita. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Meskipun berbeda keyakinan, beliau tetap menjunjung tinggi keadilan, kehormatan, dan kemanusiaan. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika jenazah seorang Yahudi lewat di hadapan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ketika para sahabat berkata, menyaksikan itu, maka sahabat berkata, yang lewat itu adalah jenazah seorang Yahudi ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, bukankah dia juga manusia? Betapa agung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, toleransi sering disalahpahami. Ada yang mengira bahwa toleransi berarti semua agama dianggap sama. Ada pula yang menganggap toleransi berarti mengorbankan keyakinan. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus meyakini kebenaran agamanya dengan sepenuh hati. Namun pada saat yang sama, Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap hak orang lain untuk meyakini apa yang mereka yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," kata Allah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan harus dijaga, tetapi penghormatan terhadap orang lain juga harus ditegakkan. Toleransi bukanlah menghapus perbedaan yang ada. Toleransi adalah kemampuan hidup damai di tengah perbedaan yang ada. Sebab bahaya ketika toleransi hilang. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa hancur bukan karena musuh dari luar, tetapi karena perpecahan dari dalam. Kebencian, fanatisme sempit, fitnah, dan sikap merasa paling benar dapat menjadi api yang membakar persaudaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah. Wa la tafarraqu, dan jangan engkau bercerai-berai. Perpecahan bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga melemahkan kekuatan bangsa dan umat ini. Karena itulah, para pendengar RRI memuji dimanapun Anda berada, menjaga toleransi bukan sekedar kebutuhan sosial kita, melainkan juga perintah agama. Indonesia berdiri bukan hanya karena perjuangan satu kelompok, tetapi karena pengorbanan seluruh anak bangsa. Para ulama, santri, tokoh agama, pejuang, dan rakyat dari berbagai latar belakang bersatu memperjuangkan kemerdekaan kita. Mereka menyadari bahwa perbedaan tidak boleh menghalangi persatuan. Nilai inilah yang harus terus kita jaga. Ketika masyarakat saling menghormati, maka kedamaian akan tumbuh. Ketika kedamaian tumbuh, pembangunan akan berjalan. Ketika kedamaian tumbuh, pembangunan akan berjalan. Ketika pembangunan berjalan, kesejahteraan akan meningkat. Karena itulah, toleransi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga pondasi kemajuan bangsa kita. Kita tidak perlu menunggu menjadi tokoh besar untuk menumbuhkan toleransi itu. Mulailah dari lingkungan terdekat kita, dari hal-hal yang kecil. Menghormati tetangga yang berbeda pandangan dengan kita. Tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian. Bijak menggunakan media sosial, mengedepankan dialog daripada permusuhan. Menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga dan masyarakat kita. Sebab seringkali kerukunan bangsa dimulai dari kerukunan dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar kita. Para pendengar RRI memuju dimanapun Anda berada. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin ia menyadari luasnya kebenaran Allah dan terbatasnya pengetahuan manusia itu. Karena itulah, orang yang dewasa dalam beragama akan lebih banyak menebarkan hikmah daripada kemarahan. Lebih banyak membangun jembatan daripada tembok. Dan lebih banyak mengajak daripada mengejek. Toleransi bukan tanda lemahnya iman kita. Justru toleransi adalah bukti kuatnya iman yang telah melahirkan kebijaksanaan. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama risalah beliau bukanlah untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan, melainkan untuk menyebarkan rahmat di seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan rahmat bagi orang-orang tertentu atau agama tertentu. Tetapi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, rahmat itu bagi seluruh alam. Hadirin para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, artinya bahwa kehadiran Islam haruslah membawa kedamaian, keamanan, keadilan dan kasih sayang bagi siapapun tanpa memandang latar belakang suku, golongan maupun agama. Jika ada sikap yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan perpecahan, maka kita perlu untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah sikap itu benar-benar mencerminkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Beliau tidak dikenal karena kekerasannya, tetapi justru karena kelembutan dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Imran ayat 159, Allah ingatkan kita bahwa maka berkat rahmat Allah dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kelembutan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekerasan. Orang dapat dipaksa dengan kekuatan, tetapi hati hanya dapat ditaklukkan dengan kasih sayang. Bahkan Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Kasih sayang bukan sekedar akhlak tambahan dalam Islam, tetapi inti dari keberagamaan yang benar. Perpecahan adalah ancaman bagi umat. Salah satu penyakit terbesar yang sering menghancurkan umat adalah perpecahan itu. Perpecahan lahir dari kesombongan kita, kesombongan diri, fanatisme berlebihan, merasa diri paling benar dan mudah menyalahkan orang lain. Ketika hati dipenuhi dengan kebencian, persaudaraan akan hilang. Ketika persaudaraan hilang, kekuatan umat akan melemah. Perbedaan tidak harus menjadi permusuhan. Salah satu pelajaran penting dalam ajaran Islam adalah bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah. Perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan pemahaman, bahkan perbedaan pilihan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan tidak harus berubah menjadi permusuhan. Para ulama terdahulu sering berbeda pandangan dalam berbagai masalah fikih tetapi mereka tetap saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Mereka berbeda pendapat, tetapi tidak putus persaudaraan. Mereka berdebat ilmiah, tetapi tidak saling membenci. Inilah kedewasaan yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita hari ini. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pada zaman sekarang perpecahan sering muncul bukan di medan perang, melainkan melalui ucapan dan media sosial. Fitnah, ujaran kebencian, caci maki, dan penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya menjadi pemicu konflik yang sangat besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa kita. Indonesia dibangun oleh keberagaman. Para ulama, santri, tokoh-tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan seluruh rakyat berjuang bersama-sama merebut kemerdekaan ini. Mereka belajar, mereka berbeda latar belakang, tetapi memiliki tujuan yang sama. Semangat inilah yang harus terus diwariskan. Islam tidak mengajarkan umatnya menjadi sumber konflik. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya menjadi perekat persaudaraan, penebar kedamaian, dan pelopor kerukunan. Ketika seorang Muslim mampu menghadirkan rasa aman bagi orang lain, maka ia telah menjalankan salah satu misi besar dalam agama Islam itu sendiri. Para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kebencian melahirkan dendam, kasih sayang akan melahirkan pengampunan. Kebencian menciptakan tembok, kasih sayang membangun jembatan. Karena itulah Islam memilih jalan kasih sayang sebagai jalan peradaban. Peradaban besar tidak dibangun dengan kebencian, tetapi dibangun dengan persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Marilah kita menjadi Muslim yang benar-benar mencerminkan ajaran Islam sebagai agama rahmah. Jangan jadikan agama sebagai alasan untuk membenci. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Dan jangan jadikan fanatisme sebagai alasan untuk memutus persaudaraan. Sebaliknya, jadikanlah pribadi yang menebarkan kasih sayang, menguatkan persatuan, menjaga kerukunan, dan menghadirkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin lembut hatinya kepada sesama manusia. Marilah kita menjadi umat yang dewasa dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu merawat kerukunan, memperkuat persaudaraan, menjaga persatuan bangsa, dan menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Sadikin S.Pd., M.Pd., penyuluh agama Islam Kemenag Mamuju, terkait dengan toleransi sebagai cerminan kedewasaan.

Pregear masih menemani kebersamaan kita setelah tadi kami hadirkan mimbar agama Islam menemani kebersamaan kita pendengar di malam ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sadikin SPD MPD. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda drama radio. Ini merupakan karya dari RRI Makassar, bukan cuma sensasi.

0: sudah mau kau lihat ke videoku yang mendaki kakek Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak kau bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saya sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.

0: Ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya mi yang jadi korban. Jadi tertarik kah untuk angkat kini kasus di kontenku?
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
0: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i kalau itu yang nabikin tapan habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita pendengar di malam ini, dan saya hadirkan untuk Anda dalam paket Ngobras dengan tema terkait menenun emosi lewat cerita dan karya. Ini merupakan paket siaran ulang yang bersama narasumber Nuraini yang pendengar akan dipandu oleh rekan Dita.
1: Berada di Air Terjun Biawan, terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Banyak wisatawan lokal yang memilih tempat ini untuk menikmati waktu bersama keluarga. Terlihat juga beberapa wisatawan mancanegara yang datang ke tempat ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang penasaran dengan objek wisata ini, yuk ikuti perjalanan kami.
2: Kejauhan, Anda akan melihat air terjun ini seperti suatu aliran berwarna putih yang terus mengalir membelah kehijauan pepohonan di sekitarnya, membuat Anda segera bergegas seolah tidak sabar merasakan kesegaran dan kesejukan air terjun Liawan. Begitu Anda tiba di hadapan air terjun yang ternyata besar dan luas, maka percikan-percikan air terjun yang membentur danau dan batu di bawahnya memberikan percikan kesegaran bagi Anda. Air Terjun Liawan sendiri bisa Anda jadikan referensi tempat berwisata bersama dengan
3: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
4: Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar kembali menemani Anda Nita Wahyuni, dan malam hari ini kita akan membahas atau kita ketemu lagi dalam ngobrol bareng komunitas di mana akan membahas tentang topik menenun emosi lewat cerita dan karya. Untuk Anda yang mau bergabung, nantinya boleh bergabung bersama kami. Kami hadirkan narasumber Akvi Nuraniha di malam hari ini. Anda tentunya bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Juga bisa bergabung pendengar, malam hari ini kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda bisa menjangkau kami di sana. Nanti pertanyaan atau tanggapan Anda akan kami bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Malam hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir by Zoom. Ada Kak Akvi Nuraniha. Selamat malam.
5: Selamat malam, Kak.
4: Baik, ini sapanya Kak Akvi atau Kak siapa ini?
5: Iya, Kak Akvi aja boleh.
4: Kak Akvi adalah founder pendengar dari jalanceritamu.id. Kita tentunya mau membahas terlebih dahulu sebelum jauh ke tema kita. Jalanceritamu.id ini adalah kelompok atau organisasi atau komunitas seperti apa, Kak Akvi? Silakan.
5: Iya, oke. Jadi jalanceritamu.id ini merupakan komunitas dukungan emosional yang di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan juga creative healing khusus bagi para perempuan. Gitu, Kak.
4: Jadi komunitas healing ya untuk perempuan.
5: Iya, komunitas dukungan emosional. Di dalamnya terdapat pelayanan hipnoterapi dan creative healing khusus untuk para perempuan.
4: Kita ke hipnoterapinya terlebih dahulu. Ini hipnoterapinya seperti apa yang dilakukan? Berarti ini dilakukan oleh tim profesional berarti ya?
5: Betul-betul. Hipnoterapinya itu, jadi kita menyediakan pelayanan sesi one-on-one, yang sesi private-nya ada, dan ada juga kita gabungkan dengan program creative healing yang sudah berjalan. Jadi kalau misalnya di creative healing itu, kita ada kegiatan membuat barang-barang yang kreatif gitu, membuat gantungan kunci ataupun gantungan-gantungan dari bunga. Nah, di akhirnya kita berikan sesi relaksasi ringan seperti itu.
4: Baik, ini awalnya kalau boleh tahu, karena kakak juga adalah seorang founder, ini kenapa akhirnya membuat kelompok seperti ini? Atau layanan seperti ini? Apakah di sekitar kakak memang misalnya ada perempuan yang mengalami atau membutuhkan hipnoterapi atau creative healing seperti ini? Atau apa sih sebenarnya latar belakang dari jalan ceritamu ID ini?
5: Sebetulnya latar belakang didirikannya jalan ceritamu itu berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi ternyata setelah menikah itu, ketika kita memasuki identitas baru, itu bukan hal yang mudah ternyata. Banyak perubahan, banyak dunia kita yang hilang gitu kan. Dan aku mengalami sendiri gimana rasanya sedih yang berkepanjangan gitu kan. Pulih sendirian itu ternyata berat gitu. Dan kebetulan aku berangsur pulih itu melalui hipnoterapi salah satunya, dan juga creative healing juga gitu. Jadi aku mulai kembali mengenal diri sendiri, apa sih hal yang aku suka gitu. Nah terus aku mulai setiap hari melakukan kegiatan merangkai bunga. Aku suka merangkai bunga, memotret gitu. Nah ternyata perlahan-lahan kegiatan kreatif itu yang membuat aku pulih gitu. Jadinya aku memutuskan untuk kayaknya ayo kita diriin aja jalan ceritamu. Karena setiap perempuan tuh ternyata untuk pulih sendirian itu berat gitu. Jadi mereka butuh jalan gitu ya, butuh jalan. Jadi didirikanlah jalan ceritamu dengan harapan aku ingin bisa membantu para perempuan untuk pulih bersama-sama seperti itu.
4: Baik, keren sekali ternyata dari cerita sendiri ya, yang akhirnya bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang lain. Karena ya kalau zaman sekarang sih sudah pasti ya, apalagi sekarang yaitu orang-orang yang misalnya sedih atau membutuhkan hal tersebut itu tidak malu lagi sih sebenarnya kalau saya melihatnya. Kalau dari Kak Akfi bagaimana melihat perkembangan orang-orang yang mau mengakui dirinya bahwa oh, ternyata saya butuh hipnoterapi misalnya, saya butuh ke psikolog misalnya, itu bagaimana kalau Kak Akfi melihat sekarang?
5: Iya betul-betul, memang sekarang tuh seiring berjalannya waktu zaman juga semakin maju, jadi bagus sih. Jadi mereka justru lebih sadar gitu bahwa nggak mau mendam sendiri gitu. Karena kan kalau dipendam sendiri berbahaya juga. Betul. Jadi sekarang tuh kebanyakan para perempuan pun mereka menyadari, aku lagi nggak baik-baik aja nih. Aku butuh pertolongan. Aku menjadi berani untuk menghubungi profesional-profesional di bidangnya gitu. Ya tapi memang kebanyakan yang berani, kalau misalnya di jalan ceritamu sendiri ya kan, karena antara ruang perempuan yang belum menikah dengan yang sudah menikah itu kami pisahkan. Karena kan obrolannya juga berbeda gitu. Jadi kebanyakan yang lebih banyak terbuka itu perempuan yang sudah menikah gitu. Jadi kalau misalnya di grup berani untuk sharing-sharing gitu. Kalau misalnya untuk perempuan yang belum menikah, mereka tuh rata-rata ngambil sesi private gitu. Jadi mereka gak nyaman ketika ceritanya didengar orang. Jadi mereka yang
4: baik. Berarti ada beberapa sesi ya, jadinya orang tetap nyaman bicara meskipun mungkin ketemu misalnya baru mau mulai ngobrol, baru mau bicara tapi akhirnya nyaman bicara. Ih keren. Ini kalau untuk jalan ceritamu ini sendiri Kak, berdirinya sejak kapan?
5: Berdirinya itu baru sekitar 2 tahunan. Sekitar Agustus 2024.
4: Agustus 2024. Kalau teman-teman yang datang ke sana, sejauh ini apakah mungkin sejauh ini untuk teman-teman yang datang ke sana itu apakah rata-rata memiliki cerita yang sama atau berbeda-beda? Selama 2 tahun terakhir ini
5: sebetulnya hampir sama. Ibu rumah tangga kebanyakan ya burn out pada ibu rumah tangga gitu kan ya. Karena dengan segala kesibukannya, dengan banyak peran yang harus dijalani, sehingga mereka merasa sangat kelelahan gitu kan. Kadang belum menemukan orang yang tepat untuk diajak cerita deh, itu kurang lebih seperti itu kalau ibu rumah tangga kebanyakan. Kalau yang belum menikah pun sama, kebanyakannya tentang jodoh gitu, pasangan, calon pasangan gitu, kalau yang belum menikah. Tapi seperti itu sih kebanyakan, hampir sama.
4: Dan dengan adanya hipnoterapi, kemudian ada creative healing, akhirnya mereka bisa bisa merasa aman gitu ya Kak, bahasanya, atau gimana?
5: Nah, jadi dengan adanya hipnoterapi dan creative healing ini, kebetulan jalan ceritamu ini ciri khasnya itu kita ingin membantu para perempuan itu melepaskan emosinya itu dengan cara yang tenang, melalui cerita dan karya gitu, lewat creative healing ini. Jadi kan karena sekarang ini banyak banget ya Kak, maksudnya cara-cara merilis emosi itu, hipnoterapi itu ada yang sampai histeris-histeris gitu kan ya, teriak-teriak dan lain sebagainya. Tapi di jalan ceritamu ini kita ingin menciptakan bahwa cara untuk pulih itu bisa kita lakukan dengan cara yang tenang gitu. Lewat kegiatan-kegiatan positif gitu, kreatif healing itu gitu.
4: Oke, jadi pendengar, emosi itu dan hal semacamnya ternyata itu bisa dilakukan penyelesaiannya dengan cara-cara yang tenang kalau kata Kak Afi. Kalau kreatif healingnya sendiri ini seperti apa saja Kak yang dilakukan kalau di jalan ceritamu?
5: Kalau untuk kreatif healing ini biasanya yang pertama kita hadirkan sesi materi dulu. Sesi materi biasanya yang para perempuan butuhkan itu misalnya tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar ke pasangan gitu, terus tentang public speaking, tentang keperempuanan gitu kan, tentang siklus emosi perempuan gitu kan. Nah, dan juga lalu kegiatan yang keduanya kita biasanya membuat barang-barang kreatif gitu, kayak gantungan kunci ataupun kreasi dari bunga kering gitu. Nah, yang ketiganya biasanya kita ada ditutup dengan sesi relaksasi ringan untuk melepaskan mungkin sedikitnya beban-beban yang sedang mereka rasakan.
4: Baik, jadi jadinya bermanfaat ya, meskipun mungkin ada perasaan yang tidak enak, jadinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sembuh secara batin atau mental, terus akhirnya punya lagi hasil atau karya-karya yang bisa dihasilkan. Ini keren sih. Berarti ini tidak bisa dilakukan secara online ya?
5: Iya, sementara belum. Jadi kalau misalnya kita adain event kita ada event online juga yang gratis setiap bulan. Jadi kita adakan webinar gratis setiap bulan. Tapi kalau untuk creative healing-nya itu kita laksanakan secara offline. Jadi kalau untuk event-event online-nya hanya webinar sejauh ini.
4: Baik. Ini lokasinya di mana dia? Daerahnya?
5: Di Jogja.
4: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin mau mengikuti, karena kita di Sulawesi Barat, untuk Anda yang mau bergabung mungkin boleh melalui webinar online-nya yang diadakan sebulan sekali ya, Kak Afi.
5: Iya, bulan ada.
4: Oke, ini webinar-webinar tentang kesehatan mental ya, seperti itu dan lain-lain.
5: Iya, betul. Public speaking dan lain sebagainya.
4: Oh, banyak ternyata. Nah, ini adalah kan ruang yang dihadirkan untuk perempuan, karena berdasarkan pengalaman pribadi juga dari Kak Afi. Kalau menurut Kak Afi sendiri pandangannya, apakah mungkin laki-laki juga bisa diberikan ruang yang sama?
5: Betul. Sebetulnya laki-laki juga butuhnya, para suami. Kebetulan pernah baca juga di tweets, katanya kok kebanyakan acara-acara itu buat para ibu, katanya buat para perempuan, padahal kayaknya buat para suami juga butuh deh, mereka tuh juga butuh ilmu-ilmunya gitu katanya. Memang kebetulan selain megang jalan ceritamu, aku megang Ayar Hipnoterapi juga bareng sama suami. Kayaknya kedepannya mau ngadain juga kegiatan-kegiatan yang khusus buat para laki-lakinya.
4: Ya, untuk laki-laki saya juga jarang sih menemukan event-event atau kegiatan ya yang untuk laki-laki, kecuali mungkin olahraga dan lain-lain. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayaknya masih jarang. Makanya tuh mungkin, apakah mungkin kita. Baik, untuk terkait dengan kesehatan mental Kak Akfi, ini apa dampaknya jika kita memendam emosi itu terlalu lama atau bahkan tidak punya tempat untuk cerita?
5: ketika kita memendam emosi itu sama halnya kita numpuk-numpukin barang, maksudnya di suatu tangki gitu yang lama-kelamaan bisa meledak gitu kan.
4: Bisa.
5: Dan juga betul, bagi para perempuan ataupun bagi para ibu terutama yang sudah menikah, ini sangat bahaya sekali karena bentuk ledakannya tuh takutnya nanti dalam bentuk bentakan ke anak tanpa sengaja, tanpa disadari, karena memang misalnya tangki emosi kita sudah penuh. Jadi kalau misalnya tangki kita sudah penuh, bisa meledak sewaktu-waktu, misalnya takutnya nanti meledaknya ke anak ataupun ke pasangan gitu. Nah itu sih dampak yang dikhawatirkannya.
4: Berarti memang harus punya ruang gitu ya Kak, untuk diekspresikan bentuk-bentuk emosi itu, seperti tadi mungkin melalui karya-karya dan lain-lain gitu ya.
5: Betul-betul, karena kan ketika kita ikutan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, kita bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan, lingkungan yang suportif gitu, ketika kita itu kan ada sesi sharingnya juga gitu, ketika misalnya pandangan dia tuh seperti ini gitu kan, pandangan aku tuh misalnya aku lagi marah nih sama pasangan gitu kan, atau gimana gitu, atau lagi ada rasa kesal yang dirasakan gitu, ketika kita berbagi sama teman-teman komunitas gitu kan, itu nanti jadi ada banyak pendapat lain gitu, kayaknya mungkin bukan seperti itu deh gitu. Jadi bisa meluruskan pikiran kita, bisa lebih meluruskan pikiran kita.
4: Jadinya ada tempat sharing gitu ya. Kalau menurut Kak Akvi sendiri, apakah tempat sharing itu, tempat berbagi informasi ini lebih worth it kalau misalnya kita kenal atau kita gak kenal? Kalau kita kenal biasanya kan takut di judging gitu, wah, takut di seperti ini dan lain-lain, jadinya dia tahu masalah kita, atau bagaimana menurut Kak Akvi?
5: Sebenarnya mau ke yang kenal ataupun gak kenal, kalau yang gak kenal mungkin lebih netral ya nantinya. Tapi lebih baik itu ke yang profesionalnya, karena kan kalau yang profesional itu misalnya konselor ataupun psikolog dan lain, terapis dan lain sebagainya, mereka kan terikat kode etik. Jadi cerita yang klien sampaikan itu tidak akan menjadi bahasan publik, bahasan lain gitu. Jadi orang-orang nggak akan ada yang tahu karena yang profesional itu terikat dengan kode etik seperti, jadi lebih aman gitu.
4: Betul. Jadinya profesional dan juga netral gitu ya. Ini untuk teman-teman yang biasa datang ke jalan ceritamu, apakah mereka direkomendasikan atau memang mereka memilih, oh kayaknya saya butuh deh datang ke sana? Kalau sejauh pengalaman dari teman-teman yang sudah datang ke jalan ceritamu,
5: rata-rata mereka datang sendiri, justru memang membutuhkan ruang itu.
4: Rata-rata datang sendiri ya, berarti memang sebutuh itu ya, bisa dikatakan begitu.
5: Betul. Karena mungkin mereka juga tertarik juga mungkin ya, karena kan sesuai dengan ketertarikan mereka, mungkin ada yang kalau misalnya tertariknya sama bidang olahraga, berarti biasanya mereka ikutnya perkumpulan olahraga juga gitu kan, karena mereka mungkin tertarik juga dengan dunia ini, mungkin jadi banyak yang gabung.
4: Iya. Ini kalau untuk proses berapa lamanya, apakah ada durasi bahwa misalnya kita harus datang misalnya, oh ini butuh waktu segini supaya bisa lebih lega, lebih tenang?
5: Oh ya, kalau itu tergantung ke respon dari diri masing-masing gitu. Ada yang kalau misalnya, kalau untuk sesi private one-on-one itu, misalnya ada yang baru satu kali sesi misalnya sudah dirasa perubahan gitu. Ada yang udah dua kali baru ada perubahan, ada yang tiga kali, tapi rata-rata minimal dua sesi rata-rata.
4: Oh, minimal dua sesi.
5: Untuk hipnoterapi rata-rata.
4: Oh, untuk hipnoterapi minimal dua sesi, dan itu mungkin masalah yang cukup berat ya gitu. Ini pendengarnya ini mungkin ada juga di Sulawesi Barat karena ini kan online kalau jalan ceritamu. Silahkan pendengar gunakan ruang itu untuk bisa sedikit, kalau dikatakan sembuh mungkin bukan sembuh ya, karena ini tidak bisa juga dikatakan sebagai mungkin dia sakit, tapi sebagai ruang untuk bisa lebih aman, lebih tenang. Mungkin Anda membutuhkan tempat-tempat seperti jalan ceritamu ini gitu. Silakan, mungkin ada juga mungkin yang mau bertanya pendengar di malam hari ini, boleh bergabung tentunya di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Sambil menunggu kita jeda sejenak, Kak Akfi.
5: Iya.
4: Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
6: Bro, lu gak sendirian.
7: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
6: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
7: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
6: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
7: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
6: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
7: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
6: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
7: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
6: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
7: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
6: Lu gak sendirian, bro.
7: Beb, kita ada buat lo.
8: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada saatnya tubuhku diam, tapi pikiranku terus berjalan. Tuntutan datang tanpa henti, dan aku terus bilang ke diri sendiri, harus kuat. Tapi siapa yang benar-benar bertanya, kamu baik-baik saja? Di balik senyum yang terlihat baik-baik saja, ada lelah yang tak pernah diceritakan. Dan hidup, masalah keluarga, ekspektasi yang terus menumpuk. Namun, merasa lelah bukan berarti lemah. Berhenti sejenak. Berceritalah. Cari bantuan saat kamu membutuhkannya. Ada yang mau mendengarkan. Ada yang peduli. Kamu tidak sendirian. Mari peduli kesehatan mental. Mulai dari sekarang.
3: Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas, menenun emosi lewat cerita dan karya. Bersama dengan narasumber, ada founder dari Jalan Ceritamu, ada Kak Akfi Nurani H. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini, boleh bergabung melalui telepon ataupun melalui live streaming kami di YouTube dan juga Facebook maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kita lanjutkan ke Akfi, pembahasan kita di malam hari ini. Kalau misalnya kita adalah seorang teman, terus punya teman yang kalau dilihat-lihat, wah kayaknya ini dia sudah sesedih itu, emosinya terganggu, mentalnya mungkin bisa kelihatan. Ini ciri-cirinya gimana, Kak Fi, supaya kita sebagai teman bisa membantu, dan bantuan seperti apa yang bisa diberikan?
4: Ya, biasanya kan kalau misalnya dia udah kelihatan takutnya ke arah-arah yang negatif, takutnya menyakiti diri sendiri gitu kan. Itu kan berbahaya, kita bisa bantu, dikasih pengertian gitu, dikasih pengertian untuk ayo gitu cipta ke profesional di bidangnya gitu, agar ya, tidak menyakiti diri sendiri gitu.
3: Kalau teman-teman yang datang ke Jalan Ceritamu sendiri, apakah sudah ada orang yang di tahap pernah melakukan ke arah yang hampir atau pernah melakukan ke arah yang berbahaya?
4: Ada banyak.
3: Berarti ini beda, berarti dia hipnoterapinya beda lagi ya berarti?
4: Betul. Jadi tergantung, karena kita pun enggak asal menerima gitu ya. Jadi kita tanya dulu, memang karena kan hipnoterapi itu bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Jadi urutannya tuh biasanya kan dari ke psikolog dulu, psikolog dan psikiater dan sejenisnya, mungkin itu menyembuhkan, hipnoterapi itu memulihkan. Jadi kadang kita tanya dulu kira-kira apakah bisa ditangani oleh hipnoterapi atau perlu untuk ke psikolog dulu atau psikiater dulu sebelumnya gitu, kita arahkan ke psikolog dulu biasanya.
3: Berarti tahapannya itu ke psikolog dulu baru hipnoterapi?
4: Iya, jadi ke psikolog dulu atau ke psikiater gitu, itu mereka menyembuhkan. Kalau hipnoterapi itu memulihkan.
3: Baik, hipnoterapi memulihkan, kalau psikolog atau psikiater ini menyembuhkan. Berarti hipnoterapi ini tidak memakai obat gitu ya, Kak?
4: Tidak. Jadi metode penyembuhan yang menggunakan hipnosis, metode hipnosis.
3: Jadi kita dihipnotis.
4: Betul. Tapi Sebetulnya tidak seperti yang di TV-TV. Kalau di TV-TV kan hipnotis panggung ya kak ya, maksudnya hipnotis panggung. Kalau misalnya sebenarnya itu kita tetap sadar hanya dalam keadaan yang lebih rileks, sehingga saat kita masukkan sugesti-sugesti positif itu bisa lebih masuk gitu.
3: Kalau hipnoterapi sendiri, berarti ini dia konsennya tuh trauma atau emosi-emosi yang terpendam gitu ya, memulihkan hal-hal seperti itu, memulihkan dendam begitu.
4: Betul. Jadi bisa jadi ada kebanyakan ada trauma-trauma masa lalu gitu yang belum diurai, jadi masih terbawa sampai sekarang itu. Cukup banyak, jadi kita bantu untuk membimbing para klien itu untuk bisa mengurai itu dan juga sedikit-sedikit mulai menerima dan memaafkan agar kedepannya bisa lebih tenang. Gitu.
3: Oh, okay. Berarti yang punya dendam-dendam ini pendengar ya, untuk yang punya dendam-dendam atau masalah sakit hati yang dulu-dulu yang tidak bisa sembuh dan mengikuti kesehariannya, ini ternyata bisa disembuhkan atau dipulihkan lewat hipnoterapi. Ini karena pasti banyak ya orang yang mengalami hal tersebut tapi mungkin belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya gitu, memulihkannya. Berarti ini kalau misalnya orang lebih cepat tahu hal tersebut, ini bisa jadi tidak mengalami anxiety dan lain-lain ya.
4: Betul, jadi bisa lebih mengontrol dirinya, mengontrol emosinya.
3: Bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi. Wah, apakah ini hanya untuk orang-orang yang fisioterapi ini kak? Untuk orang-orang yang sudah ada levelnya, misalnya oh dia udah butuh hipnoterapi, atau siapa saja bisa?
4: Hipnoterapi ini sejauh kliennya bisa diajak berkomunikasi gitu. Kalau masih bisa diajak berkomunikasi, karena hipnoterapi itu kuncinya komunikasi. Kalau masih bisa berkomunikasi itu bisa.
3: Misalnya kalau penyebabnya orang yang sudah meninggal, ada trauma-trauma seperti itu, tetap bisa sembuh?
4: Iya, bisa. Jadi nanti bertahap, dari mulai ada tahapannya dia melepaskan emosinya dulu, lalu dibawa ke masa lalu membayangkan di sana ada apa, jadi apa yang ingin dia ucapkan ke masa di masa lalu itu, jadi ada dibimbing bertahap seperti itu.
3: Baik, kita terima penelpon, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Pak Eka di Mamuju.
3: Pak Eka, silahkan.
5: Iya, menarik sekali perbincangan di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam Ibu.
3: Iya, lanjut Pak Eka.
5: Berkaitan dengan apa psikologi itu sendiri tadi sempat disinggung itu hipnoterapi dengan hipnotis. Pertanyaannya adalah singkat saja. Ibu Nita, apa definisi atau perbedaan hipnoterapi dengan hipnotis itu sendiri?
3: Baik.
5: Yang kedua, sebab musabab sehingga itu orang mengalami gangguan kejiwaan atau mental
3: baik
5: sendiri. Hanya itu yang saya sampaikan.
3: Baik, kalau begitu.
5: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka yang ada di Mamuju. Jadi pertanyaannya ini dari Pak Eka ke Agni, ada apa perbedaan secara sederhana mungkin ya hipnotis dan hipnoterapi? Kemudian apa penyebab-penyebab orang bisa mengalami gangguan mental? Silahkan.
4: Iya, kalau misalnya hipnotis itu kan metodenya, kalau hipnoterapi itu proses penyembuhan, proses pemulihan yang menggunakan metode hipnotis tersebut gitu.
3: Berarti hipnotis metodenya, hipnoterapi prosesnya.
4: Ya, proses pemulihan menggunakan metode tersebut, metode
3: hipnotis. Baik. Pokoknya ya, intinya adalah hipnoterapi ini menggunakan hipnotis gitu.
4: Menggunakan hipnotis untuk proses pemulihan.
3: Baik. Oke, semoga ini bisa menjawab dan mengklirkan pertanyaan dari Pak Eka. Kalau dari penyebab-penyebab gangguan mental sendiri, ada apa nih, Kak Agni? Kak Akfi?
4: Iya, sejauh ini karena saya menghadapi kliennya khusus untuk perempuan dan 80%-nya yang selama ini saya tangani itu kan ibu rumah tangga. Rumah tangga itu yang, tapi kalau yang sampai ke arah sana itu tidak ada alhamdulillahnya, tapi memang banyak sekali mungkin ya, terutama tekanan yang bisa membuat kita ke arah sana, mungkin dari tekanan-tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga kalau ini karena kebetulan kasusnya untuk para perempuan ya, kak, yang selama ini mungkin salah pilih pasangan juga ada gitu, sampai akhirnya kan panjang terus menuju ke arah sana gitu.
3: Salah jadi, pilih pasangan.
4: Dan juga banyak memendam sendiri gitu. Jadi kayak karena selama ini kebanyakan kita itu percaya dengan kalimat-kalimat perempuan itu harus kuat gitu, kita harus kuat, ah ini tuh memang biasa kok gitu, ini tuh gak apa-apa kok, ini tuh wajar kok gitu kan, aku disakitin gini tuh wajar kok gitu. Jadi terus saja dia merasa ini wajar, ini wajar, ini wajar, sampai akhirnya dia kebingungan sendiri gitu kan.
3: Berarti kita tidak bisa menormalisasi perasaan-perasaan yang kayak, oh kayaknya ini hal yang wajar, tapi ternyata itu bukan hal yang wajar ya. Karena kalau menumpuk bisa meledak ya.
4: Iya betul. Jadi minimal kita bisa tanyakan dulu ke tiga orang, yang aku alami ini tuh memang wajar gak sih gitu, baik gak sih gitu, aku punya pola pikir seperti itu memang udah betul atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan mengambil kesimpulan dulu sendiri gitu.
3: Minimal tanya pendengar ke tiga orang terkait dengan mungkin permasalahan yang Anda alami. Betul. Dan orang yang pastinya Anda percaya, supaya, karena biasanya orang yang memendam itu bisa jadi hasil dari orang yang bicara tapi kemana-mana ceritanya gitu ya, Kak. Berarti kita juga kalau jadi pendengar harus bisa menjaga ya rahasia-rahasia seperti itu. Kalau aktivitas-aktivitas sederhana apa, Kak, yang bisa dilakukan supaya mental kita nih tetap aman, tetap damai meskipun mungkin lagi banyak pekerjaan, lagi hektik, lagi misalnya kurang duit dan lain.
4: Sebetulnya hal sederhananya itu, karena kita sekarang kebanyakan kan sering pegang HP ya, Pak ya. Sering buka sosmed setiap hari. Jadi mungkin yang bisa membantu menjernihkan pikiran kita juga, itu siapa yang kita ikuti mungkin di sosial media. Apa yang kita lihat di sosmed gitu, ketika kita mengikuti channel-channel yang mungkin membangkitkan semangat kita gitu kan, bisa memulihkan kita gitu, itu bisa sedikitnya membantu juga.
3: Betul. Nah itu pendengar, ada tips dari Kak Akfi bahwa ini sederhananya adalah follow yang memberikan manfaat positif gitu, bukan yang mengarah ke negatif-negatif. Menarik sekali. Terakhir mungkin Kak Akfi, pesan terakhir untuk pendengar RRI Mamuju agar mengetahui begitu bahwa pentingnya memahami emosi dan juga diri sendiri. Silakan.
4: Ya, untuk teman-teman semua, terutama bagi para perempuan, ketika kita bingung ingin pulih dan mulai dari mana, ketika kita merasa kita diri kita udah agak emosian gitu ya, emosian gitu kan, gampang tersinggung dan lain sebagainya, kita bingung harus mulai dari mana, proses pemulihan itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai, itu misalnya hal positif yang kita sukai, hobi-hobi yang kita sukai, misalnya kita hobinya apa, hobinya olahraga gitu. Jadi ketika kita lagi emosi atau apa, ya kita bisa melakukan hobi itu untuk mengurai emosi tersebut gitu. Jadi tidak melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu memang harus dilatih. Jadi maksudnya minimal setiap hari itu 10 menit melakukan hobi-hobi yang kita sukai itu untuk mengurai emosi sedikit demi sedikit.
3: Baik. Baik, terima kasih banyak Kak Akvi, bahwa ternyata hal sederhananya melakukan apa yang kita sukai minimal 10 menit gitu dari 24 jam per hari ini, 10 menit kayaknya adalah waktu yang sangat singkat tapi bisa membantu kita besar manfaatnya gitu. Terima kasih banyak Kak Akvi telah hadir tentunya bersama kami dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa dampak positif, bisa diterapkan juga untuk pendengar-pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Dan semoga obrolan ini membuka wawasan kita ya, bahwa emosi itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan ya bisa dikelola dengan baik. Dan ada banyak jalan tentunya, salah satunya melalui hipnoterapi dan juga creative healing yang bisa dilakukan. Terima kasih banyak pendengar, dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni dan juga Kak Akvi sebagai founder dari Jalan Ceritamu pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam

Selamat malam Ruang Rindu, dan baru saja kita mendengarkan lagu Mengapa dari Yuni Shara. Ini sebuah lagu yang sangat merdu kita dengarkan ya. Begitu lembut menyapa hati, membawa kita pada kenangan.

0: kenangan yang mungkin sudah lama tersimpan. Dan pendengar, yang mungkin lagu ini ketika Anda dengarkan juga tidak pernah benar-benar hilang, membawa kenangan kembali bersama kita. Dan saya Mega Pika kembali menemani Anda. Senang sekali kembali bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, pada malam ini ruang berbagi cerita, rindu berbagi rasa, dan juga ruang untuk merawat memori melalui lagu-lagu terbaik di era 80, 90 hingga 2000. Malam ini mari kita biarkan setiap lagu menjadi jembatan menuju kenangan, mungkin tentang seorang yang pernah singgah, tentang sahabat yang pernah begitu dekat, atau tentang masa-masa indah yang hanya bisa dikenang melalui alunan musik. Jika Anda memiliki lagu kenangan atau ingin berbagi cerita dan salam untuk seseorang, silakan kirimkan pesan, karena di ruang rindu setiap kenangan selalu punya cerita, setiap cerita selalu layak untuk didengarkan. Pendengar, tetap bersama kami hingga pukul 23 setelah deretan lagu nostalgia yang kami hadirkan, dan kita akan kembali menemani Anda. Saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0822 9609 0996. Tapi bilang kau setia. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.
0: Iya, dengan siapa kini di mana?
1: Dengan Erwin di Jalan
0: Tamasapi. Di apa kabar Pak?
1: Malam ini.
0: Ya.
1: Apa kabar Tamalang?
0: Alhamdulillah baik Pak Erwin. Bagaimana dengan Pak Erwin?
1: Ya, kabar yang sama Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Pak Erwin malam ini lagi apa Ki?
1: Iya, lagi duduk-duduk ini di kursi ini Mbak Mega ya.
0: Depan rumah, dalam rumah?
1: Dalam rumah ya.
0: Oh, dalam rumah. Jadi keluarga sudah mulai istirahat juga malam ini. Iya.
1: Cuma mendengarkan ruang rindu.
0: Oke, luar.
1: Lagu iya.
0: Iya. Bapak Erwin ada pilihan kah malam ini?
1: Iya, lagunya anu judulnya ya Sonia.
0: Sonia?
1: Ya, tapi tidak kutahu penyanyi.
0: Oke, saya cari.
1: Sonia judulnya.
0: Sonia. Saya cari dulu dia.
1: Iya, iya.
0: Silakan, Ki.
1: Ya, kirim salam.
0: Iya.
1: Silakan. Kirim salam. Ya, ada Pak Mahir di Tapalan. Apa kabar malam ini? Terus ada juga Pak Asyani di Majenek sana. Ada sidang di Polman. Ada Pak Salman di Galuh Lombok. Terus ada juga Ina, ada Lesar Dino, Fadilah, Daban Sidan, ada juga Pak Brahan, Gibran di Bunga-Bunga sana. Ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada Ibu Darmawati, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodo, ada Sri Juruk Timur. Untuk diantarkan, terus ada juga Ibu Murni di Kalimamuju, apa kabar semua? Ya, pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke.
1: Buat Mbak Mega, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Ma bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
5: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu setelah tadi informasi kita hadirkan ya pendengar. Dan pendengar masih bisa bergabung di 0822-9609-0996. Baik, terputus. Bisa kembali bergabung di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum Ruang Rindu.
6: Nilai apa yang paling
7: penting? Waalaikumsalam.
5: Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu. Memori lewat lagu.
5: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dari Tepalang.
5: Pak Mahir, apa kabar?
7: Ya. Alhamdulillah kabar baik.
5: Oke. Lagi apa Ki Pak Mahir?
7: Iya, masih menunggu Ruang Rindu ini, masih di depan radio nih, Mbak.
5: Oh iya, iya. Dengan lagu apa Ki?
7: Lagunya Jamal Mirdad. Judulnya Jamila.
5: Jamila di. Oke. Saya carikan ke dulu. Silakan salam-salam.
7: Salam-salamnya selamat malam. Tuh, Pak Erwin Jelam sama Sapi, alhamdulillah kabar baik di Tapalang. Kemudian ada Bapak Rizal di Boting, ada juga Viola di Mamuju, Pak Juharudin, Pak Syukur, ada Ayu di Masohi Maluku, Ibu Norma, dia di Mateng, Ibu Kuri di Kalimamuju, ada Pak Gibran, Pak Salma, Kanek Janggo, Amar, Anto, Asri, dan semuanya. Pendengar RRI Mamuju di acara Ruang Rindu. ruang berbagi rindu kami lewatkan.
5: Iya,
7: untuk
5: iya.
7: Mbak Mega, salam sehat selalu.
5: Terima kasih Pak Mahir.
7: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih menemani kebersamaan kita, pendengar di ruang rindu malam ini dengan cuaca yang mendukung di malam ini. Mungkin cuaca di tempat pendengar juga sedikit berbeda ya, tapi semoga suasana hati kita tetap hangat bersama kami di ruang rindu. Pendengar, kita hadirkan dulu sebuah lagu berikut ini.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Pendengar lagu Jamila dari Jamal Mirdad masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami dengan nomor yang sama di 0822 9609 0996. Malam ini menghidupkan kenangan kita salah satu lagu yang sangat populer juga di tahun di era 80, dan lagu ini dibawakan oleh Jamal Mirdad yang sosok tidak hanya terkenal sebagai penyanyi tapi juga aktor yang menghiasi layar kaca perfilman Indonesia. Lagu yang berjudul Jamila yang dirilis tahun 85 dalam album Jamila, dan lagu ini merupakan karya cipta Maestro Campursari. Dan hingga kini lagu Jamila masih sering diputar dan dikenang di lintas generasi karena liriknya itu sangat cocok juga dengan anak-anak Gen Z saat ini, pendengar. Baik, sudah terhubung bersama kita di malam ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rindu berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, bermemori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa, Ki, di mana?
1: Maulana di Polma.
0: Maulana di Polma, apa kabar?
1: Baik.
0: Ya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Okay. Bagaimana sih kabarnya?
0: Kenapa?
1: Bagaimana di situ di studio kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya, sudah bisa merequest lagu kah?
0: Bisa, mungkin lagu apa?
1: Di Betaria Sonata saja. Pilihkan saya lagunya.
0: Oke, okay. Betaria Sonata tadi. Ya. Nanti saya carikan.
1: Salam-salam ya, ada Bumukni, ada Sidam. Mm-hmm. Ada Sembilu Timur, mm-hmm. Ada Arwin juga tadi sudah lewat, mm-hmm. Selamat malam juga ya. Kemudian ada Bang Kumis, mm-hmm. Todorin Rekang, ada Ina juga di selayar ya. Mudah-mudahan di sana ini, mm-hmm. Ya saya masuk. Ada juga Kipran Kota Kembang ya, Kandai Janggo. Ya, semuanya mau pendengarnya Ruang Rindu di Malang ini, mm-hmm. Tepat balikannya. Untuk Mbak Mega, selamat malam, selamat tugas ya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, berikan kesehatan. Amin. Oke, kesan banyak. Yo, Mbak Mega, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Maulana yang ada di Polman. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, saya pilihkanin saja ya, Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Dan juga pendengar masih bisa bergabung menemani kebersamaan kita di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, pendengar. Oke, ada yang terputus ya. Bisa kembali bergabung di 0822 9609 0996. Baik, saya mau baca pesan-pesan dulu, pendengar.

Assalamualaikum Ruang Rindu Memori lewat lagu dengan Mama Anugrah di Sangkuriang. Menyapa buat mamaku Ibu Murni lagi di kampung Takaruang. Kirim salam buat semua keluarga di Takaruang. Buat yang tugas sukses selalu, lagunya Pilihkan Saja. Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Saya Ahmad Usman di Tiwan Poros Kayumate. Ingin request lagunya Abu Mesak, Ada Sebuah Nama. Lagu ini saya peruntukkan untuk semua pendengar RRI Mamuju dalam acara Ruang Rindu. Untuk Mbak Mega Pika, semoga sehat selalu dan menjalankan tugasnya malam ini. Terima kasih.

0: Pendengar ditemani lagu Valentine, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu. Ini lagu yang sangat mengandung banyak memori juga ya. Lagu untuk kekasih ini sangat cocok kita hadirkan juga di malam ini. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-099. You're all I need, my love, my Valentine. Baik, yang masih ingin bergabung bisa kembali bergabung di 0822-9609-099. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki, di mana?
1: Dengan Asri di Luhut Timur.
0: Apa kabar Asri?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Mega juga sehat nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Asri, malam ini kenapa?
1: Lagi ya?
0: Bisa-bisa mungkin lagu apa?
1: Saya mau request lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals, apa itu?
1: Yeah. Manusia Setengah Dewa.
0: Manusia Setengah Dewa. Oke, okay, yeah. Saya carikan Ki dulu. Di, salam-salam Ki.
1: Ya, kirim salamnya. Ada Anto di Enderkang Duri, ada Abraham, ada Bayu Putra, Gunawan di Salari, ada di Kutai Kartanegara, ada Pak Fitri di sana, ada Pak Rahim, ada di Pullman, ada siapa lagi tuh, Pak Sultan, ada Pak Salman di Kalimantan Lombok, ada Pak Mahir di mana itu, ada Pangeran Kodok, ada Erwin juga di Jalan Utama Sati. Apalagi buat Bobby, ada Sidan, Al-Sordino, Maulana, Bang Kumis, Kanye, ada Mirna di di Pasangkayu, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga. Buat Estiani bersama Lady Majene, Padila Ani, Mama Nanda, Mindi Parma, Bunda Adi. Buat Dina, ada Dina juga, ada Abraham, Kade Janggo. Buat semuanya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini sudah masuk beberapa lagu ya. Dari lagu Hati Yang Luka tadi, requestan saya pilihkan Betaria Sonata, kemudian juga Manusia Setengah Dewa. Kemudian untuk tadi Mama Nugra, saya pilihkan Tangin Sendiri Saja ya. Dan juga nanti akan menyusul lagu dari Obi Mesak untuk Ada Sebuah Nama. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita, dan malam ini masih terus kita hadirkan lagu untuk Anda, Hati Yang Luka.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

Zaman sekarang, budaya saling menghormati perlahan mulai luntur. Contohnya, saat ada orang yang sedang berbicara, namun orang yang berada di sekitarnya justru fokus pada telepon genggamnya. Menghormati orang yang sedang berbicara adalah cerminan nilai luhur Pancasila. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini juga mencerminkan persatuan Indonesia, karena dari saling mendengar, lahir rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Dalam musyawarah, menghormati yang berbicara berarti menjalankan nilai demokrasi, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dari hal sederhana, membiasakan diri mendengarkan dan menyimak dengan sopan, berarti kita sedang membangun karakter bangsa dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

Pendengar Taik ini sendiri dari Dian Piscesa masih menemani kebersamaan kita di malam ini. Tadi saya pilihkan spesial untuk Mama Anugrah yang ada di Sangkuriang dan juga pendengar. Masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-996 atau di 426-2322-443 pendengar.

Pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 2322443.

Di mana lagu di NPC saya ini pendengar tayangin sendiri, lagu yang diciptakan Pencai Pandai yang populer di tahun 80, dan pendengar masih menantikan Anda di 0822 9609996. Manusia setengah dewa, kami hadirkan untuk Anda.

Cerita Mie Instan bermula dari Jepang loh. Pada tahun 1958, seorang inovator bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia. Produk ini dibuat sebagai solusi makanan praktis pasca perang yang mudah dimasak dan terjangkau. Nah, mie instan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Salah satu pelopor yang membuat mie instan semakin populer adalah brand legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Sejak saat itu, mie instan langsung jadi favorit masyarakat karena rasanya yang cocok di lidah Indonesia, praktis dan harganya ramah di kantong. Dari anak kos sampai keluarga di rumah, mie instan kini bukan sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup.

0: Pendengar, dengan lagu Ada Sebuah Nama Abi Mesak menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini. Dan terima kasih pendengar sudah menemani kebersamaan kita. Dan dengarkan terus Ruang Rindu setiap waktu yang sama 22.00 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is a song called Because of You. Written because of you.
2: Here you go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital,

0: Menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Pickleball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita kadang lupa jadi manusia itu bukan cuma soal hidup, tapi juga soal peduli. Peduli sama teman yang diam-diam lagi nahan beban, peduli sama orang tua yang susah jalan di trotoar, atau peduli sama berita nyata di sekitar. Kamu nggak harus nunggu jadi orang besar buat membantu sesama. Kadang, satu senyuman, satu aksi kecil, itu udah cukup buat nunjukin kalau hati kamu nggak mati rasa. Jadi, yuk kita buktiin. Jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal empati.

Pendengar Rebukin, kami tadi hadirkan dengan selingan lagu kesenian tradisional, dan sebelum kita tutup perjumpaan kita hadirkan renungan malam untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya rumah musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini 4 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung.

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: rri.co.id rri.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 5 Juni 2026. Sari berita. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit anjlok. Gubernur Sulawesi Barat panggil 13 perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Barat. DPRD Sulawesi Barat soroti pembangunan sekolah rakyat, minim tenaga kerja lokal. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Meidi.

0: Mengawali berita kita yang pertama, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit anjlok. Gubernur Sulawesi Barat panggil 13 perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Barat. Maradi Umar melaporkan.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memanggil perwakilan 13 perusahaan pabrik kelapa sawit atau PKS yang beroperasi di Sulawesi Barat untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan yang berlangsung di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, harga TBS sawit di 13 PKS Sulbar per Juni 2026 berada pada kisaran Rp2.070 hingga Rp2.450 per kilogram. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pengumuman kebijakan ekspor satu pintu ketika harga masih berada pada kisaran Rp2.600 hingga Rp3.000 per kilogram. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Suhari Duka menilai harga TBS yang berlaku saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar global dan tidak sejalan dengan harga crude palm oil atau CPO dunia yang masih relatif baik. SDK meminta seluruh perwakilan perusahaan menyampaikan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Sulbar kepada manajemen pusat masing-masing perusahaan. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi tidak memiliki dasar yang kuat jika mengacu pada perkembangan harga dunia.
1: Tolong beritahu pimpinan di Jakarta bahwa pemerintah Provinsi Sulbar tidak menerima harga penentuan TBS yang ditentukan oleh perusahaan. Di mana kita tahu bahwa harga CPO dunia tidak seperti ini harusnya. Saya juga akan sampaikan ke Jakarta. Kalau nanti di Jakarta dia berikan perintah untuk saya jawab pasti. Karena saya juga tunduk sama pemerintah pusat. Pasti dijawab. Walaupun saya juga merasakan kalau kucabut, saya juga menderita. Karena harga sawit ini dibeli.
2: Meski demikian, SDK mengaku memahami bahwa langkah penindakan terhadap perusahaan sawit memiliki konsekuensi besar terhadap petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Gubernur meminta seluruh perusahaan segera menyampaikan pesan pemerintah daerah kepada pimpinan perusahaan di Jakarta agar dilakukan evaluasi terhadap harga pembelian TBS di tingkat petani. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang memfinalisasi peraturan gubernur atau pergub sebagai payung hukum pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Evaluasi dan verifikasi, karena nanti kementerian akan turun meninjau lokasi yang kita usulkan tadi pengelolaannya itu. Insya Allah tuntaskan tahun ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang memfinalisasi peraturan gubernur sebagai payung hukum pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Kepala Dinas SDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaya Rami Hasan menyampaikan hal itu dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ia menjelaskan pergub sebagai syarat utama sebelum izin pertambangan rakyat atau IPR dapat diterbitkan bagi masyarakat di wilayah WPR. Buja menargetkan pergub WPR bisa dituntaskan tahun ini meski belum dapat memprediksi secara presisi kapan proses tersebut rampung. Ia menegaskan setelah pergub selesai, pemerintah provinsi akan mengajukan dokumen pengelolaan ke kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Menurutnya, kementerian akan melakukan evaluasi dan verifikasi termasuk meninjau langsung lokasi WPR yang akan diusulkan untuk dikelola masyarakat. Baru setelah dokumen pengelolaan disetujui, lokasi WPR dapat dimintakan IPR oleh individu maupun koperasi warga setempat. Ia menyebut percepatan pergub penting karena saat ini aktivitas tambang rakyat masih berlangsung tanpa payung hukum yang sah.
3: Berdasarkan ketentuan, setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh kementerian, nih, kita daerah harus menyusun kembali regulasi buat bisa menggunakan WPR yang ditetapkan tadi sebagai media buat pengelolaan tambang oleh rakyat. Kita sekarang dalam tahap regulasi itu, jadi kita harus menyusun pergub dulu, sementara kami finalisasi pergubnya. Setelah itu, kemudian kita akan mengusulkan dokumen pengelolaan, rencana pengelolaan kepada kementerian untuk disetujui. Nah, setelah dokumen pengelolaan disetujui, baru lokasi yang kita usulkan tadi boleh dimintakan ujul untuk IPR.
4: Melalui pergub, pemerintah ingin memastikan pengelolaan tambang rakyat berjalan legal, inklusif, dan memperhatikan aspek lingkungan. Buja mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan ikut mengawal penyusunan pergub agar regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat. Ia berharap dengan regulasi yang jelas dan pengawasan bersama, tambang rakyat di Sulawesi Barat dapat keluar dari zona ilegal dan memberi manfaat berkelanjutan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Anggaran terbatas, program 1000 tenaga kerja Pemprov Sulawesi Barat melambat. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Program 1000 tenaga kerja yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Hingga awal Juni 2026, jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan baru mencapai sekitar 32 orang dari target tahunan sebanyak 200 peserta.

0: Oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Makassar. Tahun ini, lembaga tersebut telah melakukan pelatihan bagi 208 peserta asal Sulawesi Barat.
1: Iya, dari target pemerintah provinsi 1.000 tenaga kerja dalam 5 tahun kan memang baru di tahun kemarin. Nah, targetnya itu memang 200 pekerja setiap tahunnya. 2026 kami akan usahakan untuk tetap melatih sebanyak 200 orang tentunya. Sejauh ini baru 32 orang. 200.
2: Ya. Apakah ini karena keterbatasan anggaran juga?
1: Salah satunya itu, tapi kan tidak serta-merta cuma anggaran provinsi saja. Kami dapat info dari BVVP Makassar yang ada di Borobudur. Tahun ini mereka melatih juga sebanyak 208.
0: Melalui program pelatihan tenaga kerja tersebut, menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menekan angka pengangguran di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Risada melaporkan.
3: DPRD Sulawesi Barat soroti pembangunan sekolah rakyat minim tenaga kerja lokal. Maradi Umar melaporkan.
4: Pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat.
5: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek pembangunan sekolah rakyat di Sulbar dan di Polman. Dari 750 pekerja yang didatangkan, hanya sekitar 220 orang tenaga lokal yang terserap. Sorotan itu disampaikan Abdul Rahim usai rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD Sulbar Rabu 3 Juni 2026 di Gedung DPRD Sulbar. RDP menghadirkan Kepala BPS Sulbar Suri Handayani dan Kadis Naker Sulbar Andi Farid Amri. Abdul Rahim menyayangkan minimnya pekerja lokal. Data dari pimpinan proyek menyebut jumlah pekerja lokasi yang diserap baru 220 orang. Ia menilai Sulbar saat ini surplus terhadap tukang, buruh, dan mandor. Seharusnya tidak perlu mendatangkan pekerja dari luar.
4: Iya, gini, saya tentu tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Tetapi bahwa fakta pembangunan proyek strategis nasional seperti sekolah rakyat di belakang ini dan termasuk di Polman, memang faktanya ada 750 yang didatangkan. Dan yang bisa, yang diakomodir sampai kemarin aku dengar dari Pimpro-nya itu baru sekitar 220 orang. Nah, maksud saya, hal-hal sederhana seperti ini menurut kami Komisi 4 harusnya dari awal oleh Dinas Sosial sebagai OPD yang pemangku ya kebijakan di sana ya pengampu ya harusnya bisa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan manpower-nya di sana, tenaga kerjanya di sini, sehingga ketika ini mau dimulai proses pembangunan tidak perlu lagi mendatangkan. Masa kalau tukang ji itu mau kau cari, mau kau dapat berapa ribu kah yang kamu butuhkan? Sementara artinya kita ini kalau urusan buruh, tukang, dan mandor dan sebagainya kita surplus di Sulbar.
5: Abdul Rahim juga menyebut Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program sekolah rakyat dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengelola ketenagakerjaan wajib bersinergi. Ia tidak menyalahkan BUMN pelaksanaan proyek, tetapi mengingatkan lemahnya koordinasi antar OPD dan instansi terkait. Ya, dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Pengelolaan limbah dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dinilai perlu menjadi perhatian sejak dini. Selain itu, untuk menjaga lingkungan limbah yang dihasilkan juga memiliki potensi nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Asmi Saleh melaporkan.
6: Sebaiknya ada setiap SPPG punya kesadaran bahwa oh ini limbah harus kita manfaatkan, kan di situ ada limbah plastiknya, limbah organiknya kayak sisa makanan, sisa itu kan bisa diolah lagi.
7: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama limbah organik berupa sisa makanan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan, setiap SPPG perlu memiliki kesadaran untuk memanfaatkan limbah yang dihasilkan agar tidak menjadi masalah lingkungan lingkungan di kemudian hari. Menurut Alexander, pengelolaan limbah yang baik tidak hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga dapat menciptakan manfaat tambahan bagi masyarakat maupun pengelola.

0: program. Ia mengingatkan, jika pertumbuhan jumlah SPPG tidak diikuti dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai, maka berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan khususnya di daerah yang belum memiliki layanan pengangkutan sampah yang optimal.
1: Sebaiknya ada setiap SPPG punya kesadaran bahwa ini limbah harus kita manfaatkan, kan di situ ada limbah plastiknya, limbah organiknya kayak sisa makanan, sisa itu kan bisa diolah lagi jadi kompos atau kan bisa juga maggot, buat maggot jadi maggot kan itu ulat itu bisa makanan ikan, makanan ayam, jadi ada nilai ekonominya kembali. Karena kalau kita tidak pikirkan ke depan begitu, ini akan jadi masalah kalau tumpukannya tidak ditangani, apalagi daerah-daerah yang tidak dicakup, misalnya daerah pelayanannya, misalnya kayak di Mamuju kah paling 3 kecamatan, bagaimana yang SPPG yang di luar kecamatan yang tidak, kan harus ada inovasi dari SPPG untuk menangani terutama limbah organiknya, sisa makanannya itu yang harus ditangani.
0: Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat berharap pengelola SPPG dapat mengembangkan berbagai inovasi pengolahan limbah sehingga program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Ketersediaan minyak goreng kemasan premium di Kabupaten Mamuju saat ini mengalami kelangkaan. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, ketersediaan dari distributor terbatas. Ayan Irsyada melaporkan.
3: Ketersediaan minyak goreng kemasan premium di Kabupaten Mamuju saat ini mengalami kelangkaan. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, ketersediaan minyak goreng kemasan premium di pasaran saat ini dalam kondisi terbatas akibat kosongnya stok di tingkat distributor. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendri, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan kelangkaan terjadi karena pasokan minyak goreng kemasan premium dari produsen belum masuk ke distributor di wilayah Kabupaten Mamuju. Ia menjelaskan pihaknya juga telah melakukan pemantauan di sejumlah minimarket dan menemukan kondisi serupa. Hingga saat ini, minyak goreng kemasan premium masih belum tersedia karena belum ada pengiriman stok dari tingkat produsen.
4: Menjadi masalah sekarang adalah minyak kemasan premium. Itu kan produksinya dari luar. Memang kami sudah komunikasi juga dengan pihak distributor. Memang di distributor sendiri itu kosong. Kita lihat juga di minimarket Indomaret. Memang kami sudah bertanya, coba pantau di minimarket. Katanya minyaknya belum ada pengiriman dari kantor pusat.
3: Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan distribusi minyak goreng kemasan premium di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding Mei 2025. Asmi Saleh melaporkan.
5: Inflasi secara Y on Y di mana di sana menunjukkan perubahan inflasi dari bulan Mei tahun 2025 ke bulan Mei tahun 2026.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year pada Mei 2026 di angka 1,99%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada periode Mei 2025 yang tercatat di angka 1,66%. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menjelaskan bahwa inflasi year on year menggambarkan perubahan tingkat harga dari Mei 2025 hingga Mei 2026. Menurutnya, kenaikan inflasi tahunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan harga berbagai komoditas yang dikonsumsi masyarakat selama setahun terakhir. Suri Handayani menambahkan, kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 2,5%. 2,48% dengan andil terhadap inflasi umum mencapai 0,96%. Artinya, hampir separuh dari total inflasi tahunan di Sulawesi Barat berasal dari kenaikan harga komoditas pada kelompok tersebut.
5: Inflasi secara Y on Y, di mana di sana menunjukkan perubahan inflasi dari bulan Mei tahun 2025 ke bulan Mei tahun 2026. Inflasi yang terjadi di sana adalah 1,99%. Jadi inflasi tahunan pada Mei 2026 ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan sebelumnya. Sebelumnya adalah 1,66, sekarang 1,99%. Dari inflasi secara Y on Y yang 1,99% tersebut, jika dirinci menurut Koikopnya adalah yang pertama untuk makanan, minuman, dan tembakau, ini terjadi inflasi sebesar 2,48%. Dan dia memberikan andil inflasi 0,96%.
0: Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga bahan pangan masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat inflasi di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan harga pangan dinilai penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada bulan-bulan mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Kementerian Agama Mamuju dan LPP RRI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dan LPP RRI Mamuju menjalin kerjasama siaran keagamaan untuk memperkuat layanan pembinaan dan moderasi beragama di Sulawesi Barat. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU kedua instansi di kantor LPP RRI Mamuju Kamis 4 Juni 2026. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Barat, Namru Asdar, mengatakan program bersama ini dirancang memperluas jangkauan penyuluhan kehidupan beragama melalui siaran radio, menyasar masyarakat hingga pelosok, dan pendekatan bahasa agama yang mudah dipahami berbagai kalangan. Namru juga menjelaskan Kemenak membina kehidupan beragama seluruh umat termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya, sehingga konten siaran diarahkan memperkuat kerukunan, keharmonisan, dan penghayatan nilai keagamaan lintas komunitas.
7: Ya, jadi tentunya ini merupakan memperkuat kembali kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini, di mana kami di Kementerian Agama memiliki program-program penyuluhan, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan kehidupan beragama, dalam tentunya juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan dengan bahasa agama. Tentunya dengan adanya kerjasama ini, itu akan lebih memperluas lagi daya jangkau daripada program penyuluhan kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Rina Irpantini, menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti dukungan RRI terhadap program prioritas nasional di bidang moderasi beragama, sekaligus memastikan layanan keagamaan publik tetap mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan pendengar.
8: RRI Mamuju mempunyai tugas dan kewajiban memberikan layanan keagamaan, di mana layanan keagamaan kepada masyarakat itu harus mampu dinikmati oleh masyarakat sehingga kita membuka akses tersebut. Terkait dengan kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden, yaitu moderasi beragama dan program-program lain yang ada di RRI Mamuju.
6: Melalui pola siaran terstruktur, Kemenak Mamuju dan RRI Mamuju berharap dapat memberi kontribusi signifikan pada pembangunan kehidupan beragama yang rukun, serta memperkuat karakter keagamaan dan kebangsaan masyarakat Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui rri.co.id ataupun RRI Digital. Saya Indah Medi dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Clean sheet. Clean sheet adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika suatu tim sepak bola tidak mengalami kebobolan dalam sebuah laga selama satu pertandingan penuh.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nabikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak je yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Mamuju pagi ini.
2: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua dimanapun Anda berada, saya Indah Medi menyemani para pendengar semua dalam program acara Mamuju pagi ini. Tepat di tanggal 5 Juni yang menjadi awal dari pembuka bulan Juni ini ya. Semoga para pendengar semua masih diberikan kesehatan. Terus juga jangan lupa bahagia dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di bulan Juni kali ini ya. Oke, Mamuju pagi ini akan hadir menemani para pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti dengan beragam informasi-informasi yang aktual dan faktual. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Clean sheet. Clean sheet adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika suatu tim sepak bola tidak mengalami kebobolan dalam sebuah laga selama satu pertandingan penuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Defender. Berkebalikan dari striker, defender atau back adalah pemain yang bertugas untuk melakukan pertahanan. Posisinya ada di bagian belakang dan di depan kiper. Seorang defender perlu memiliki skill yang bagus dalam melakukan pertahanan. Selain itu, biasanya pada bagian back akan dipilih pemain dengan postur tinggi.

0: Memuju Pagi Ini.
1: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ida Meidi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Menpar dorong penguatan sport tourism lewat kejuaraan OES Asia 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyambut positif penyelenggaraan yang ke-12 ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 dan Extreme OES Series Bali 2026. Menurutnya, ajang tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism di kawasan Asia. Menteri Pariwisata juga mengatakan bahwa kejuaraan renang perairan terbuka itu akan menghadirkan atlet-atlet terbaik Asia, komunitas renang, serta pecinta olahraga air dari berbagai negara. Dan kehadiran mereka dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Dan menurutnya juga, penyelenggaraan ajang tersebut sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dalam mendorong pariwisata berkualitas. Selain menjadi arena kompetisi olahraga, kegiatan itu juga dapat menjadi sarana promosi destinasi wisata Indonesia kepada dunia internasional. Ya, untuk info selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Meksiko menjadi sorotan karena mencatat sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses pada tahun 1970 dan juga tahun 1986. Berbicara tentang Meksiko, ada satu fakta budaya menarik yang mendunia, yaitu tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Tradisi ini merupakan perayaan untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perayaan ini, masyarakat Meksiko membuat altar yang dihiasi dengan foto, makanan favorit, bunga marigold, serta lilin. Mereka percaya bahwa pada hari tersebut, arwah keluarga akan kembali untuk berkumpul bersama. Uniknya, suasana perayaan ini bukanlah sedih, melainkan penuh warna, kebahagiaan, dan juga rasa syukur atas kehidupan.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tapa na habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia. Tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Trivia RRI. Tahukah Anda, selain Amerika

pasti yang berbeda-beda. Bahkan, pemerintah Kanada secara resmi menjadikan multikulturalisme sebagai bagian dari identitas nasional. Hal ini terlihat dari berbagai festival budaya, kuliner dunia, hingga penggunaan dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman ini menjadikan Kanada sebagai negara yang terbuka, ramah, dan penuh toleransi. Nilai ini juga yang menjadi cerminan dalam semangat olahraga dunia seperti Piala Dunia.

0: Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju, yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Striker. Striker yaitu pemain yang bertugas sebagai penyerang terdepan. Dengan tujuan utama dari striker adalah mencetak gol sebanyak mungkin dan menjadi pelindung bagi tim sebagai penyerang di barisan depan.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Pagi ini
2: Mamuju Pagi 9.1 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Mamuju Pagi ini. Dan kali ini informasi kami kutip dari laman rri.co.id. DPR pastikan pengawasan tata kelola BGN diperketat. DPR RI memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperketat menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Dan evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional secara berkelanjutan ke depannya. Ya, pendengar, saat ini memang kita ketahui bahwa mantan kepala BGN ini telah ditangkap oleh Kejagung dan perkaranya masih akan diselidiki seperti apa kasus hukum yang menjerat dari mantan kepala BGN ya. Dan saat ini juga DPR juga telah memberikan pengawasan yang ketat kepada BGN untuk memastikan tidak adanya tindakan kecurangan-kecurangan di dalam BGN. Hal ini juga sejalan dengan DPR yang menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Dan penanganan perkara tersebut juga sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus BGN tersebut ya, pendengar. Dan Wakil Ketua DPR RI yaitu Saan Mustopha juga mengingatkan kepada seluruh pejabat pemerintah untuk tetap menjaga integritas. Juga menurutnya bahwa para pembantu presiden ini harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pimpinan DPR juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu berdekatan saat ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Dan juga siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Trivia RRI. Tahukah Anda, Amerika Serikat menjadi salah satu tuan rumah utama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan juga Meksiko. Bahkan, sebagian besar pertandingan akan digelar di berbagai kota besar yang ada di Amerika Serikat. Ini menjadi kali kedua Amerika Serikat menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1994. Berbicara tentang Amerika Serikat, ada satu fakta budaya yang sangat dikenal di seluruh dunia, yaitu budaya Thanksgiving atau Hari Ucapan Syukur. Thanksgiving dirayakan setiap bulan November sebagai momen untuk bersyukur atas hasil panen dan juga berkah dalam kehidupan. Tradisi ini identik dengan makan bersama keluarga, dengan hidangan khas seperti kalkun panggang, kentang tumbuk, dan juga pai labu. Lebih dari sekedar perayaan, Thanksgiving mencerminkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan pentingnya keluarga dalam kehidupan masyarakat Amerika. Nilai kebersamaan ini sejalan dengan semangat Piala Dunia yang menyatukan berbagai bangsa dalam satu perayaan olahraga

0: Pendengar, akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan